0: Halo hardliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
1: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
2: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
3: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station. Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.
1: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu. Ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu, pesan satu ya, Mbak E.
0: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

0: 106,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso,
1: let's wake up your mind.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi di hari Senin tanggal 28 September 2026 nih, seneng banget Ragil Z dan juga di Kaari, di Kaaruan ya. Belum ganti kan nama lu ya?
2: Belum cuy.
0: Senang banget kita bisa menemani kamu pagi hari ini. Dan seperti biasa juga kita sapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung pagi hari ini. Yo. Kita sapa buat teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM.
2: Ada Harmony FM Takalar Makassar 97 FM.
0: Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM.
2: Ada Radio Astara di 107,8 FM Minahasa.
0: Dan juga 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
2: Selamat pagi, pagi semuanya. Hari ini hari Senin tanggal 28 benar ya?
0: Mm-mm.
2: Wah, jelang akhir bulan nih. Pastinya semangat nih untuk kita semua. Masih di bulan September, masih dengan keceriaan-keceriaan pastinya.
0: Iya.
2: Seperti Ragil sih yang kemarin baru nginep ya?
0: Nginep di rumah. Di rumah sendiri.
2: Mana Kuningan kemarin?
0: Lah iya kan di rumah sendiri nginepnya.
2: Iya benar.
0: Lah iya kan.
2: Pasti bawanya happy, ceria
0: ya,
2: gitu. Abis family,
0: family day.
2: Berapa hari kemarin sih?
0: Dari hari Kamis.
2: Kamis ya, pantesan gue bingung tiba-tiba di meja tuh kok ada.
0: Wah, ada apa tuh?
2: Cemilan-cemilan
0: cepulu, cebelas gitu ya.
2: Ya
0: kita sapa juga ya buat teman-teman yang pagi hari ini nih sudah nontonin kita di live TikTok Heartland FM. Terima
2: yes.
0: kasih ada Kakak Abadi, ada Kakak Dwi Hobi, tadi ada juga yang dari Samarinda menyapa kita. Ada Kak Restu, terus ada dari siapa lagi pagi hari ini tadi tuh ada Pak Yohanes SPJ juga, ada Roy Dumplak. Terima kasih udah mampir guys. Thank you ada Flash Power. Rame pagi hari ini ya. Ada Donald Lumban Gaul dari Samarinda nih kayaknya yang udah bergabung. Ada Risa, ada Riz, ada Dwi Putra. Terima kasih. Jadi pagi hari ini tuh ada sebuah topik yang sangat menarik Heartlander semua.
2: Lagi rame juga nih kemarin diperbincangkan. Tapi sebenarnya ini kasus lama kali ya.
0: Karena aku tuh udah sering banget denger dan lihat di media sosial juga, di televisi juga ya. Tapi kasus ini tuh kayak ada lagi mencuat lagi gitu. Benar ya? Jadi kasus apa ini yang kita bicarain?
2: Ini tentang temuan dari Ombudsman nih.
0: Tentang
2: di minggu kemarin tuh ada apa sih?
0: Penjara VIP.
2: Yes, betul.
0: Iya kan, ditemukan gitu penjara VIP, guys. Nah, jadi pertanyaannya pagi hari ini apa tuh, DK Arwan?
2: Kalau pertanyaannya di pagi hari ini untuk topik kita hari ini, hukum di Indonesia ini benar-benar bisa dibeli nggak sih?
0: Nah, gimana pendapat kamu, guys? Yuk, gabungan di 0819269000.

0: Yulzi dan juga di Kak Arwan. Ada ucapan selamat ulang tahun pagi hari ini ya dari Mbak Sari. Selamat ulang tahun buat siapa ini? Buat Ibu Francisca Nining, panjang umur, sehat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Terima kasih Mbak Sari. Menyapa juga ada Ibu Rita Mutiara yang sudah menyapa dan memberi semangat buat kita pagi hari ini.
1: Yes, yang mau kirim via voice note untuk topik kita di pagi hari ini bisa juga ya. Kita tunggu deh. Hukum di Indonesia ini apakah benar-benar bisa dibeli? Ada Kakak Dwi Hobi tadi yang mengatakan hukum bisa dimainkan jika punya duit gitu ya.
0: Berarti bisa ya jawabannya ya.
1: Yes.
0: Terus ada juga Kak Abadi ini ya sudah turut berkomentar. Dia bilang hukum bisa dibeli, kenyataannya ada di depan mata rakyat Indonesia. Ada di depan mata rakyat Indonesia seperti di Lapas Cibinong. Kata Kak Abadi, ini emang berita yang lagi mencuat hari-hari ini ya. Yang terjadi selama ini hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini masih dari Kak Abadi. Dan poin kelima dari Pancasila hanya jadi slogan semata.
1: Oke. Kemudian ada siapa lagi nih sih?
0: Ada dari Iman. Iman bilang, aku tidak sanggup berkata apa-apa untuk Indonesia.
1: Okay.
0: Aku sedih katanya, turut prihatin. Wah. Oke, ini kan emang gimana?
1: Ngomongin kejadian di Lapas Cibinong kemarin,
0: beberapa
1: ini kan
0: hari lalu ya.
1: Ada sidak dari ombudsman nih. Tapi sebelumnya ombudsman ini memang memiliki tugas dan pokok itu salah satunya investigasi prakarsa sendiri itu, atau melakukan pemeriksaan juga, menerima laporan juga, dan pemberian rekomendasi. Nah, kalau tanggapan kalian tentang apa ya kita sebutnya sih ya?
0: Apa tuh? Tentang penjara VIP, penjara VIP. Ya? Aku juga kaget sih ya karena
1: tapi ini masih dugaan ya karena masih dalam pemeriksaan. Kalau yang kemarin itu, tapi yang sudah-sudah itu kan memang
0: sudah
1: yang
0: pernah ada loh ya.
1: Yang sudah pernah ada itu kan memang udah jelas-jelas gitu.
0: Memang ada. Memang ada ya penjara VIP ini ya.
1: Tanggapan kalian gimana nih?
0: Tentang penjara VIP, karena kalau yang namanya orang di penjara, dihukum, itu kan karena dia berbuat satu kesalahan ya. Jadi harus menerima konsekuensinya. Tapi kalau konsekuensi yang diterima, yang seharusnya dia itu dihukum di penjara dan harusnya mendapatkan perlakuan yang sama seperti narapidana yang lain, tapi yang ini berbeda guys. Hanya karena, bukan hanya karena cinta, kayak lagu yang barusan ya. Tapi ini karena duit gitu. Jadi kalau kamu punya banyak duit, gak usah takut istilahnya gitu ya. Karena ada penjara VIP. Wah. Ini berarti hanya berlaku untuk orang-orang yang punya duit aja ya. Seolah-olah memang hukum di Indonesia ini bisa dibeli dengan kata lain. Iya kan? Kayak ini tuh kayak bukan jadi sebuah rahasia gitu. Kalau memang hukum ini, hukum di Indonesia ini tidak bisa dibeli, harusnya cukup dengan satu kasus yang terkuak di waktu-waktu yang lalu tentang penjara VIP. Dan itu udah close, udah selesai. Dan tidak ditemukan lagi gitu kasus serupa. Tapi ini tuh masih terus berlanjut ditemukan lagi. Jadi gimana ya kita sebagai rakyat Indonesia ya. Aku kalau baca komentar dari Kak Abadi tadi bilang bahwa hukum itu tajam ke bawah ya, tumpul ke atas. Bisa berarti begitu juga ya di Kak Arwan ya.
1: Gue pikir tadi tajam seperti silet.
0: Bukan. Gimana nih?
1: Tapi kalau tentang temuan fasilitas mewah ini ternyata kan dari tim ombudsman sendiri menemukan lebih dari 10 bangunan nih yang ada di area yang seharusnya menjadi sarana asimilasi dan edukasi. Dan fasilitas di dalam bangunan ini kayak ada ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur pribadi.
0: Ada TV-nya.
1: Ada TV-nya juga. Kemarin juga sempat ditemukan
0: lemari untuk
1: fasilitas olahraga juga seperti gym gitu. Yang sedang dibangun rencananya serta pembangunan lapangan mini golf.
0: Nah, gimana sih ini sebenarnya
1: konsepnya
0: ya?
1: Tapi ini ada pernyataan dari pihak lapas sendiri kalau itu memang rumah dinas gitu. Rumah dinas dan rumah pegawai dan tempat istirahat juga.
0: Asik ya ada begitunya. Kira-kira nanti di Heartland ada rumah dinas juga kah buat kita di Kak Arwan ya?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Ruan. Mau lepas mewah masalah lama yang berulang. Keamanan siber jadi fondasi utama digitalisasi. Warga terdampak karhutlah waspadai dampak asap. Yang pertama, temuan ombudsman terkait fasilitas mewah bagi narapidana kembali menyoroti persoalan lama di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Indonesia Corruption Watch atau ICW sejak 2011 lalu telah mengidentifikasi sedikitnya 5 modus korupsi di lapas, termasuk pemberian fasilitas khusus dan penyalahgunaan izin keluar lapas. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wan Alamsyah, minggu kemarin menyatakan fasilitas khusus dapat berupa sel berbeda hingga akses keluar masuk lapas di luar ketentuan. Menurutnya, perlakuan khusus ini perlu ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan adanya praktik korupsi. Dan untuk informasi selanjutnya, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menegaskan keamanan siber menjadi pondasi utama dalam proses digitalisasi pemerintahan dan perekonomian digital. Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyatakan hal ini dalam keterangannya pada minggu kemarin setelah BSSN menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik atau BPS di Jakarta. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi BSSN dalam menjaga ketahanan dan keamanan data statistik nasional. Nugroho mengatakan transformasi digital harus didukung keamanan siber dan persandian yang kuat untuk melindungi integritas, validitas, serta kedaulatan data strategis negara. Informasi selanjutnya, Kementerian Kehutanan mengimbau warga di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, termasuk bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kristianto Pribadi, pada minggu kemarin meminta masyarakat terus memantau kondisi udara dan mengikuti arahan pemerintah daerah. Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menetapkan pembelajaran anak berdasarkan tingkat indeks standar pencemaran udara atau ISPU. IDAI juga mengingatkan orang tua segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika mengalami sesak napas atau batuk berkepanjangan.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Jangan lawan perubahan pasar. Ada satu kalimat yang sering menghancurkan bisnis. Dari dulu juga gini, kalimat sederhana tapi berbahaya karena pasar tidak peduli pada masa lalu. Pasar bergerak, pelanggan berubah, teknologi berubah, kebutuhan berubah, dan bisnis yang menolak berubah akan punah. Hardliners, lihatlah sejarah. Banyak perusahaan besar runtuh bukan karena pesaing lebih kuat, tapi karena terlalu lama mempertahankan cara-cara lama. Mereka menganggap perubahan sebagai ancaman, padahal perubahan adalah kenyataan. Masalahnya, pebisnis sudah nyaman dengan kebiasaan, nyaman dengan cara yang sudah biasa, tapi pelanggan tidak membayar kenyamanan pemilik bisnis. Pelanggan membayar solusi yang relevan. Kalau kebutuhan pelanggan berubah, bisnis harus ikut berubah. Kalau cara pelanggan membeli berubah, bisnis harus ikut berubah. Kalau teknologi membuat proses lebih mudah, bisnis harus belajar menggunakannya. Hardliners, jangan lawan arus perubahan. Gunakan arus perubahan untuk bergerak maju lebih jauh. Karena perubahan pasar bukan musuh. Perubahan pasar adalah petunjuk kemana peluang sedang bergerak, kemana masa depan sedang berjalan. Dan ingat, hardliners, pohon yang kaku mudah patah saat badai datang. Pohon yang lentur justru bisa bertahan. Dalam bisnis juga begitu. Bukan yang paling kuat yang bertahan, bukan yang paling besar yang bertahan, tapi yang paling mampu beradaptasi. Dan kemampuan beradaptasi selalu menjadi keunggulan yang tidak pernah ketinggalan zaman. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Heartline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama tadi sekitar pukul 7 ini ada pengendara motor mengalami kecelakaan dengan truk tepatnya di seputaran wilayah Jakarta Utara depan pos 8 pelabuhan terminal Tanjung Priuk dekat Bank Danamon dan saat ini sudah ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Utara untuk kecelakaan tersebut. Dan untuk pantauan lainnya tadi sekitar pukul 8.20 sekitar pukul 8 ada kecelakaan juga pengendara sepeda motor mengalami luka-luka tepatnya di seputaran Jalan Dr. Sutomo Pasar Baru Jakarta Pusat dan saat ini korban mengalami luka-luka dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Hermina. Itu informasi kecelakaan pagi ini dan untuk pantauan lainnya pagi ini masih ada beberapa proyek galian tepatnya di wilayah Jakarta Timur, galian saluran air dan trotoar tepatnya di seputaran Jalan Dei Panjaitan, Halim Lama yang mengarah ke arah UKI dan satu lagi seberangnya Park Hotel Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Dan untuk di wilayah Jakarta Selatan juga masih ada tepatnya depan Komplek AL Jalan Raya Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM, ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi ini. Dan untuk yang terakhir kami ingatkan hari ini tanggal 28 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan untuk layanan SIM dan SNK keliling, pagi ini kita sudah share di media sosial TMC, X mengalami gangguan dan Facebook, Instagram di Facebook dan Instagram di story untuk layanan SIM dan SNK keliling hari ini. Silakan bagi masyarakat yang akan melakukan proses perpanjangan SIM dan SNK keliling hari ini dapat dilihat di postingan history IG dan Facebook TMC Polda Metro Jaya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
3: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
4: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
3: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Aibda Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
4: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
3: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
5: I sleep, I believe in sleep.

0: malam hari from your family station. Masih di Morning Espresso, ada Dika di sini.
1: Ada Ragil Z juga.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas yang baru gabungan sama kita. Semangat, semangat, semangat.
1: Semangat. Kita lagi ngobrolin tentang hukum pagi hari ini ya.
0: Bisa dibeli enggak sih?
1: Apa? Bisa dibeli enggak sih? Harganya berapa ya? Kalau Rp500 dapat berapa?
0: Wih. Enggak bisa lah.
1: Enggak bisa ya. 500M bisanya ya. Bisa enggak ya?
0: Bisa kali ya.
1: Kalau mau.
0: Bisa kali ya.
1: Bisa ya.
0: Ada Pak Budi nih, hukum Indonesia tidak berlaku buat mereka yang ada duit.
1: Hanya untuk orang yang punya duit ya, yang bisa beli gitu. Berarti kalau kita gak punya duit, gak bisa tuh kita beli hukum.
0: Tapi kalau ngomongin tentang pungli dan komersialisasi gitu kan, kemarin kan yang ombudsman itu melakukan sidak gitu. Jadi ada terpidana yang mengaku membayar sejumlah uang. Ternyata uang
1: untuk bisa tinggal di penjara VIP itu.
0: Ya untuk menempati, ya itulah kita katakan fasilitas nyaman.
1: Jadi fasilitasnya tuh khusus guys.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nggak dari sembarang fasilitas gitu.
0: Dari pihak ombudsman sendiri nih yang menduga ada komersialisasi properti, terutama di lapas serta praktik pungli atau pungutan liar terhadap keluarga narapidana saat berkunjung. Ini masih dugaan nih, karena masih diselidiki loh. Nah, saat mencoba mendalami tarif sewa hunian, tim ombudsman sempat dihalangi oleh petugas lapas yang mendatangi lokasi. Gue kan sempat lihat tuh.
1: Dihalang-halangin gitu ya, dihadang. Nggak boleh, kamu nggak boleh masuk gitu.
0: Tapi dari Pak Yusril ya, yang waktu itu yang yaudah. Coba aja sidak aja media atau masyarakat kali ya. Media kalau gak salah waktu itu pernyataannya. Jadi narapidana yang terseret rumor lapas Cibinong diketahui menjadi tempat menahan beberapa narapidana kasus besar.
1: Nah ini tuh jadi penasaran juga nih kita sebagai rakyat Indonesia ya. Kira-kira siapa sih yang tinggal di penjara VIP itu guys?
0: Menurut lu siapa sih? Ini
1: case-nya
0: besar banget.
1: Menurut aku pasti orang kaya.
0: Besar
1: orang
0: banget.
1: Gaya. Ya orang kaya kan.
0: Ini di tahun berapa ya? Kejadiannya ya, ini besar banget sampai ada korbannya itu anak buahnya sendiri.
1: Anak buahnya sendiri, oh ya aku tahu. Ini kapan hari aku, semalam aku baru lihat tuh di Netflix tuh ada filmnya, sudah keluar.
0: Udah keluar ya filmnya?
1: Iya, udah keluar. Belum sampai selesai aku ngelihatnya udah ngantuk tapi.
0: Yes, tapi ini masih muncul dugaan juga sih, masih dugaan. Itu ya, seperti yang tadi tuh nama-nama besar yang tadi. Terus ada juga
1: kasus korupsi yang MM-an itu ya, yang suaminya selebriti.
0: Selebriti?
1: Itu. Ternyata dia juga salah satu yang ngekos di penjara VIP ini.
0: Istrinya kali selebritis.
1: Iya, aku tadi bilang apa?
0: Suaminya.
1: Salah banget.
0: Suaminya di dalam.
1: Iya, suaminya digadang-gadang dia yang tinggal
0: yang
1: di salah satu salah satu penjara VIP ini.
0: Di masih dugaan.
1: Dan masih banyak lagi ya
0: banyak,
1: sebenarnya
0: banyak.
1: Dan ini tuh gak cuman di sini aja, tapi masih ada di beberapa tempat juga di Indonesia. Yang konon
0: katanya
1: itu
0: konon.
1: Ada penjara VIP-nya.
0: Kita ke Badukun dulu nih, nanya dulu siapa gitu ya. Gak. Tapi ombudsman sendiri menegaskan kalau pemeriksaan masih berjalan dan belum ada konfirmasi resmi juga mengenai siapa aja nama narapidana yang menempati klaster mewah tersebut.
1: Wih, ini dia pasti bayarnya itu per bulan ya. Kayak ngekos ya, enggak ya? Tahunan kayaknya ya.
0: Ya kalau untuk bayarannya memang sih sayang banget sih. Waktu kemarin kan dihalangi nih sama petugas dari sana. Cuma kan ada pembelaan juga dari pihak lapas sendiri kalau itu fasilitas untuk pekerja gitu, kayak rumah dinas gitu kan. Ya kita enggak tahu lah nanti hasil penyidikannya kayak gimana dan penyelidikannya
1: kayak
0: gimana.
1: Tapi menurut aku juga agak aneh sih di Kak Arwan. Kalau memang itu rumah dinas, ya enggak usah diambilin lagi TV, lemari es, sofa. Tadinya kan udah ke-record tuh, kerekam kan isinya apa aja. Tiba-tiba pas timnya datang ke situ lagi, udah enggak ada tuh yang lemari es, TV, jadi kan aneh.

0: 105.6 Heart FM, your family station. Good morning untuk Pak Indra yang baru gabungan.
1: Pagi-pagi.
0: Thank you loh. Selamat beraktivitas juga untuk Pak Indra di pagi hari ini. Mau kita topik kita enggak?
1: Ayo ikutan yuk.
0: Bener gak sih hukum di Indonesia itu bisa dibeli?
1: Gimana menurut kalian guys? Mm-mm. Dari tadi sih belum ada indikasi yang menyebutkan gak bisa dibeli.
0: Nggak bisa dibeli.
1: Belum ada ya.
0: Ini ada yang masuk nih, ragil sih. Ada kakak Rika, Indonesia, oh Indonesia. Kapan bisa punya harga diri untuk tidak mau disuap? Suap apa tahu?
1: Suap. Kayak ini ya, swab ini, COVID ya.
0: Ada Kabil Kak, kalau yang atas saja begitu bagaimana dengan rakyatnya? Bukankah harusnya mereka memberi contoh yang baik?
1: Nah, apalagi ini tuh udah di blow up ke media sosial gitu ya. Semua mata itu melihat gitu. Kalau atasan-atasannya aja begitu, waduh parah sih ini ya.
0: Dari Vivi, harusnya malu dan dipecat dengan tidak hormat.
1: Oke, terus?
0: Ada Kak Farhan, sudah jelas motifnya adalah money. Hukum bisa dibeli.
1: Wah, oke.
0: Lo ingat kejadian yang ini gak sih? Salah satu itu sempat rame juga kan.
1: Apa tuh?
0: Yang petugas pajak itu loh.
1: Yang mana tuh?
0: Yang dia berapa-berapa kali keluar masuk itu loh. Sempat nonton tenis pula.
1: Oh iya, ke gap ya, ketahuan gitu. Kok bisa dia keluar gitu ya?
0: Tapi gue nggak ngerti ya kenapa ya, kok bisa ketahuan? Padahal dia udah pakai topi ya, pakai topi terus kayak.
1: Iya kan karena netizen zaman sekarang ini pinter-pinter.
0: Iya, gue.
1: Dia itu kayak mereka itu kayak hafal gitu satu persatu para narapidana gitu ya, kayak dihafal gitu ya. Atau mungkin ada mata-mata atau intel dari netizen yang mengikuti gerak-gerik gitu dari para napi ini.
0: Iya, ini juga ada viral juga nih di Banten di bulan Mei kemarin gitu kan. Ada rekaman video yang menunjukkan kamar narapidana. Kasusnya ini kasus narkoba loh.
1: Jadi
0: ada AC, akuarium, wastafel.
1: Bisa pelihara ikan ponsel. Lagi ya. Ada akuarium kan? Bisa ya.
0: Iya,
1: luar biasa ya. Keren. Terus?
0: Tapi dari pihak lapas sendiri yang mengklarifikasi video tersebut merupakan dokumentasi lama dan kamarnya udah dibongkar dan kini memperketat razia rutin bersama TNI Polri.
1: Wow, jadi memang ini tuh bukan satu-satunya kasus yang terjadi di Indonesia ya. Sebelum-sebelumnya itu sudah pernah terjadi. Cuman ya sangat disayangkan kenapa terus berulang dan kayak gak ada penyelesaiannya gitu. Kayak ya cuman gitu-gitu aja gitu ya. Nanti udah selesai, nanti timbul lagi di permukaan, ketemu lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin atau karena hukumannya ini kurang terhukum. Hah? Gimana ya?
0: Hukumannya kurang terhukum.
1: Maksudnya tuh hukumannya tuh kurang greget gitu loh. Jadi masih banyak orang-orang itu yang ditemui yang dia itu mau untuk disuap gitu.
0: Dan di Cipinang nih, Jakarta Timur juga ada nih lapas kelas 1. Ada ditemukan, banyak ini kan? Pelanggarannya berulang loh di 2017 dan 2021. Ada sel mewah khusus terpidana kasus narkoba. Sama tuh ada AC, dispenser, akuarium, terus ada ikan hiasnya juga loh.
1: Boleh bawa ponsel lagi ya.
0: Betul.
1: Wah.
0: Dan bahkan ada barang terlarang seperti sabu di dalam sel.
1: Nah, gitu. Gimana ini?
0: Untuk
1: gimana?
0: Statusnya ini sejumlah oknum sipir dijatuhi sanksi disiplin keras dan mutasi secara berkala untuk memutus rantai pungli tersebut.
1: Sedih ya dengarnya ya, bacanya itu juga sedih gitu. Kenapa ini terjadi di negara kita tercinta Indonesia ini? Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Thank you buat Pak Indra. Temanya seru nih, pinggir jurang. Menantang ya Pak Indra ya. Terus ada Bapak Rio juga, sulit kalau kita nggak punya kepastian hukum. Oke, ada Julius Atmaja, bantuin Kak tapnya. Oke. Terima kasih buat Jonathan Yudhistira juga. Thank you. Bener, kita di dekat kampus UPH ya, di Karawaci, Tangerang. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, mau turut berkomentar, boleh banget. Jadi menurut kalian ya guys, apakah memang benar nih hukum di Indonesia ini bisa dibeli?

0: dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri. Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
1: Ada kalimat yang mungkin sering kita dengar. Saya sudah capek. Rasanya hidup ini berat sekali. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Ketika mendengar kalimat seperti itu, respons kita bisa bermacam-macam. Ada yang langsung memberi nasihat. Ada yang membandingkan dengan masalah orang lain. Ada juga yang menganggap orang itu hanya sedang mencari perhatian. Padahal, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan hidup. Masalah yang bagi kita terlihat sederhana bisa terasa sangat berat bagi orang lain. Dan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang sangat berat, kalimat yang terdengar sederhana seperti jangan berlebihan atau semua orang juga punya masalah mungkin justru membuatnya semakin memilih untuk diam. Bukan berarti setiap keluhan adalah tanda seseorang ingin mengakhiri hidup. Tidak, orang bisa merasa sedih, kecewa, marah, putus asa, atau lelah karena banyak hal. Tetapi ketika seseorang terus-menerus menunjukkan keputusasaan, merasa menjadi beban, merasa tidak memiliki jalan keluar, atau berbicara tentang keinginan menyakiti diri maupun keinginan mengakhiri hidup, situasi itu perlu dianggap serius. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ternyata, mulai dengan mendengarkan, tidak perlu langsung mencari solusi, tidak perlu merasa harus memperbaiki seluruh kehidupannya, dan memberikan ruang agar ia dapat berbicara dengan aman, adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan jika situasinya sudah mengarah pada krisis, jangan menghadapinya sendirian. Bantu menghubungkan orang ini dengan keluarga, tenaga profesional, atau layanan bantuan yang tersedia. Peduli bukan berarti kita harus mampu menyelesaikan masalah orang lain. Peduli berarti kita tidak membiarkan seseorang merasa harus menghadapi semuanya seorang diri. Karena terkadang, seseorang tidak membutuhkan kalimat yang sempurna. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia tinggal sebentar, mendengarkan, dan menganggap serius apa yang sedang ia rasakan. Di bulan pencegahan bunuh diri, mari belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi. Karena kita mungkin tidak mengetahui seluruh cerita hidup seseorang. Dan bisa jadi, satu kepedulian kecil kita adalah awal dari seseorang mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan. Dari Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Untuk semua Heartliner.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya di Garwan. Baru game dorong KPK usut lapas Cibinong. 493 kasus flu Singapura di Batam, Dinkes perketat pencegahan di sekolah. Dari pengamat dorong penghapusan jalur mandiri jika kuliah gratis diterapkan. Informasi yang pertama, pakar hukum Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, minggu kemarin menyatakan adanya dugaan praktik suap terkait fasilitas mewah di lapas kelas 2 Cibinong ditindaklanjuti ke ranah pidana jika ditemukan adanya pembayaran untuk memperoleh fasilitas khusus. Menurutnya, temuan ombudsman menjadi data awal dugaan maladministrasi oleh petugas pemasyarakatan. Ia menilai jika terdapat indikasi transaksi dalam pemberian fasilitas khusus kepada narapidana, temuan tersebut perlu ditelusuri melalui penegakan hukum. Oce juga mendorong ombudsman menyampaikan temuannya kepada KPK sebagai bahan awal penyelidikan. Selain itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diminta melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin dan menentukan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Dan untuk informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Batam memperketat kewaspadaan terhadap penularan flu Singapura atau HFMD setelah tercatat 493 kasus sepanjang Januari hingga 13 Agustus lalu. Mayoritas pasien merupakan anak-anak sehingga lingkungan sekolah menjadi salah satu perhatian utama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Batam, Melda Sari, pada minggu kemarin meminta sekolah memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Siswa juga diminta rutin mencuci tangan, menjaga kebersihan ruang belajar, serta segera diperiksa jika mengalami gejala. Dan kita balik informasi selanjutnya, pengamat pendidikan Totok Amin Sofianto minggu kemarin meminta pemerintah menghapus jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Jika program kuliah gratis mulai diterapkan, menurutnya pendidikan tinggi gratis harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Totok menilai keberadaan jalur mandiri di tengah kebijakan kuliah gratis dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Dia juga mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Di kesempatan pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang penjara VIP pagi hari ini. Thank you banget nih sudah ada voice note yang dikirimkan oleh Opung Mike pagi hari ini. Kita dengerin dulu ya Opung Mike.
1: Hai
0: ya.
1: Ragil Tika.
0: Hai.
1: Ya, kalau dibilang negeri ini hukum bisa dibeli kayaknya enggak ya. Tapi oknumnya, kita bisa bilang oknumnya bisa dibeli. Kalau hukum gak bisa dibeli sebetulnya. Tapi bisa diorder sesuai keinginan yang punya kepentingan mungkin. Gitu aja, makin ngeri kali negeri ini. Aduh.
0: Okay. Terima kasih.
2: Ketawanya itu loh, khas banget ya.
0: Thank you ya Opung Mike, sehat-sehat. Ya, dan itu tadi pendapat dari Opung Mike ya yang sudah kita dengarkan bareng-bareng. Yeah. Thank you juga buat semua hardliner yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok dan kalian sudah beropini, sudah berkomentar. Terima kasih buat Julius Atmaja, mungkin bisa kak. Thank you ya, ada Maria Goretti juga yang baru saja bergabung. Ada Oma Yati yang ada di Batam. Terima kasih. Sepertinya kita sudah ada di penghujung, penghujung apa nih? Penghujung Morning Espresso ya guys ya. Yang jelas jangan kemana-mana karena setelah Morning Espresso ini berakhir bakal ada SKI Sketsa yes. Keluarga Indonesia. Dan nantikan kembali Morning Espresso yang akan kembali hadir menemani kamu besok di hari Selasa di waktu yang sama mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Nah.
2: Ya, jadi lemahnya integritas oknum petugas dan rapuhnya sistem pengawasan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ini mungkin yang membuat maraknya kasus fasilitas-fasilitas mewah kali ya. Jadi praktik diskriminatif ini terus berulang karena adanya simbiosis mutualisme antara narapidana kaya, ya kayak contoh kayak bandar narkoba dan koruptor yang bersedia membayar mahal demi kenyamanan dengan oknum petugas yang memanfaatkan wewenangnya untuk melakukan pungutan liar dan menerima gratifikasi.
0: Ya. Okay, jadi headliner semua itu sebenarnya dimulai dari diri kita ya. Kita harus berani berkata tidak dan menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi kejujuran dalam hati. Tingkatkan keimanan kita kepada Tuhan agar tidak mudah tergiur dengan kenikmatan yang dunia tawarkan.
2: Yep.
0: Okay, akhir kata saya Ragil Z.
2: Jadi Karuan.
0: Kita pamit dari Morning Espresso. Bye.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satya, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: sayang.
1: Kansa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Ada Dika di sini.
2: Ada Ragil Z.
1: Selamat pagi untuk semuanya. Dan seperti biasanya, selama satu jam ke depan, Kansa Keluarga menemani Anda hingga menuju jam 11 nanti.
2: Kita pagi hari ini topiknya menarik banget ya. Dan kita juga berharap untuk setiap pendengar dimanapun berada pagi hari ini yang mendengarkan siaran kita ya, bisa juga berpartisipasi. Kalaupun mungkin ada di antara Anda yang punya 1000 pertanyaan. Waduh, banyak banget ya, 1000 pertanyaan ya.
1: Ini lagi rame soalnya topiknya nih sih.
2: Jadi mungkin, tentang apa nih topiknya?
1: Dan mungkin udah beberapa kali kejadian kali ya, tentang MBG, yang keracunan MBG. Ini apakah salah kelola? Apakah ada indikasi korupsi? Dan bagaimana nih tanggung jawab di mata hukum? Hukumnya. Tentunya kita akan membahasnya bersama tiga narasumber kita yang hadir di studio. Ada Dr. Hosiana D.A. Gultom S.A.M.H., Ketua LKBH FHUPH. Selamat pagi,
2: selamat
1: Pak Hosi.
2: Selamat pagi,
3: Mas Dika, Mbak Ragil.
1: Kemudian ada Dr. Christine Susanti S.A.M. HUM, dosen FHUPH, owner Christine Susanti and Partners yang tergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi,
2: selamat
1: Bu Christine.
2: Selamat pagi, Bu Christine.
4: Selamat pagi Mas Dika, Mbak Ragil, Headliners, Pak Hosi, Pak Dwi.
1: Oke, kemudian ada Dr. Dwi Putra Nugraha SHMH yang merupakan dosen Fakultas Hukum dari UPH. Selamat pagi Pak Dwi.
5: Selamat pagi Mas
1: Dika, Pak Dika,
5: Dika ya. Yes. Dika, Mbak Ragil, Pak Hosi, Bu Christine.
1: Okay. Mungkin kita ngomongin tentang hukum dulu kali ya, tentang perspektif hukumnya. Belakangan ini kan ramai nih berbagai kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan program MBG. Nah, kalau berbicara mengenai hukum, perspektif hukum, bagaimana nih kita melihat persoalan ini? Mau dari siapa dulu nih, Zi? Bu Christine kah atau dari Pak Hosi dulu?
2: Dari Pak Hosi dulu boleh. Oke. Pak Hosi, silakan Pak Hosi.
3: Okay, baik. Tentu ini kita membicarakan topik juga yang sebenarnya kan juga sudah banyak diulas ya, namun agak berbeda ya dari sisi materinya, saya rasa begitu. Nah, memang ini kan program makan bergizi gratis adalah program nasional dari pemerintah kita kan gitu ya, yang mana dijalankan melalui Badan Gizi Nasional BGN gitu kan. Nah, jadi dengan kasus-kasus yang marak terjadi gitu, tentu menjadi perhatian kita semua selaku masyarakat ya, warga negara juga begitu. Dari sisi aturannya kan sudah ada yang melandasi pembentukan ya dari Badan Gizi Nasional tersebut begitu. Namun kita lihat di implementasinya yang masih banyak masalah, artinya adalah kepada siswa-siswi sekolah yang menjadi kena apa ya, penyakit gitu ya,
2: korbannya ya.
3: Begitu. Nah, itu kan masalahnya ya, kalau dari sisi aturan pendirian PGN sih sudah jelas gitu, cuman di sini kita bisa lihat dari masalah-masalah yang berujung pada hukum juga begitu, Mas Dika, Mbak Ragil. Nah, tentu kita bisa lihat juga sih berbagai undang-undang ya yang dapat digunakan begitu. Kalau kita lihat di undang-undang kesehatan, kita kan ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, di Pasal 146 Ayat 1 itu normanya ada ya meminta supaya orang yang memproduksi, mengolah, mendistribusikan makanan dan minuman wajib untuk memenuhi standar gitu, dan atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, saya rasa saya mulainya dari situ dulu begitu aturannya.
2: Jadi sebenarnya ada peraturan yang sudah cukup jelas gitu?
3: Iya, aturannya sudah ada. Kita bisa gunakan salah satunya di undang-undang tentang kesehatan ini.

0: Oke. Baik, dari Ibu Kristin mungkin ada yang mau ditambahkan, Ibu Kristin?
1: Ya, benar ya tadi yang disampaikan oleh Pak Husi bahwa memang program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu program pemerintah, program unggulan pemerintah. Karena ini juga merupakan salah satu dari 8 astacita ya yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menuju 2045 Indonesia Emas. Nah, sebenarnya program ini bagus ya kalau saya lihat ya. Tujuan awal mulanya ya makan bergizi gratis ini bagus karena kalau saya garis bawahi ya ada tujuan pertama untuk menurunkan tingkat stunting ya, lalu ada perbaikan status gizi anak-anak ya dan kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan itu siapa? Anak-anak, wanita hamil atau ibu hamil dan juga ibu-ibu yang menyusui. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah untuk mendukung apa kesejahteraan ya, kesejahteraan masyarakat, kesehatan keluarga. Nah, program makan bergizi gratis ini yang tujuannya bagus tadi tentu harusnya itu memenuhi standarisasi. Nah, ini sebenarnya menarik. Kenapa terjadi permasalahan-permasalahan ya, sampai kemarin ada beberapa masalah hukum yang melibatkan ex ketua MBG ya dan dua wakil ketua. Lalu banyak kejadian luar biasa ya disebutkan keracunan. Itu kenapa? Ya, kalau saja apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi standarisasi itu dilakukan dengan sebenarnya tanpa ada penyelewengan. Nah, ini juga ada Pak Dwi ya dari kebijakan publik seperti apa. Itu tentu hal-hal yang sifatnya kejadian luar biasa, keracunan dan segala macam, termasuk juga kesalahan dalam tata kelola itu harusnya bisa ditekan, bisa dihindari. Nah, itu menarik diskusi kita pagi ini. Mungkin itu dari saya,
2: Mungkin
1: pengantar dulu.
2: Pak Dwi mau menambahkan silakan, Pak.
3: Ya, terima kasih kesempatannya. Ini diskusi yang apa yang mungkin tadi seperti Pak Osi dan Presiden juga sudah sampaikan apa membuat mungkin kita harus apa katanya mindfulness ya. Karena sudah overwhelmed dengan berita yang hampir tiap hari, secara khusus minggu lalu ya. Kita dengar berita hampir tiap hari ada keracunan gitu ya. Jumlahnya itu bukan 1-2. Ketika sudah lebih dari 1-2, maka menjadi statistik aja tuh. Jadi jumlahnya sampai 50 ribuan orang siswa. Yang saya coba bayangkan ketika janji-janji dari pemerintah itu dituangkan dalam, tanda kutip, harapan itu dituangkan dalam sepiring nasi begitu ya. Tapi ternyata berubah menjadi racun dan menjadi ketakutan. Ya, jadi ada masyarakat. Nah, diskusinya sih saya berpikir penekanannya yang kita akan harapkan ini apa yang bisa kita lihat dari aspek hukumnya. Nah, memang betul tadi saya sepakat dengan garis bawah dulu ya, highlight dulu ini, ide itu baik ya, ide dari Pak Presiden yang Bu Kristin sampaikan juga itu astacita dari pemerintah, suatu ide yang sangat baik. Ketika masyarakat itu paling penting bicara tentang makanan dulu nih. Tapi kita tahu bahwa ide yang baik itu harus ditopang dengan pelaksanaan yang baik dan tujuan yang baik. Jadi harus ada tiga itu kalau dalam administrasi negara. Bukan hanya rencana, tapi prosedur dan akhir yang baik. Itu dulu dari saya.
2: Oke, memang ini sebagai jawaban dari pemerintah, mungkin dari presiden dan wakil presiden juga mengakui ya kalau program MBG ini memang memiliki banyak kekurangan di lapangan gitu. Tapi yang sangat disayangkan kenapa hal yang baru-baru ini terjadi ya, kayak contoh kemarin kejadian keracunan yang Bapak Wapres juga sampai menyatakan ya minta maaf juga gitu loh. Nah, ketika makanan dalam program pemerintah ini justru diduga membahayakan kesehatan penerima. Kalau dilihat dari yang bertanggung jawab gitu, siapa nih sebenarnya yang memiliki tanggung jawab secara hukumnya nih? Mungkin dari Pak Ahusi kah?
4: Iya, kita ketahui juga bahwa program ini kan dikelola oleh pihak ketiga yang kita namakan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, disingkat SPPG kan begitu ya. Nah, jadi SPPG ini punya semacam kewajiban gitu kan untuk memastikan bahwa bahan-bahan makanan dan juga minuman gitu ya makanan yang diolah itu juga memenuhi standar kan begitu ya, harusnya ya standar kesehatan, keamanan begitu bagi konsumen, bagi siswa-siswi lah ya yang mengkonsumsi produk tersebut gitu kan ya. Nah ini jadi kita bisa melihat bahwa ya mungkin awal ya ada problem gitu di SPPG-nya begitu, yang mana apakah tidak memenuhi standar gitu kan ya. Nah tapi kalau begitu apakah tidak ada pengecekan atau tidak ada minimum ketentuan minimum ya, atau standar pengecekannya dulu gitu ya. Itu yang mana harusnya dibuat aturannya oleh BGN kan gitu ya, secara ya, struktural kelembagaan dan produk-produknya, kebijakannya kan begitu harusnya. Nah jadi kita lihat sekarang ke realitasnya aja gitu. Realitasnya di mana banyak banget para pemuda-pemudi kita yang jadi kena penyakit gitu ya. Nah, ini kan jadinya nggak bagus gitu ya. Nah, jadi kalau ditanyakan tadi siapa yang bertanggung jawab ya, kita harus telusuri dulu sih. Kan tidak semudah itu ya untuk melihat sebenarnya siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini gitu. Kita bisa lihat kasus yang cukup ramai terakhir yang di Karo ya, Sumatera Utara gitu kan. Sampai anaknya hilang ingatan gitu ya.
0: Hilang ingatan.
4: Benar. Karena bakteri gitu misalnya katanya ya.
0: Bakteri dalam jamur kalau nggak salah.
4: Oh begitu, nah itu kan fatal ya. Fatal seperti itu. Masa depannya mungkin jadi hilang gitu kan ya. Nah, jadinya bagaimana nih kalau sudah separah itu juga kan gitu ya. Ya harusnya kalau menurut hemat saya gitu ya, dan mungkin juga seluruh pihak-pihak yang sudah membicarakan ini, ya harusnya ada pertanggungjawaban secara hukum juga sih gitu. Namun dari siapa nih yang harusnya bertanggung jawab, itu yang kita tunggu ya prosesnya seperti itu sih.
0: Oke, berarti selama ini memang belum ada kayak pertanggungjawaban secara hukum gitu dari pemerintah kalau seandainya ada siswa-siswi yang mengalami keracunan atau tadi yang baru Pak Hosi ceritain.
4: Kalau kita lihat dari berita kan pertama Wakil Presiden sudah minta maaf gitu ya. Jadi kan dengan kata lain, kalimat lain, ya memang ada kesalahan-kesalahan nih kan gitu ya dalam pelaksanaan ini gitu. Nah tapi apakah cukup putus di situ? Maksud saya bagaimana apa namanya ya, pertanggungjawaban kepada si korban
0: selanjutnya gitu ya. Karena memang yang kita dengar di media massa selama ini tuh hanya sekedar permintaan maaf gitu, tanpa ada tindak lanjutnya seperti apa gitu. Benar begitu Ibu Christine dan Pak Dwi, mungkin mau menambahkan, silakan.
1: Jadi sebenarnya program makan bergizi gratis ini bukan program angin lalu ya. Bagian dari salah satu dari 8 asacita tadi saya katakan. Nah, saking seriusnya pemerintah untuk melaksanakan program yang bagus ini, pemerintah itu membentuk lembaga badan gizi nasional. Dan ini nggak main-main loh. Ya, ada dasar hukum dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Ya. Jadi ada peraturan presiden nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Ya, ini lembaga yang dibentuk untuk bertanggung jawab melaksanakan kebijakan program pemerintah. Nah, kata-katanya nih ampuh banget nih. Lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan atau program pemerintah untuk pemenuhan gizi nasional. Ya, untuk yang kedua adalah untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan tadi menuju Indonesia Emas. Artinya apa? Artinya lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Yang melakukan fungsi pelaksanaan dan pengawasan. Itu dua fungsi. Dan sekaligus fungsi penindakan juga, tiga fungsi. Nah, dalam melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG itu, tentu ada kriteria atau syarat atau standarisasi ya, untuk bisa SPPG itu punya izin mereka untuk bekerja ya, untuk mengedarkan makanan untuk siswa-siswa. Itu ada standarisasi. Yang pertama ya, standarisasi dari sisi infrastruktur itu harus memenuhi standar.
2: Oke.
1: Ya, dapurnya dan segala macam bangunannya ya. Yang kedua dari sisi instalasi pengelolaan air limbahnya itu diatur. Yang ketiga dari sisi sertifikat laik higienis sanitasi. Nah, ini ya bukan sekedar administratif. Kalau sebelumnya ex Pak BGN itu kan bicara, ini kan terjadi karena masalah administratif tadi yang tidak terpenuhi, ada SPPG-SPPG yang tidak memenuhi sertifikat laik higienis sanitasi. Oh tidak, ini bukan masalah administratif semata. Ingat, ini soal makanan. Makanan itu tidak sekedar masuk ke mulut dan turun ke perut, tapi ini ada efek bagi kesehatan. Ya, nah, jadi ketika terjadi permasalahan-permasalahan, maka seharusnya siapa yang bertanggung jawab? Betul tadi SPPG harus bertanggung jawab, tetapi di atas dari itu semua sebenarnya kalau menurut saya ya Badan Gizi Nasional ini harus bertanggung jawab. Jadi bukan sekedar meminta maaf, mereka harus cek itu di lapangan seperti apa. Ya sebenarnya data ini sudah bukan hal yang sifatnya rahasia. Karena di tahun 2025 di salah satu sumber yang saya baca ya, ini masih banyaknya SPPG yang tidak punya sertifikasi laik higienis sanitasi. Banyak loh ya. Ini saya punya data yang saya coba cari ya. Jadi untuk pelaksanaan makan bergizi gratis itu dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 itu Sumatera, wilayah 2 itu Jawa, dan wilayah 3 itu Indonesia Timur. Nah, untuk masalah sertifikasi saja, daerah yang paling banyak dijatuhkan sanksi terkait dengan izin sertifikasi yang tidak terpenuhi itu paling banyak di Jawa, wilayah 2. Ya, itu di tahun 2025, 674 SPPG. Wilayah 2, Sumatera, itu 446. Wilayah 3 Indonesia Timur itu 131 SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik higiene. Nah, saya coba gali lagi, cari lagi. Ya. Dari rekapitulasi pemantauan BGN sendiri, mereka mengakui di wilayah 3 ya, dari total 4.219 itu ada 2.138 yang sudah punya. SPPG-nya sudah punya sertifikasi laik higiene. Tapi 1.364 masih dalam proses. Ditambah lagi 717 belum terdaftar. Nah, pertanyaannya bagaimana yang 1.364 dan 717 ini mereka belum punya tapi sudah bisa menjalankan? Ini kesalahan siapa? Kan itu kan sebenarnya kejadian-kejadian mau keracunan makanan lah, mau apapun lah. Kalau kontrolnya dari atas itu ketat dan dijalankan sebagaimana mestinya, tentu tidak akan terjadi kan masalah-masalah seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Penyimpangan-penyimpangan, apakah itu penyimpangan apa terkait dengan tata kelola program, ya asal ada pesanan, atensi khusus, oke izinnya keluar, ya atau masalah tadi, masalah keracunan, tidak layak makanannya mungkin tidak higienis dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi kalau menurut saya ya ini masalah tata kelola yang tidak tepat, masalah implementasi yang jelas-jelas melanggar hukum. Ya banyak sekali aturan-aturan yang dilanggar dengan temuan-temuan yang ada di lapangan sekarang. Ini bukan masalah tahun 2026 saja loh. Seharusnya ini menjadi evaluasi serius dari pemerintah ya, terutama dari BGN. Nah, bagaimana mereka menyikapinya? Mana suaranya BGN itu yang seharusnya kita perlu dengar, tindak lanjutnya apa, solusinya apa. Jadi bukan sekedar oke saya sorry minta maaf, tapi tindak lanjutnya apa supaya tidak terjadi lagi. Dari 2025 ketika program ini dijalankan sudah ada keluhan. Nah sekarang sudah 2026, ya terlalu lama sebenarnya itu sih dari saya.
0: Ya. Oke. Jadi yang terlihat itu seperti tidak ada penyelesaian begitu ya Ibu Christine ya, padahal sudah sejak dari awal program ini dibuat itu sudah banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada gitu. Dan dari pihak BGN juga kurang bisa memberi pengawasan mungkin ya secara keseluruhan gitu untuk yang ada di bawah-bawahnya BGN ini. Kalau dari Pak Dwi sendiri bagaimana tanggapannya Pak Dwi melihat kinerja dari BGN yang saat ini gitu?
3: Iya. Ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau di dalam perspektif bidang saya hukum administrasi ya, itu ketika kita pemerintah punya kebijakan, memang melihat dari pertama rencana

0: bisa terdesentralisasi, bisa diserahkan mungkin kepada pada pemerintah daerah, atau bisa diserahkan kepada sekolahnya langsung, atau bahkan ada yang kasih ide udah pakai program yang dulu aja, pakai langsung semacam bantuan BLT kasih ke orang tuanya. Pastilah ibu, seorang ibu tidak akan kasih makanan yang beracun pada anaknya, benar nggak? Jadi langsung aja kasih kepada ibunya, tidak perlu pakai lewat itu. Jadi bisa tata kelola itu bisa banyak, sekali lagi bukan hanya sekali lagi kalau dalam administrasi itu bukan hanya bicara tentang ide, tapi tata kelola tadi. Nah, bicara juga tentang pembiayaan. Pembiayaan ini apakah masuk ke dalam pendidikan yang 20% yang kemarin sudah dipersoalkan di MK. Lalu bicara juga dengan tata kelola skala dan kecepatan. Ini menghabiskan hampir 230 triliun, targetnya 33 ribu dapur, ada 60 juta penerima. Itu juga luar biasa banyak sekali ya, dengan begitu besar. Nah, lalu ada tata kelola yang berupa seperti universal. Ada sekolah-sekolah yang internasional dapat MBG begitu, dapat makanan gratis, itu apakah tepat begitu ya? Jadi ini bertanya universalitas atau tepat sasaran. Kalau universalitas bilang kami tidak mau diskriminasi, kami siapapun dapat begitu kan katanya ya. Tapi kalau misalnya universalitas, ujung-ujungnya mereka yang tanda kutip siswa-siswi yang memang sudah punya makanan yang lebih baik itu akhirnya dibuang, dan food waste itu banyak sekali ya, menumpuk begitu banyak. Jadi tata kelola ini banyak sekali aspeknya yang harus kita lihat. Dan sekali lagi ya, tadi sistem pengawasan yang lumpuh. Dari mana kita lihat tadi, ini cuma catatan kecil yang terjadi di Karo. Saya tadi bilang ada 50 ribu yang keracunan, Mbak. Mas ya. Ada 50 ribu, dan katanya ketua BGN, Mas Dar itu, 80-90% SPPG itu tidak taat pada SOP, makanya keracunan begitu loh. Lah, kok bisa tidak taat pada SOP? Lalu sistem pengawasannya gimana? Ya lumpuh. Nah, ini permasalahannya. Kalau misalnya pengawasannya lumpuh dan akhirnya sistem penganggarannya kacau balau, ini kan hukum mestinya nggak bisa bisu. Harus masuk dan berbicara. Nah, yang kita lihat sekarang ada usaha-usaha yang dilakukan. Coba untuk ke MK dua kali, dan itu akhirnya dikatakan MBG konstitusionalitas, memiliki konstitusionalitas. Artinya dia itu sesuai dengan undang-undang dasar, ya berarti benar gitu ya secara konstitusi. Nah, tetapi tidak boleh masuk dalam sistem anggarannya, tidak boleh dimasukkan dalam pendidikan yang 20%. Yang kedua, yang kemarin baru diputus nih, kemarin baru diputus MK, putusan 100 ya. Dalam putusan 100 dikatakan bahwa APBN itu dia kutak-kutiknya lewat perpres. Jadi kalau dalam kacamata pemerintah itu dia bikin aturan APBN, rancangannya berapa, tapi ketika dalam perjalanannya ada masalah, dia ubah. Nah, dari kacamata HTN, ya, konstitusi, ini nggak bisa. Kalau misalnya sudah disepakati antara bapak dan ibu, kita beli mobil A, gitu ya, tiba-tiba bapak bilang, ah, bulan depan saya mau beli mobil yang lebih bagus sport, tanpa persetujuan ibu, bisa berantem itu.
1: Ya.
0: Sama seperti di negara, presiden harus dapat persetujuan DPR dulu untuk mengubah anggaran itu ditujukan kemana. Nah, ini kemarin putusan 100 MK sudah terang benderang mengatakan itu ya, konstitusional, tapi dengan syarat kalau mau mengubah pakai perpres harus ada persetujuan DPR. Lalu bagaimana dengan aspek-aspek yang lain, misalnya bisa nggak dipidana? Keracunan ini bisa nggak kita melakukan, kita ajukan namanya pemidanaan kepada BGN-nya? Jelas bukan lembaganya, gitu kan? Bukan lembaganya, tetapi orangnya. Dan saya pikir bisa masuk sana. Bisa nggak diperdatakan, gitu kan? Bisa nggak ditunkan? Dan saya pikir ini banyak aspek yang bisa dilakukan, gitu loh, yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kalau nggak salah, MBG Watch ya kemarin sudah mengultimatum katanya 7 hari ya. 7 hari dari tanggal 10, which is hari ini atau besok, mereka akan melakukan tindakan hukum. entah itu melalui petun atau seperti

0: apa, ada langkah hukum yang akan diambil terkait dengan MBJ ini, begitu ya. Jadi sekali lagi, ketika kita bilang ide itu bagus, tapi selalu bicara tentang tata kelola yang berujung, ujungnya itu adalah keracunan. Jadi keracunan ini aja hanya apa namanya, permukaan atas aja, ya. Padahal dalamnya begitu besar masalah tata kelolanya. Itu dari saya.
1: Oke, ini menarik nih, karena dari pihak BGN-nya juga saling melempar nih jadinya ya, terkait untuk siapa sih yang paling bertanggung jawab, apalagi dari penjelasan Pak Dwi ini terkait dengan bagaimana nih dengan pengelolaannya sendiri. Pak Dwi, satu pertanyaan deh, kalau dari sisi mungkin kayak dinas terkait gitu, mungkin ada indikasi tentang ini cacat dalam administrasinya. Kalau dalam hal seperti ini, Pak Dwi sendiri melihat bagaimana nih Pak, jika memang ada indikasi untuk cacat dalam hal administrasi ya?
0: Kalau masalah administrasi yang mau dipermasalahkan tuh apanya dulu nih? Misalnya izinnya, yeah, izin kepada SPPG. SPPG tertentu ini kan ada, yeah, ada banyak dapur nih. Nah, izin ini bisa kita petunkan.
1: Okay.
0: Kita bisa bawa ke petun, tapi lakukan dulu upaya administrasi, baru gugatan. Atau misalnya kita misalnya mempersoalkan informasi yang ditutup-tutupi, misalnya gitu. Kita datang sebagai masyarakat, kita bayangkan anak-anak kita pergi sekolah dengan ceria, pulang-pulang dapat kabar masuk rumah sakit. Itu kan sangat pilu bagi kita ya. Nah, kita mau dapatkan informasi hasil laboratorium yang ternyata ditutup-tutupi, ini juga administrasi. Kita bisa datang ke ombudsman, misalnya begitu. Kita bisa melakukan PPI, apa, kita tanya PPID, lakukan komisi informasi, nanti langsung lanjut lagi ke petun. Jadi sebenarnya kanal hukum itu sangat banyak dibuat. Ya, jadi saluran-saluran, channel-channel hukum itu sudah tersedia. Permasalahannya ada nggak justicia balance atau pencari keadilan yang mau berjuang dan political will untuk menyelesaikan masalah ini, begitu.
1: Berarti artinya juga ini prosesnya nggak semudah itu ya, Pak Dwi ya? Harus ada tahapan-tahapannya ya?
0: Pertanyaannya kita mau mempersoalkan apa dulu? Kalau tadi pidana ada jalurnya. Kalau misalnya kita minta ganti rugi nih, ya kan? Banyak kan kita nggak mau pidanain deh, gitu ya. Dia pidana di 5 tahun tiba-tiba bisa masuk pesawat kok gitu kan? Nah, yang kita mau sekarang ganti rugi pakai apa jalurnya? Kita mau ganti rugi kemana dulu? Ke SPPG-nya sebagai vendor, sebagai PT. Kita masuk perdata, tapi kalau kita masuk ke BGN-nya, kita petunkan pakai PMH penguasa, OOD, on remedy overhead debt, gitu loh. Jadi ada kanalnya, kita mau mempersoalkan apa dulu gitu mas.
1: Oke, ada kanal-kanal tersendiri nih Pak ya, mau secara pidana atau perdata gitu ya.

0: Kansa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Pak Hosi dan Ibu Christine nih, kalau kita lihat ini kan MBG ini kan ya seperti Ibu Christine katakan, ini bukan kejadian yang pertama kali dan udah beberapa kali. Kemudian apa sih yang sebenarnya terjadi ini jika memang ada indikasi ini? Contohnya kayak misalnya ada markup-nya atau ada permainan dalam pengadaan MBG. Nah, kalau ini masih dalam kategori pidana kah atau perdata kah?
1: Oke, baik. Saya tanggapi pertanyaan Mas Dika. Jadi, kalau ini udah persoalan yang terkait, namun beda lagi gitu ya dengan yang keracunan. Tapi ada ada akibatnya gitu ya. Nah, kalau memang ditengarai ada markup gitu ya, terus ada hal-hal lain gitu kan, itu udah masuk ranahnya pidana juga bisa ya, begitu ya. Namun harus dibuktikan kan begitu, kacamata hukum kan selalu berdasarkan pada pembuktian gitu kan ya. Nah, ya tinggal diusut saja sih kalau memang semangatnya ya atau konsistensinya untuk membuat ini program ini menjadi bagus seperti tujuannya kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi bisa Mas Dika jawabannya ya secara sederhana. Ya kalau memang diduga ada perbuatan-perbuatan tadi, ya tinggal dilaporkan saja kan gitu kan, atau ya kalau dilaporkan kemudian diusut gitu kan, dicari buktinya gitu ya. Namun kalau saya juga lihat di sini yang lebih yang lebih urgent kelihatannya yang nyatanya tuh yang keracunan-keracunan ini gitu ya. Nah, itu kan juga harus diselesaikan begitu kan pertanggungjawabannya gitu, kita lihat apa gitu kan sebagai masyarakat warga negara sesuai undang-undang dasar kan juga harusnya ada keamanan pangan, betul nggak? Pangan gitu kan, makanan minuman kan harus tersedia juga dengan standar tertentu kan tadi. Bu Christine sempat bilang di awal ada standar, itu betul banget sih. Jadi ini standar, lalu ketidakpatuhan gitu kan, ketidakpatuhan dari SPPG dalam hal ini misalnya ya kan gitu, pertanyaannya kok bisa gitu kan ya. Lalu udah langsung diantar ke sekolah-sekolah gitu kan. Gitu, lalu dikonsumsi. Nah, itu juga jadi pertanyaan begitu. Dan juga saya sempat ini dapat info dari masyarakat gitu, di sekolah-sekolah juga ada yang nggak dimakan ternyata ya misalnya. Gitu ya, karena tepat sasaran atau tidak saya tidak tahu juga, karena lebih milih makanan yang dibawa bekal
2: dari rumah ya gitu, lebih kan pasti aman.
1: Nah, ya tadi terkait Pak Dwi juga bilang jadi food waste ya, tidak dimakan, jadi kan mubazir gitu kan. Nah, juga itu terkait tuh hal-hal seperti itu. Jadi saya rasa banyak problemnya ya yang timbul ya. Nah, tapi kan bisa diminimalisir kalau ada perencanaan yang matang kan gitu ya. Bisa juga tadi lihat dari negara-negara lain yang sudah sukses menjalankan program ini gitu, bagaimana sih, dan juga lihat kultur situasi masyarakatnya kan. Apakah harus semua sekolah internasional masa kurang gizi kan gitu, siswa-siswinya kan nggak masuk akal ya, sekolah internasional nih gitu kan, atau sekolah-sekolah orang yang kategori mampu ya menengah ke atas, masa iya anaknya langsung semua kekurangan gizi kan juga enggak. Saya rasa sih ya arahnya ke sana sih Mas Dika.
2: Oke. Baik, Ibu Christine, kalau sekarang kita bicara tentang siswa-siswi yang menjadi keracunan gitu ya setelah makan-makanan bergizi gratis ini nih. Apakah yang pasti ini anak-anak ini pasti juga akan mengalami yang namanya trauma ya. Mungkin nextnya mereka juga nggak mau lagi gitu makan MBG gitu karena sudah pernah mengalami keracunan gitu. Nah, apakah dari pemerintah sendiri ini ada seperti memfasilitasi anak-anak ini supaya bisa lepas dari traumanya gitu, secara pemulihan mental juga yang parah gitu keracunannya, Ibu Christine? Silakan.
3: Ya, setahu saya. Dengan banyak kejadian, ya belum ada upaya ke arah sana dari pemerintah untuk mengatasi trauma masyarakat, trauma keluarga akibat dari dampak keracunan itu belum ada. Ya, jadi ya itu menjadi problem keluarga, problem masyarakat. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita antisipasi sebenarnya agar kejadian-kejadian luar biasa ini, masalah ini tidak berkembang menjadi lebih banyak lagi. Sudah banyak, tidak menjadi lebih banyak lagi. Ya, karena kalau berkembang menjadi lebih banyak lagi, nanti yang ada program pemerintah ini akan mendapat tentangan dari masyarakat. Itu. Ya, sekali lagi kita harus perhatikan. Ini dana yang dipakai untuk program makan bergizi gratis ini dari mana? APBN. Nah, artinya ketika program ini tidak tepat sasaran, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Dwi, dengan banyak kejadian-kejadian masyarakat, ya akhirnya bisa akan menyuarakan dengan kompak rakyat Indonesia. Ya, program itu tidak usah dilakukan saja. Nah, itu hak rakyat Indonesia. Nah, kita berusaha untuk mencegah agar kejadian ini tidak berlanjut dan korbannya tidak semakin banyak. Segera lakukan pembenahan, segera lakukan evaluasi. Ya, kesalahan ini ada di mana? Apakah di tata kelola yang lemah, pengawasan yang lemah, ya, gampang memberikan izin saja, ya, standarisasi tidak terpenuhi izinnya keluar, atau di masalah markup. Ya, kita tahu lah masalah markup itu juga menjadi temuan, ya. Dua temuan besar untuk masalah MBG ini kan masalah markup pengadaan barang dan jasa dan juga masalah tata kelola yang tidak baik. Perizinan ya yang tadi diterbitkan sementara tidak memenuhi standarisasi tadi, itu juga bagian dari tata kelola. Nah, ini kalau diteruskan akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpercayaan publik kepada pemerintah, desakan untuk menghentikan. Itu kan yang banyak didengungkan sekarang kan, gitu loh. Nah, jangan sampai ini menjadi problem nasional. Yang kedua, kalau ditanyakan pelanggaran hukum, aduh, banyak banget ya yang dilanggar. Kalau itu pelanggaran tata kelola, pelanggaran markup, itu sudah pasti tindak pidana korupsinya ada. Ya, kalau memang ada bukti, ya seperti kemarin ada bukti dari Kejaksaan Agung, ya, nah itu kasus korupsi, dugaan tindak pidana korupsi. Kalau bicara undang-undang, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi. Channel-channel penegakan hukum itu sudah banyak sekali. Ya, kita punya undang-undang kesehatan, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pangan yang kemudian disempurnakan juga dalam undang-undang cipta kerja, undang-undang perlindungan konsumen, semuanya bicara tentang standar yang bagus kok. Tapi sayangnya itu hanya menjadi lukisan di dinding, tidak teraplikasi dengan baik. Ya, ketika ada program yang bagus.
0: Berarti artinya ini banyak pasal yang bisa dikenakan ya, Bu Christine. Seperti itu nggak sih, Bu Christine?
3: Benar sekali, Pak. Benar sekali.
0: Wow, ini menjadi perhatian juga ini mungkin bagi buat pengelolanya, bagi SPPG-nya juga. Nah, kalau dari sisi Pemda-nya sendiri gimana nih terkait dengan hukum? Apakah bisa Pemda itu juga kena gitu
2: kena
0: terhadap sanksi
2: gitu
0: pidana
2: ya.
0: Atau perdatanya?
3: Mungkin Pak Dwi ya. Oke. Tata kelola.
0: Pak Dwi, silakan Pak Dwi.
4: Baik, ini seperti tadi saya sebutkan ya, bicara tentang desain kebijakan. Makanya tadi pertanyaannya, desain kebijakan ini apakah terpusat, tersentralisasi, atau terdesentralisasi? Yang terjadi ini hampir sekitar 80% dari 514 kabupaten kota ya, atau 554 seluruh daerah otonom di Indonesia itu sedang bermasalah mas, fiskal daerahnya. Jadi kita tahu ada keluhan contoh dari Sulawesi Tengah ya. Mereka itu menyumbang ke Jakarta, ke Indonesia, itu hampir ratusan triliun, tapi yang balik ke mereka itu cuma nggak sampai puluhan begitu ya. Jadi transfer ke daerah. Jadi banyak sekali tanda kutip sumber daya yang diambil daerah untuk membiayai program. Salah satunya program yang banyak memakan anggaran adalah MBG. Nah, yang menjalankan BGN langsung SPPG. Jadi tidak ada kewenangan di daerah di sini. Jadi justru daerah itu diambil uangnya untuk membiayai ini. Kali kalau daerah itu kalau misalnya ditanya ini menunjuk hidung siapa? Jelas menunjuk hidungnya adalah BGN, SPPG ya, yang di situ yang dipermasalahkan, bukan ke Pemdanya menurut saya. Nah, kalau misalnya tadi sebenarnya yang menarik ya, selain desain kebijakan yang desentralisasi atau universal, semua orang, semua siswa itu dapat atau tidak. Ada satu yang menarik dari kacamata hukum, Mas. Tadi Bu Christine sebutkan sebenarnya ada perpres ya, perpres yang tahun 2024. Itu perpres mengenai BGN-nya pada zamannya Pak Jokowi. Dari 2024 sampai sekarang, tata kelola BGN, tata kelola MBG, bukan lembaga BGN ya, tapi MBG-nya sebagai program, itu baru ada di 115/2025. Jadi baru satu tahun kemudian, baru ada dasar hukumnya. Program sebesar ini, dengan menyedot begitu banyak ribuan triliun, tetapi baru ada dasar hukum tata kelolanya satu tahun kemudian. Tanda kutip, dasar hukumnya itu datang belakangan. Lalu bagaimana pengelolaannya? Pengelolaannya itu masuknya langsung ke APBN. Jadi kalau misalnya dari kacamata hukum ini menariknya adalah ada tanda kutip, ada kebijakan yang cara hukum itu menggunakan teknik-teknik yang ajaib begitu loh. Nah, jadi langsung dia masuk ke undang-undang APBN tanpa ada dasar hukum. Jadi secara desain regulasi, desain kebijakan itu bermasalah. Nah, kalau tadi Mbak Ragil bertanya juga tadi, walaupun ketanya Bu Christine ya, sebenarnya yang trauma bukan hanya sekarang, bukan hanya anak-anak. Saya pun trauma, Mbak, kalau dapat makanan gratis. Jadi kita juga was-was nih, jangan sampai bermasalah. Saya, Mbak saya di rumah itu anaknya aja nggak makan sekarang. Kalau dapat MBG itu nggak makan karena katanya ketika dibuka ngelihat sudah nggak sedap layak. Begitu ya, dicium juga nggak enak, baunya juga bermasalah. Jadi kita tuh trauma berjamaah begitu, bukan hanya pada anak, tetapi masyarakat yang akhirnya kita sekarang tuh begini, tidak ada yang akhirnya konsep no freelance tuh muncul. Kita tahu bahwa tidak ada yang gratis di dunia akhirnya, itu benar tuh. Jadi orang akhirnya mengatakan MBG yakin ada yang gratis, gitu kan? Jadi orang langsung berpikir dengan mindfulness, dengan berpikir sebenarnya tidak ada yang gratis. Ketika ada yang gratis, kita harus hati-hati.
2: Ya.
4: Itu menjadi traumanya begitu. Itu harus hati-hati kalau gratis ada apa-apanya begitu. Jadi saya pikir sih kalau misalnya dalam konsep itu ada namanya dosa itu hamartia gitu ya. Kita punya tujuannya melepas anak panah kemana, tetapi kalau melenceng, nah itu udah dosa itu. Ini tujuannya bagus, tapi desainnya salah, pengelolaannya salah, dan sistem pengawasannya lumpuh, ya, yang mengakibatkan puluhan ribu anak keracunan. Ini baru satu tahun, baru dua tahun ya. Kita nggak tahu nanti mungkin kalau sampai lima tahun tuh bisa tembus ratusan nggak? Mudah-mudahan tidak. Ya. Jangan sampai itu menjadi statistik. Jadi butuh ada kerja yang luar biasa, BGN harus akui, minta maaf, dan harus mengubah tata kelola itu dengan segera.
2: Jadi jangan sampai program ini tuh menjadi sebuah program yang sia-sia gitu ya. Sebenarnya tujuannya bagus gitu, tapi karena sudah ada korban-korban yang berjatuhan, yang akhirnya membuat banyak anak Indonesia juga yang mendapatkan MBG ini akhirnya tidak memakan gitu, tidak makan karena takut gitu ya, ada trauma, ada rasa takut juga karena dibuka juga sudah bau, sudah nggak enak seperti itu. Ini akhirnya kan akan sia-sia gitu ya, uang yang sudah dikeluarkan oleh negara untuk program ini akhirnya itu tidak mampu diserap dengan baik, dan kita sebagai masyarakat Indonesia terutama anak-anak ini ya yang harusnya menikmati itu akhirnya mereka tidak mau menikmati karena ada trauma dan ketakutan itu. Oke, baik, sepertinya seru sekali perbincangan kita ya. Sepertinya kurang nih waktunya kalau satu jam ini ya. Baik, mungkin Pak Hosi nih, jika masyarakat menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, kemana sebaiknya melapor dan bagaimana cara melaporkannya agar tidak berhenti sebagai keluhan hanya di media sosial? Karena banyak sekali kita lihat sekarang itu di media sosial itu banyak sekali yang memposting ya makanan-makanan MBG mungkin yang tidak layak makan dan sebagainya. Apakah dengan hal seperti ini yang dilakukan oleh masyarakat ini mereka bisa mendapatkan jawaban gitu, ataukah ini hanya menjadi sebuah angin lalu aja yang tidak mendapatkan tanggapan gitu dari pemerintah? Silakan Pak Hosi.
1: Iya, nah ini juga jawabannya tidak bisa simpel kalau saya lihat, karena kan begini, yang kita lihat kan ada problem juga di penyelenggara gitu ya. Nah kalau terus-menerus seperti ini, melapor ke ada masalah gitu ya di makanannya, pihak yang juga ya sedang dipermasalahkan kan gitu ya logikanya, ini jadi khawatirnya tidak efektif gitu ya, atau tidak terselesaikan gitu kan, tidak tersampaikan juga ya. Jadi kita bisa lihat sih tadi saluran-saluran ya, kanal-kanal, jalur-jalur yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi dan Bu Christine juga sih ya. Kalau masalahnya adalah makanannya yang dinilai tidak layak gitu kan ya. Ya tentu pertama-tama mau gak mau ke yang mengirim kan gitu. Siapa yang ngirim kan gitu ya. Nah saya rasa juga bisa mungkin ditembusan-tembusan gitu. Tembusannya ke siapa nih yang terkait dengan ini gitu. Ke BGN-nya, tembusannya ke pusatnya kan gitu istilahnya ya.
2: Jadi harus diruntut gitu ya Pak Osi ya.
1: Harus ke pihak-pihak terkait lah prinsipnya. Ke seluruh pihak-pihak terkait sih. Saya rasa mau gak mau seperti itu. Karena tidak ada, apa tadi Pak Adi bilang MBG Watch. Itu kan salah satu sarana juga, saluran ya, untuk mengawasi, dan kalau ada laporan-laporan juga bisa sih saya rasa ke sana gitu. Gitu supaya bisa masyarakat juga mengetahui ya, saya rasa sih begitu.
2: Oke.
1: Okay. Bisa ditambahkan atau dilengkapi silakan.
2: Ya, silakan mungkin dari Bu Christine atau Pak Dwi, silakan kalau mau menambahkan.
3: Iya. Sedikit dari saya, karena hukum itu memerlukan bukti. Maka tentunya ketika ada permasalahan terkait dengan anak atau siswa yang mengkonsumsi makanan lalu diduga keracunan, nah memang perlu bukti ya yang bisa menyatakan bahwa memang ada kesalahan dari makanan yang dimakan, bukan dari faktor lain. Nah, oleh karenanya tentu yang pertama kali adalah ya pemeriksaan laboratorium rumah sakit. Bukan sekedar diagnosis dokter. Diagnosis dokter tanpa hasil pemeriksaan laboratorium itu tidak punya dasar yang kuat, tidak punya logika yang kuat. Jadi langkah pertamanya ketika ada insiden insiden keracunan makanan, maka yang pertama adalah segera bawa ke rumah sakit dan lakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, permasalahannya ini kalau nggak mampu bagaimana?
2: Iya.
3: Itu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri, hasil pemeriksaan laboratorium itu sebagai bukti penentu apakah masalah ini terjadi benar karena keracunan makanan atau sebab lain. Kan kita tidak fair juga ya, bukan karena dari makanannya, tapi dari contoh misalnya anaknya minum minuman yang dioplos atau apa, nah itu keracunan bisa juga, ya kan? Jadi harus ada sebab yang mendukung, bukti yang mendukung untuk itu. Demikian sih saya menambahkan. Mungkin Pak Dwi mau melengkapi.
4: Baik, jadi saya sepakat dengan Bu Christine, memang langkah yang pertama itu adalah amankan. Misalnya ini ya, jadi misalnya kita sebagai orang tua dapat kabar anak keracunan. Jelas pertama yang harus dipikirkan adalah anaknya dahulu ya. Ya, jadi anaknya harus diamankan dahulu. Bawa segera ke IGD ya, kalau misalnya ini bawa ke rumah sakit ya, bawa ke fasilitas kesehatan. Nah kalau memang benar tadi ini gara-gara MBG tadi, maka itu kalau nggak salah tuh BGN ada apa namanya, laman bgn.lapor.go.id-nya dia sudah ada. Dia juga ada layanan beroperasi 24 jam lapor SAGI 127, itu bisa dikontak 127. Dan misalnya ada laporan-laporan itu ternyata tidak dilaksanakan, bisa lapor ke ombudsman. Nah, untuk melapor, sebelum melapor itu harus siapkan benar-benar detail di foto makanannya, minta nih orang apa gurunya itu harus catat kapan dimakannya, kapan ada gejalanya, karena nanti pada saat uraian fakta, kalau misalnya ada pengadilan, kita kan akan menceritakan kronologi detail tuh, ya sisa makanannya ada nggak, foto makanannya ada nggak, kemasannya seperti apa, yang penting sekolahnya, nama sekolahnya apa, pemasok SPPG-nya bagaimana, begitu kan? Dan tadi yang di apa tuh, di laboratorium itu hasil labnya itu, nah kadang kalau rumah sakit pemerintah kan kadang-kadang dia juga lama tuh keluar laporannya, jadi kita harus benar-benar sebelum laporan tuh makanannya difoto atau di video atau apalah bukti bahwa memang makanannya ini sudah tidak layak, secara visual saja tidak layak. Gitu. Kalau ada alat perekam Bau juga mungkin bisa itu sih. Ya. Pokoknya harus ada bukti dulu begitu.
2: Ya. Oke, jadi harus mengamankan bukti yang ada gitu
1: saya
2: ya.
1: Saya izin menambahkan juga, bisa saya tidak tahu nih teknisnya bagaimana penyerahan dari SPPG ke sekolah-sekolah ya. Harusnya kan ada semacam berita acara atau tanda terima penyerahan dan apa pernyataan tertulis dari SPPG bahwa makanannya ini memenuhi standar juga kan. Harusnya kan begitu ya, supaya kalau ada apa-apa nanti ada pertanggungjawabannya juga jelas. Kan udah ada bikin pernyataan, mungkin teknisnya SOP-nya harus gitu ya. Saya nggak tahu apakah sudah seperti itu atau belum ya, saya rasa begitu.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah hadir, Pak Hosi dan juga Ibu Christine dan juga Pak Dwi ya, yang sudah menjadi narasumber di Sketsa Keluarga Indonesia. Karena waktu kita juga terbatas, sepertinya kita juga harus segera pamit undur diri. Terima kasih juga untuk setiap kru yang bertugas di kesempatan siang hari ini. Terima kasih buat Kevin. Dan kita harus segera pamit undur diri ya di Kak Arwan ya.
0: Yes, thank you buat semuanya. Jangan kemana-mana karena masih banyak program menarik lainnya yang masih bisa kita dengarkan tentunya di frekuensi 100,6. Saya Dika Ruan.
2: Saya Ragil Z.
0: Bersama narasumber kita, pamit undur diri, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: 100.6 Heartline FM.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Heartland Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

0: Join My On Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Hardline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hardline Radio, more value, more than radio.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Wahai para suami, mau doamu terjawab, usahamu lancar dan berkembang pesat, keluargamu aman, serta berbahagia? Coba deh, bahagiakan ketiga orang ini. 1. Kepada orang tuamu, baik ibu maupun bapakmu. 2. Kepada istrimu, karena jika dia kau bahagiakan, maka doamu akan terkabul. 3. Kepada gurumu, dan cobalah untuk menyebarkan kebaikan ini untuk ketiga orang tadi, dan buktikan sendiri manfaatnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo. Hotline
2: FM. You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: 100.6 Heartline Radio, your family station.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Jangan lawan perubahan pasar. Ada satu kalimat yang sering menghancurkan bisnis. Dari dulu juga gini, kalimat sederhana, tapi berbahaya, karena pasar tidak peduli pada masa lalu. Pasar bergerak, pelanggan berubah, teknologi berubah, kebutuhan berubah, dan bisnis yang menolak berubah akan punah. Hardliners, lihatlah sejarah. Banyak perusahaan besar runtuh bukan karena pesaing lebih kuat, tapi karena terlalu lama mempertahankan cara-cara lama. Mereka menganggap perubahan sebagai ancaman, padahal perubahan adalah kenyataan. Masalahnya, pebisnis sudah nyaman dengan kebiasaan, nyaman dengan cara yang sudah biasa, tapi pelanggan tidak membayar kenyamanan pemilik bisnis. Pelanggan membayar solusi yang relevan. Kalau kebutuhan pelanggan berubah, bisnis harus ikut berubah. Kalau cara pelanggan membeli berubah, bisnis harus ikut berubah. Kalau teknologi membuat proses lebih mudah, bisnis harus belajar menggunakannya. Hardliners, jangan lawan arus perubahan. Gunakan arus perubahan untuk bergerak maju lebih jauh. Karena perubahan pasar bukan musuh. Perubahan pasar adalah petunjuk kemana peluang sedang bergerak, kemana masa depan sedang berjalan. Dan ingat, hardliners, pohon yang kaku mudah patah saat badai datang. Pohon yang lentur justru bisa bertahan. Dalam bisnis juga begitu. Bukan yang paling kuat yang bertahan. Bukan yang paling besar yang bertahan. Tapi yang paling mampu beradaptasi. Dan kemampuan beradaptasi selalu menjadi keunggulan yang tidak pernah ketinggalan zaman. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: kedua dari Mario J. Clow menemani kita di siang hari ini. Hai, selamat siang Hardliner. Ketemu lagi dengan Eva. Setelah sekian lama suara saya tidak mengudara ya. Aku hari ini ngisi di Hardline Request tidak sendiri, tapi bareng dengan si pria ganteng yang ada di hadapan saya. Halo. Suaranya lagi-lagi halo.
1: Halo.
0: Nah, pasti yang udah sering gabung di Hotline Request tahu ini suara siapa ya kan? Ada Dustin. Iya. Kayaknya ini mentok banget ya kameranya. Bentar ya, guys.
1: Oh iya, diatur dulu ya kameranya ya, teman-teman ya.
0: Nah.
1: Oh, iya. Pasti apa ya,
0: okay.
1: Pendengar hari ini pasti agak bingung gitu ya, ini siapa gitu ya. Tapi hari ini saya adalah Dustin tetap ya, mungkin yang berubah hanya penampilan rambutnya saja hari ini.
0: Iya. Dustin ada di sini bersama dengan Eva.
1: Iya, betul sekali.
0: Setelah sekian abad saya tidak siaran ya, kalau ada yang bertanya-tanya, Eva masih di hotline? Masih. Saya bekerja di balik layar ya, untuk memastikan bahwa live-nya bisa tetap okay, tidak suaranya juga tetap aman, ya, gitu. Aman. Itulah tugas saya sekarang. Tapi Dustin, karena hari ini Bang Chandra sama Oktrin juga teman-teman rekan-rekan kita yang lain itu lagi ada training di lantai 2 sama lantai 4. Iya. Jadi kita yang enggak ikut training, kitalah yang mengisinya.
1: Iya, kita yang menemani kakak-kakak iya, semua hari ini ya sampai makanya, jam 3 nanti pokoknya.
0: Benar, makanya kita di sini nih palu gada. Apa lu bisa ada. Okay, kita mau baca dulu yang ada di TikTok tuh. Coba dibaca-baca dulu, di scroll-scroll dulu yang dari tadi, dari awal masuk. Karena tadi kita agak telat ya masuknya. Namun sebelumnya, nanti sebelum itu aku juga mau say thank you buat semua yang sudah bergabung di TikTok karena FM yang udah request-request. Boleh dibaca dulu, Dustin, silahkan.
1: Okay, di sini ada kakak Jo ya. Lalu di sini ada ini ya Kak Roy juga yang masih bersama kita. Sama ada Ibu Fiska ya.
0: Hai Ibu Fiska.
1: Selamat siang.
0: Siapa lagi?
1: Lalu di sini apa ya, Kak Roy ini ya mau request lagu ya.
0: Mau request lagu apa?
1: Lagunya Ada Band, terus okay. Manja pokoknya gitu.
0: Manja sayangku. Kalau aku lagu 2000-an, 90-an itu masih agak hafal-hafal.
1: Oh,
0: ya, kalau Dustin taunya lagu tahun berapa?
1: Waduh, ini saya tahu lagu, tapi ada beberapa yang gak tahu tahunnya juga sih ya.
0: Kamu tahun berapa sih? Kelahiran tahun berapa?
1: 2005.
0: Oh, 2000 dia. 2005 itu, aduh ya ampun, masih mudaan saya 5 tahun sih. Oke, lagu 2000-an. Entah 2002 atau 2006 yang kamu tahu tuh lagu apa? Yang kamu hafal sekarang?
1: Apa ya? Yang hafal saking banyaknya gitu ya. Paling cuma
0: Korea?
1: Suka... Oh enggak.
0: Yang ya. Indonesia dong, yang Indonesia.
1: Apa yang lagu Indonesia? Apa? Soalnya saking banyaknya jadi bingung ini.
0: Salah satu. Waduh. Yang sering kamu denger.
1: Yang sering saya denger ya.
0: Teh Hijau.
1: Waduh, itu gak kenal, tidak kenal.
0: Oh, gak tahu. Teh Hijau kan baru rilis.
1: Nah, ya saya tidak tahu.
0: Ya udah apa deh lagunya Gen Z?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Kolaborasi Polri dan ulama dinilai perkuat persatuan. Longsor salju terjang base camp Himlung Himal. Indonesia versus Malaysia, supporter diharapkan penuhi stadion utama Gedung Gelora Bung Karno. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Analis politik dan intelijen Bonny Hargens pada minggu kemarin mengapresiasi pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengenai pentingnya sinergi antara Polri dan ulama dalam menjaga persatuan bangsa. Kapolri menyebut ulama berperan sebagai kompas moral bangsa, sementara Polri bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurutnya, sinergi tersebut penting di tengah dinamika global dan politik nasional yang kompleks. Bonny juga menyoroti potensi fragmentasi sosial di ruang digital akibat polarisasi narasi dan disinformasi, yang menilai peran ulama dapat membantu meredam potensi konflik horizontal, sementara kolaborasi dengan Polri dapat mendukung upaya menjaga persatuan dan keamanan masyarakat. Kita memiliki informasi selanjutnya, longsor salju menerjang base camp pendaki di kawasan puncak Himlung Himal, distrik Manang, Nepal pada minggu pagi. Dua orang tewas, sementara sekitar satu lusin pendaki lainnya dilaporkan

0: hilang. Para korban merupakan rombongan warga Nepal yang terdiri dari pendaki dan staf pendukung. Mereka berada di lokasi lebih awal untuk menyiapkan area perkemahan, mengelola rute serta memasang tali pengaman sebelum kedatangan pendaki asing. Upaya pencarian terkendala cuaca buruk dan tebalnya salju, tim penyelamat dari Kathmandu telah diberangkatkan menggunakan helikopter. Sementara operasi pencarian dan evakuasi diperkirakan terus dilakukan, sedikitnya 8 anggota salah satu tim ekspedisi dilaporkan hilang. Dan untuk informasi selanjutnya, pelatih timnas Indonesia John Hartman meminta dukungan penuh supporter saat menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini. Hartman menyatakan energi dari tribun dapat memberikan dorongan bagi para pemain, sekaligus menciptakan atmosfer yang membuat lawan tidak nyaman. Ia meminta supporter memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno dan menjalankan perannya untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia. Hartman juga mengingatkan para pemain untuk tetap mengendalikan emosi dan fokus pada strategi permainan meski pertandingan memiliki tensi tinggi.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: siapa sih yang gak pengen dimanja sama kekasih hatinya, Dustin? Kalau kamu senang dimanja atau dicuekin?
1: Senang dimanja dong pasti.
0: Senang dimanja, deketin lagi mic-nya. Nah, senang dimanja. Dimanja. Dimanja sama siapa?
1: Dimanja sama siapa ya?
0: Iya,
1: ayo, sama siapa? Sama siapa ya?
0: Sama mama.
1: Iya, sama orang tua lah.
0: Sama orang tua. Pacar belum punya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Belum, dia masih single.
1: Iya.
0: Emang lagi gak mau, apalagi gak boleh?
1: Lagi gak mau.
0: Tapi udah dibolehin emang?
1: Wow, udah dibolehin.
0: Daryl, cariin.
1: Gak apa-apa, nanti saya cari sendiri. Saya cari sendiri katanya.
0: Jadi lagu Manja dari Ada Band ini tuh mengisahkan tentang kerinduan yang mendalam, serta tapi ada penyesalan nih sebenarnya dari seseorang yang udah menyia-nyiakan atau kehilangan kekasih tercintanya karena dia bikin kesalahan sendiri gitu loh. Kamu pernah kehilangan sesuatu karena kesalahan kamu gak?
1: Pernah sih.
0: Apa tuh kalau apa boleh ya? Tahu?
1: Apa kita tuh? Ngebuat kesalahan nih terus itu ngebikin kita itu ya
0: ngerasa bersalah gitu.
1: Iya, pernah sih ya.
0: Apa tapi, kira-kira?
1: Apa ya, tapi udah banyak sih. Saking banyaknya susah ya.
0: Ternyata dia sering bikin salah gitu, tapi nyesel kan.
1: Nyesel sih.
0: Jadi satu pelajaran nih, nanti kalau kamu punya kekasih hati gitu ya, sama-sama belajar.
1: Iya.
0: Karena namanya hubungan itu pasti setiap hari ada prosesnya.
1: Iya.
0: Yang menikah aja setiap hari ada prosesnya, iya kan? Iya. Jadi gak serta-merta kayak udah gak pernah bikin salah, gak pernah, bukan setiap hari itu bakal ketawa-ketawa aja terus gitu. Bahkan kalau udah yang namanya udah rumah tangga gitu ya, kayak mama papa kamu itu biasanya ada aja gitu yang salah, tapi ya udahlah, udah saling tahu. Jadi bisa tahu juga cara menyelesaikannya, iya kan. Nah, ternyata kalau ada satu kerinduan gitu sama pasangan, kalau lirik dari Manja ini yang diciptakan sama Ada Band ini menggambarkan kenangan dan kebersamaan gitu. Termasuk sikap. Terus apa lagi?
1: Kedewasaan,
0: cakep. Sifat manjanya pasangan yang bisa bikin kita tuh kangen gitu loh kalau lagi pisah. Kamu pernah pacaran gak sih?
1: Belum pernah.
0: Belum pernah sama sekali. Jangan bohong sama aku.
1: Belum pernah. Jangan bohong
0: sama tante.
1: Belum pernah.
0: Aduh, ya ampun. Nah, ternyata kalau kita punya rasa penyesalan karena rasa bersalah itu seperti yang direfleksikan dari lagunya si Ada Band Manja-Manja ini kehilangan itu besar banget gitu rasanya. Sedangkan kalau kehilangan merasa bersalah. Tapi kita sudah kehilangan, itu berat banget. Dibanding lu bikin salah, tapi lu masih bareng.
1: Wah.
0: Coba kamu pikirin. Kalau kamu bikin salah, tapi masih bisa bareng, masih bisa dimaafin, tuh bedanya apa sama lu bikin salah tapi lu udah gak bareng-bareng?
1: Kalau misalkan kita bikin salah tapi masih bareng sama dia, itu berarti apa ya? Kita masih punya dong kesempatan kayak buat minta maaf, atau buat klarifikasi mungkin lah ya, bisa gitu.
0: Cakep. Tapi kalau udah gak bareng?
1: Nah, pasti punya rasa, aduh gimana ya sekarang ya, dia ya perasaannya ya. Kalau kita juga mau nyamperin juga, aduh susah nih, mau gak ya dia
0: gengsi
1: gitu. Padahal cuma mau minta maaf aja kan tujuannya gitu.
0: Iya, karena memang yang namanya penyesalan karena rasa bersalah itu selalu datangnya belakangan.
1: Di akhir ya.
0: Iya, apalagi kalau cowok.
1: Iya.
0: Kadang-kadang, tapi sama sih, cewek juga ada gengsi-gengsinya gitu ya. Benar gak? Bahkan banyak sekarang kontennya itu kan, kalau cewek minta maaf itu, duluan minta maaf tuh kayak, wah suatu mujizat gitu buat para cowok-cowok gitu ya.
1: Sebenarnya mau cewek atau cowok minta maaf, selama tujuannya mau minta maaf gak apa-apa sih sebenarnya.
0: Keren banget Dustin. Ayo, yang mau mendaftar jadi pacarnya Dustin, kita open di sini.
1: Wah, jangan. Waduh.
0: Oke, kamu mau cari typingan dulu deh dari kakak-kakak kita yang baik hati yang sudah rame banget di sini. Boleh yang mau request lagu diketik aja sambil Dustin bacain typingan kalian. Silakan.
1: Oke, di sini ini ya. Kak Sam mau ini ya, Kak, request lagu, Kak. Boleh banget, langsung disebutin aja ya judul nama penyanyi sama judul lagunya.
0: Betul.
1: Ya. Lalu di sini ada Kak Bu Sari ya. Mbak Sari maksudnya.
0: Mbak Sari.
1: Terus di sini ada Mbak Ibu Fiska, lalu ada Kak Daryl juga ya di sini.
0: Typingannya apa tuh? Baca aja.
1: Oke, di sini
0: dibaca-baca dari atas tuh.
1: Oh, dari atas gitu.
0: Yang belum dibaca tadi.
1: Yang belum baca. Kak Eva si Mas Timo lampetnya dibawa pulang ke rumah. Oh, request lagu
0: iya,
1: padi
0: yang tadi malam. Oh, ya, ya. Oke, okay, terus
1: ini Mbak Sari khas mantap Kadasin, hore. Terus
0: ada SoundCloud.
1: Iya, ini
0: request
1: lagu
0: tadi ya. Iya, diketik aja.
1: Ditunggu lagunya. Betul. Ya. Kayaknya lagi aura merah Kak Jambu.
0: Merah Jambu Kak Eva. Ih, pakai biru ini.
1: Pasti nanti cari yang siman ya.
0: Amin. Didoain loh sama Dere loh.
1: Buruan kan cari pacar ya, asik. Iya, cari ya.
0: Asik, asik. Kalau di awal namanya pendaftaran Kak, iya lagi bener. Iya sih, makanya gak ada yang namanya penyesalan itu di awal gitu ya. Tapi sebenarnya sebelum menyesal lebih baik dipikirin dulu. Sebelum bertindak dan berkata-kata, ya gak sih? Kata orang nih, Dustin, kalau kamu lagi emosi gitu ya, lagi kesel, sebelum kamu mengucapkan kata-kata itu, coba kamu hitung dulu, tahan dulu emosi kamu, hitung sampai 10. Tapi bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Enggak. Kayak 1, 2. Sambil tarik nafas. Biasanya pas di 5 tuh kamu udah agak reda.
1: Bisa
0: gitu.
1: Ya,
0: bisa agak reda tuh emosi kamu. Bisa masih kayak sebelum kamu apa namanya, dibanding dengan kamu langsung berkata-kata ketika kamu emosi gitu, kesel gitu ya kayak. Nah, kamu tarik nafas dulu, biasa tuh agak reda. Walaupun mungkin kamu tetap mau menyampaikan amarah kamu, tapi tidak seemosi ketika kamu tarik nafas dulu gitu katanya. Oke, okay, ada siapa lagi tuh yang request?
1: Ini... Kak Finda. Siapa dulu
0: Finda,
1: ya?
0: Finda.
1: Oh, Kak Finda dulu.
0: Nah,
1: ya.
0: Kak Finda dulu.
1: Request lagu mungkin nanti dari Peter Pan. Salam kenal untuk semua pendengar dari
0: Salam
1: Cibubur.
0: Salam kenal
1: juga.
0: Wey, Cibubur. Lalu sering-sering ya ke live kita ya. Lalu ada siapa tuh?
1: Ini Kak Sam akhirnya request Sam lagu Clock. Ya. Lomba Sihir, Ribuan Memori.
0: Ribuan Memori. Oke. Okay. Nanti kita searching dulu ya di
1: dulu ya.
0: Playlist kita. Kalau lagunya masuk playlist kita hari ini, kita masukin. Tapi kalau mungkin tidak, nanti kita kalau masih ada kesempatan kita open lagi. Kalian bisa request lagi kalau lagunya nggak ada. Nanti kita akan kasih tahu. Oke, kita baca. Aku baca WA dulu ya.
1: Oke, ada
0: ini
1: siapa?
0: Ada dari Ibu Rita Mutiara.
1: Selamat siang Bu Rita.
0: Selamat siang Eva dan Dustin, karena oktrinnya gak ada.
1: Iya,
0: gak apa-apa. Selamat melayani pendengar dimanapun berada. Sehat selalu buat kita berdua. Request Menjaga Hati El Nuno, bukan El Nuno, Yovi El Nuno. Itu penyanyinya Yovi and Nuno. Kirim untuk sobat GGA semua dari Yati di Batam, Om Sigit, Bang Toga, Bang Roman, Bang Yus, Bang Jeff, Mbak Versiana Ragilzi, aku juga, Bang Dika Arwan, dan juga semua pendengar setia Heartland Crew, operator penyiar radio Heartland, dan juga yang bertugas. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat penuh sukacita. Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu Rita.
0: Kita nanti masukin ke playlistnya. Ada Jen Steven Tan 27, Dr. Gali Dwi Jayanto, Baby. Wih, halo semuanya. Halo. Yang baru gabung jangan lupa di follow TikTok kita dan juga
1: di share ya ke teman-temannya. Terus boleh banget kolom komentar sama tap-tap layarnya ya. Boleh banget.
0: Ramein di sini, bisa kalian share juga ke siapapun. Oke, tadi ada yang request lagu Akad tadi kalau nggak salah, Kak Roy Dumplak ya. Dumplak, plak, dum, dumplak, dumplak. Kita dengerin dulu ya lagu Akad dari Payung Teduh buat Kak Roy Dumplak. Nanti setelah ini ada juga Kita Bikin Romantis dari Malik and the Essential. Yang request itu bestie kamu tuh. Siapa namanya?
1: Tadi Kak ini ya, Daryl ya.
0: Iya, Kak Daryl.
1: Kita bikin paling beda ya.
0: Coba lagi nyanyi.
1: Kita bikin paling romantis.
0: Asik.
1: Beda salah takutnya.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100.6 Harlan FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
4: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
5: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
4: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aip Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
6: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
4: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aip Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
7: I sleep, I believe in sleep.
8: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
9: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda ingin sukses, bangunlah personal branding Anda. Personal branding amatlah penting untuk membantu mengerek keberhasilanmu. Milikilah unsur pembeda dibanding dengan orang lain jika Anda ingin berhasil dalam berbisnis. Jika Anda masih kuliah, berusahalah untuk dikenal para dosenmu. Bagaimana caranya? Perkenalkan dirimu kepada mereka. Sebutkanlah nama asalmu, lalu bilang, "Saya mau belajar banyak dari bapak atau ibu dosen tersebut." Jika mereka bertanya, cepatlah mengacungkan jari Anda untuk menjawab setiap pertanyaan mereka. Maka, dengan amat cepatnya, mereka akan mengenal siapa Anda. Lalu bagaimana jika di tempat kerja? Sama juga, ambillah tanggung jawab yang melebihi dari apa yang bos Anda minta. Maka, mereka pun pasti akan mengenal Anda dan menjadikan dirimu berhasil dalam bekerja. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: kolom TikTok live chat.
1: Iya, rame banget ini dari tadi ngobrol sama kita. Iya. Terus kita nanya-nanya kan di tempat mereka tuh lagi musim apa gitu, Destin. Terus coba kamu baca yang paling bawah-bawah tuh, mereka sebutin loh semuanya.
0: Ada musim rambutan, durian, mangga, sama semangka ya.
1: Mangga dan semangka. Wih, mau dong aku kalau mangga sama semangka tuh aku suka banget. Durian juga aku suka. Semua buah aku suka. Enggak semua.
0: Ada yang enggak suka pasti. Iya,
1: aku tuh paling suka semangka. Kalau abis makan siang tuh makan semangka tuh seger banget.
0: Oh iya.
1: Kalau kamu suka makan apa? Buah apa?
0: Buah ini apel.
1: Buah ya enggak?
0: Buah. Apel.
1: Apel. Sama-sama Mbak Sari. Thank you tadi lagu requestnya Mbak Sari ya. Any Man of Us. Nah, semoga bisa menemani di siang hari ini di aktivitas kalian, dan biarlah apa yang kalian kerjakan hari ini semuanya berhasil. Kalau lagi mendung-mendung di sana, ingat, mendung tak berarti
0: hujan.
1: Tapi kita mau bareng-bareng ya, kita doain semoga hujan ini bisa turun lagi. Kita undang hujan ini datang untuk menyegarkan tanaman-tanaman, tanah-tanah yang sudah kering. Juga hati yang sudah kering. Coba kamu baca dulu typingan-typingan di atas tuh. Sambil kamu scroll yang mana yang belum kamu baca. Disebutkan namanya dan langsung baca komennya biar cepet. Aku baca dulu WhatsApp yang masuk dari Kak William di Jakarta Timur. Aku mau request lagunya Lady Gaga, Remember Us This Way. Aku William Hendrison Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Info cuaca hari ini di Jakarta Timur Duren Sawit cerah berawan, suhunya 32 derajat Celcius. Oh my god, panas ya.
0: Panasnya.
1: Semoga tidak meleleh di sana ya Kak William. Ya masuk kamar, pasang AC, bobo siang sambil dengerin lagunya. Ntar kita puterin. Iya. Kita udah standby lagu Lady Gaganya. Oke, ada lagi dari Pak Darwin. Halo, selamat siang Pak Darwin.
0: Selamat siang
1: Eva dan Dustin. Selamat buat kru Heartland juga semuanya pendengar. Selamat siang, selamat aktivitas di tempat kerja maupun yang lagi ada di rumah. Eva kemana aja? Baru kedengaran siaran lagi. Kangen deh denger suara. Masa sih? Kata Pak Darwin mau request lagu Cinta Kita dari Reza Artamevia. Eva gak kemana-mana, Eva di balik layar kok. Kadang-kadang suka seliweran kalau mereka siaran ya. Suka atur-atur kamera, atur-atur lampu ya. Dan juga menyiapkan lagu-lagu yang kalian request supaya selalu ada dan standby kalau kalian request. Begitu, itu bagian saya sekarang. Saya bagian ngisi-ngisi lagu yang belum ada di playlist. Itu tak masukin. Supaya kalau kalian besok-besok request udah ada gitu. Jadi jangan sedih, jangan ngomel kalau lagunya gak ada. Request aja, selagi ada diputerin. Kalau belum ada, nanti mereka request ke aku buat aku download dan aku masukin ke Rise supaya hari berikutnya nanti udah ada lagunya. Baca komennya dulu ya.
0: Oke, di sini ada Kak Kawai. Hai Eva, halo Dustin, halo. Terus di sini ada Kak Abi Semo ya. Kak, enak kali musiknya, betul banget dong. Terus tadi Kak Kawai udah ini ya, request lagu Adele, Someone Like You ya. Terus lalu di sini Kak Abu-Abu request lagu Budi Doremi ya, dengan judulnya itu Tolong Waktunya gitu kan. Terus ini Kak Kawai juga mungkin bertanya-tanya gitu kan, tumben Kak Eva siang hari ini kemana yang biasanya Kakak Chandra sama Kak Oktrin gitu ya. Mereka lagi ada ini ya, apa?
1: Ada training.
0: Ada training.
1: Betul.
0: Terus tadi sambil apa kita mengisi waktu kita sambil absen-absen juga.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ada yang dari Manado, Kediri, Jatim.
1: Benar.
0: Terus dari Jakarta Selatan. Hey,
1: thank you loh, rame. Ada juga tadi dari Kupang ya.
0: Oh iya, ada dari Kupang.
1: Ada juga yang di komen di liveku, dia mau request Sia Titanium, ntar aku plus masukin playlist ya.
0: Okay.
1: Kak Yanyan, teman-temannya ada di Bali juga. Halo, ada di Tangerang, ada di daerah Jakarta, Semarang. Yang komen-komen itu ada lagi tuh terakhir tuh di WA.
0: Halo Kak, ini saya Grady Neno mau request lagu Cinta Sejati dari BCL.
1: Oke, boleh.
0: Oke, Kak Grady Neno.
1: Grady Neno, salam kenal Kak Grady Neno di Tangerang yang baru gabung di TikTok kita dan mungkin baru pertama kali. Coba angkat kakinya.
0: Tidak bisa mereka
1: menggunakan. Salto dong. Kamu bisa salto enggak sih?
0: Wah, enggak bisa.
1: Beneran?
0: Salto.
1: Salto yang ini.
0: Wah,
1: salto yang ke samping gitu.
0: Bisa-bisa aja sih, paling ada yang ntar ada berubah tulangnya.
1: Ke kesel ya. Bisa lagi dia. Masa aku bisa loh cewek. Jadi dulu ya, kan kamu cowok kan, dan kamu baru kelahiran tahun 2000 berapa? 2005. Nah, dulu aku sama teman-temanku itu suka main lompat karet. Pernah lihat enggak? Permainan zaman dulu itu permainan lompat karet. Pasti ini kakak-kakak lompat yang tali. Kelahiran tahun 2000 kayak aku juga pasti tahu gitu ya.
0: Oh, lompat tali.
1: Lompat tali ya, tapi kita pakainya karet tuh dianyam kayak gitu. Oh, ada iya, anyaman khususnya lah. Terus itu dari pinggang ukurannya tuh dari lutut gitu, terus dilompatin naik ke pinggul ya kalau nggak salah, baru dilompatin lagi pinggang, terus naik ke pundak terus naik ke kepala kaki. Enggak, naik ke kepala, abis itu naik ke sejengkal, abis itu naik ke dua jengkal. Jadi itu ditaruh tuh di ujung karetnya tuh, jadi kita kalau udah sejengkal dapet, dua jengkal nggak dapet, itu dilompatin gitu. Kamu bayangkan teman-teman anak-anak zaman dulu permainannya kayak gitu, itu sehat-sehat loh semuanya, karena permainannya mereka itu lebih banyak menggunakan fisik dan otak. Betul apa betul? Nah, kalau sekarang kan mulai tahun 2020-an apa 2000-an lah ke atas, 2000. Itu udah mulai gadget kan, gitu. Jadi kadang-kadang ya udah mager aja gitu main udah gadget, jarang. Main game ya kan?
0: Iya.
1: Nah, jadi coba aja sesekali, nggak apa-apa lah, liner kalian cobain tuh permainan-permainan zaman dulu ya. Apalagi gaple, terus apalagi kalian yang ada di TikTok, komen dong di sini permainan zaman dulu yang kalian tahu tuh apa, biar Dustin tahu, soalnya dia anak 2005 nih ya. Jadi biar dia tahu permainan zaman dulu tuh apa aja, kasih tahu di sini biar dia baca, nanti kalian kasih tahu permainan itu tuh pakai apa, monopoli atau apalah gitu.
0: Iya.
1: Kita ada playlist di sini, ada Peter Pan, Reza, Lady Gaga, Bodhi Doremi, Adele ya. Nanti yang baru request, baru masuk requestnya aku masukin playlist setelah lagu-lagu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya, di Heartland Radio, karena
0: kita sampai jam 3 menemani kakak-kakak semua hari ini.
1: Lagu-lagu tahun berapa, Stin?
0: Tahun 2000 sampai 2026.
1: Syaratnya apa?
0: Syaratnya follow dulu, setelah follow share ya. Lalu baru ya ketik di kolom komentar nama penyanyi dan judul lagunya.
1: Betul sekali. Supaya kan kita jadi bestian ya di sini, setiap hari kalian bisa masuk, bisa request. Kita udah kenal, semakin sering kalian masuk, kita semakin sering kenal kalian. Kalau akunnya baru masuk, lama-lama Dustin ini hafal. Oh, akun ini yang sering masuk nih. Bener kan? Kamu udah mau jadi hafal kan? Siapa hardliner-hardliner yang rajin banget masuk di TikTok Hardline FM. Jadi
0: selama namanya tidak berubah ya.
1: Betul. Dan mukanya?
0: Kalau mukanya harus tetap sama. Mukanya tetap sama.
1: Mukanya juga gak kelihatan
0: dong.
1: Soalnya
0: serem dong kalau mukanya berubah-ubah.
1: Ayo kasih tahu di sini supaya Dustin tahu bahwa permainan zaman dulu yang menggunakan fisik dan otak itu apa aja. Nanti kita sambil baca-baca kita dengerin lagu-lagu yang direquest oleh hardliner semuanya. Ada Peter Pan, mungkin nanti Reza, Cinta Kita, Always Remember, Lady Gaga, dan juga ada Bodhi Doremi,

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Dilaporkan melakukan kunjungan rahasia ke Emirat Arab. Parma pecat Carlos Cuesta, Alberto Gilardino jadi kandidat utama. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menemukan sejumlah titik kekeringan di Bekasi, Karawang hingga Cirebon. Temuan ini didapatkan saat Dodi turun langsung mengecek kondisi ketersediaan air bagi lahan pertanian. Dodi hari ini mengatakan kondisi di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan laporan yang diterima dari jajaran sumber daya air. Di desa Karangharja, Bekasi, misalnya saluran irigasi tersier ditemukan tidak mengalir, meski terdapat sungai besar dengan debit air yang masih terjaga di sekitar lokasi. Untuk mengatasi kekeringan, Kementerian PU menyiapkan sejumlah langkah, seperti pemasangan pompa dan pipa, serta mengkaji pembangunan sumur bor dan embun. Informasi selanjutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan melakukan kunjungan mendadak dan tidak diumumkan sebelumnya ke Uni Emirat Arab pada minggu kemarin. Kunjungan tersebut berlangsung selama satu hari untuk bertemu Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kabar mengenai kunjungan tersebut pertama kali dilaporkan sejumlah media Israel termasuk Channel 12 hingga The Jerusalem Post. Namun hingga kini kantor Perdana Menteri Israel belum memberikan tanggapan resmi mengenai kabar tersebut. Kunjungan ini berlangsung di tengah ketegangan regional, sementara agenda resmi pertemuan belum diungkapkan. Parma resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Carlos Cuesta pada minggu kemarin setelah sekitar 1,5 tahun menangani klub Serie A Italia. Keputusan ini diambil setelah manajemen dan Cuesta berdiskusi mengenai kelanjutan proyek olahraga klub. Pemecatan terjadi hanya sepekan setelah Parma meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini saat menghadapi Genoa. Cuesta sebelumnya ditunjuk pada 2025 lalu setelah Christian Chivu meninggalkan Parma untuk menangani Inter Milan. Setelah berpisah dengan Cuesta, Parma mulai menyiapkan pergantian pelatih.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: diajakinnya nggak?
1: Iya pasti.
0: Kalian juga mau kan request lagu di sini? Kita cuma punya waktu sisa. Aduh nggak berasa ya?
1: Iya tidak berasa.
0: Sisa 15 menit loh. Coba dibaca dulu, udah banyak yang komen dan juga yang request. Dustin akan bacakan semuanya.
1: Jadi pokoknya terakhir dari ini ya Kak Jautan Benu ya dari Kupang NTT. Oke, wow, salam kenal
0: welcome.
1: Ya.
0: Salam kenal juga.
1: Terus Kak Malaikat juga salam kenal ya. Sama-sama. Untuk Kak Eva ya. Terus lalu Kak Jautan Benu request lagu Vidi Aldiano Bening.
0: Vidi Aldiano Bening. Oke, kita masukin playlist.
1: Iya, lalu masih ada, dia masih standby ya untuk
0: mendengarkan
1: lagunya. Lalu Mbak Sari tadi pamit ya, pamit karena mau melakukan pekerjaan yang lain.
0: Mau gitu. Lanjut pekerjaannya.
1: Iya, semoga lancar terus ya pekerjaannya ya. Lalu di sini ada Kak Julius. Halo Dustin, Kak Eva.
0: Iya.
1: Semorong siang ini ya guys. Hehehe. Oke,
0: terima kasih ya.
1: Terus Kak Yulis masih request lagu, masih bisa enggak?
0: Boleh
1: banget.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya tadi Kotak Yolo. Kalau enggak ada Kotak Haters katanya.
0: Iya. Kalau enggak ada lagi hatersnya kita masukin kotak.
1: Iya, kita masukinnya like. Lalu di sini ada Bu Rita ya.
0: Iya.
1: Kok pamitan gimana Reki? God bless ya.
0: Udah, gitu. Tadi lagunya Mas Ari udah kita puter kok.
1: I'm Cleora. Shalom Kak Eva dan Dustin. Shalom. Lalu di sini ada ini yang mau request senyumannya Kak Eva aja deh. Lalu Kak Julius ya memberikan salam kepada seluruh para pendengar Heartline dan krewnya ya. Aku dari Lampung. Oke,
0: terima kasih. Iya di apa? Di live kok juga nih ada nih yang request di ujung jalan dari Samson, terus ada yang request Sia juga, Titanium, ada Jane, halo semuanya. Thank you ya semua yang sudah gabung di TikTok Heartline FM dan juga yang sudah komen-komen di WhatsApp ataupun di WhatsApp kita juga. Iya. Jadi gimana perasaan kamu si Aaron sama aku hari ini?
1: Wah, pasti ada itu ya apa?
0: Apa?
1: Perasaan baru gitu. Oh, perasaan baru kayak apa ya maksudnya?
0: Tegang enggak? Enggak kan?
1: Santai.
0: Iya. Santai kayak di?
1: Kayak di mana ya tempat
0: pantai.
1: Untuk tempat untuk bersantai.
0: Oke, okay, thank you semuanya di sini. Iya. Jadi kita ada 4 lagu. Ada Someone Like You, lalu ada Vidi Aldiano, Nuansa Bening. Terus ada David Guetta featuring Sia, Titanium dan juga Kotak Yolo sama di ujung jalan Samson. Jadi kalian jangan kemana-mana, kita akan puterin lagunya di 10 menit ke depan ya. So we wanna say thank you so much buat kalian yang sudah komen, sudah tap-tap. Kita kasih tepuk tangan dulu buat semuanya yang sudah gabung di TikTok dengan likes-nya 12.000. Kalian terbaik. Yang baru follow-follow juga tadi banyak ya.
1: Iya, baru ada yang follow juga jadi apa-apa. Boleh banget ya besok kembali lagi gitu ya di jam 1 sampai jam 3 untuk request lagu.
0: 3. Lagu tahun
1: 2000 sampai 2026.
0: Setiap hari
1: Senin sampai Jumat.
0: Nah, jadi kita akan nemenin kalian. Jangan heran kalau tiba-tiba, "Loh, kok hari ini Eva yang siaran? Loh, kok enggak ada Dustin? Kok enggak ada Chandra?" Tenang, kita di sini semua ada duduk di pemain cadangan juga.
1: Iya, ganti-gantian. Saling ini melengkapi.
0: Iya, saling melengkapi, saling menolong, membantu. Iya. Kalau ada yang memang lagi enggak bisa, pasti kita ngisi gitu ya. Kalau semuanya memang enggak bisa, ya baru kita putarin playlist doang.
1: Iya, playlist aja ya.
0: Oke, terima kasih sekali lagi buat semua Heartliner dimanapun berada. Yang baru tahu Heartline, Heartline Radio juga bisa dengerin kita juga melalui aplikasi apa?
1: Jalur Hati. Atau
0: sama?
1: Bisa melalui si
0: website?
1: Ini, website Heartline FM.
0: Iya, benar banget di www.heartline.co.id. Jadi kalau kalian mau gabung-gabung, dari pagi ada program-program, Morning Espresso, siang ada Heartline Request, terus sorenya ntar abis ini ada program Cumilan Sore juga, ya kan, yang bakal nemenin kalian dengan topik-topiknya yang pasti juga menarik dan kalian bisa kasih komentar kalian juga, opini kalian di situ sambil dengerin lagu-lagu kesukaan kalian. Ya, sekali lagi, terima kasih buat semuanya, jangan lupa gabung lagi lah ya besok sampai Jumat masih ada Heartline Request bareng dengan teman-teman yang bakal siaran hari ini. Kayaknya besok masih sama aku deh.
1: Oke,
0: iya,
1: besok
0: kayaknya masih sama aku. Jadi jangan lupa gabung lagi. Terima kasih yang sudah tap-tap. Wih, kita lagi ngomong-ngomong tuh udah 14 ke aja ya.
1: Iya, tidak terasa
0: cepat
1: ya.
0: Cepat sekali jari kalian ini ya.
1: Iya, bisa selalu di akhir gitu ya baru
0: bener.
1: Ramai.
0: Benar. Terima kasih sekali lagi. So, aku Eva mau pamit dari ruang dengar Anda bersama dengan
1: Dustin, pamit undur diri ya.
0: Yes, betul sekali. Ini dia ada Adelf, ada Vidi Aldiano, Sia, Kotak, dan juga Samson yang masih akan menemani kalian sampai akhir jam 3 sebentar. Aku pamit, stay tune di 100.6 Heartland Radio.
1: Kumpul Koko Indonesia melalui keluarga. Bye-bye. Ciu.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: flow right here.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Bambu di 3 tahun pertama seringkali kita lihat tidak bertumbuh sama sekali, dan orang yang menanamnya akan menjadi frustrasi. Namun ternyata selama itu akarnya menyebar dan menguat ke dalam tanah untuk menopang pertumbuhannya dengan lebih cepat di masa mendatang. Bambu pas di tahun keempat tiba-tiba akan tumbuh tinggi, dan kecepatan tumbuhnya adalah luar biasa. Kadang kita sebagai pengusaha ingin bisnis kita cepat tumbuh tanpa menghiraukan pondasi usaha kita apakah sudah dibenahi atau belum. Janganlah kita berfokus langsung kepingin besarkan usaha tanpa memperdulikan pondasi yang ke bawah. Pondasi yang ke bawah bisa berusaha, bisa berupa pembuatan SOP, standard operation procedure yang baik dan benar, pelatihan karyawan yang konsisten adalah lebih baik ketimbang membuka cabang secara ngebut dan membabi buta. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
3: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Hardline FM 100.6 Hardline Radio, your family station. Halo Hardliner. Ada Persiana di sini di CS Cemilan Sore edisi hari ini, hari apa nih, hari Senin ternyata, di ngambil ini bersama Persiana sampai nanti di jam 5 sore, dan mau ngajakin kalian ikutan untuk nonton live kita karena kita juga live dari aplikasi TikTok untuk kalian semua. Kali ini Persiana sendiri aja, tapi nggak apa-apa ya, tetap happy untuk ketemu kalian langsung secara visual di TikToknya Hardline. Wis, gue habis di trending nih Hardliner, ya ampun fresh banget yang habis di trending. Iya, tadi ngomongin otoritas sih, ngomongin bagaimana kita belajar tunduk sama otoritas yang ada di atas kita beserta semua aturan yang sudah berlaku dimanapun kita kerja. Nah, gara-gara gue dapat insight yang bagus banget ini, gue jadi kepikiran untuk ngajakin kalian ngobrol soal ini. Kayaknya di Indonesia sekarang tuh ada banyak orang yang krisis otoritas. Ya, kenapa sih bisa krisis otoritas? Mau cari tahu ini dan pengen banget dengar langsung opini dari kalian semua. Karena banyak orang di zaman digital sekarang lebih percaya dengan yang namanya orang yang punya followers banyak, yang punya konten-konten yang viral dan sebagainya. Dan akhirnya terjadilah yang namanya krisis otoritas. Kenapa banyak orang lebih percaya influencer yang followernya jutaan daripada pakar yang memang udah bidang ilmunya? pakar di bidangnya. Ini akan menarik sekali untuk kita bahas sampai dengan jam 5 sore. So, boleh kalian tap-tap layar di TikToknya Hotline Abang dan juga komen-komen. Jangan lupa fitur share-nya ada di pojok kanan bawah untuk gabung bersama sampai nanti di

udah buka jumpa kita satu dari GAC. Waduh, masih ingat awal-awal kemunculan mereka berdua ya. Bukan berdua nih. Gamaliel, Audrey sama Cantika. Suaranya udah bagus-bagus semua, tapi ketika mereka kolaborasi jadi GAC, beuh, pecah banget ya. Terima kasih Kakak Sita ya udah follow kita, Kak Sita Ramadan dan semua-muanya. Welcome yang udah pada gabung di TikTok-nya Heartland FM. Boleh kalian bantu tap-tap love-nya di situ, boleh bantu di pojok kanan paling bawah itu ada fitur share juga, ada panah share. Kalian juga jangan lupa ada Kak Cahaya ikutan tap-tap love-nya. Kemudian ada Kakak siapa tuh, Kak Cahaya udah bantu tap love. Ada lagunya Kakak, lagu yang mana nih? Kakak Yayan. Maaf banget kalau kalau gua enggak kebaca, kalian ini komen lagi ya, karena ya cepet banget nih kalau yang masuk keluar banyak. Sambil siaran radio pastinya enggak totally selalu lihat layar handphone. Jadi Rihanna boleh ya, yang mau request boleh, tapi sebenarnya Rihanna We Found Love ya. Ini bukan jam request lagu sebenarnya. Tetapi yang bantu tap-tap love satu orang satu kah dibantu. Boleh naik selama lagunya lulus sensor, gua puterin buat kalian semua. Nah, sore hari ini gua mau bahas satu topik yang menarik banget ya. Dari tadi udah gua bilang bahwa banyak orang hari-hari ini lagi yang namanya krisis otoritas. Wuh, bahasannya berat nih Kakak. Enggak, kita buat ringan aja, ya kan? Ngomongin krisis otoritas, kenapa sih di zaman digital makin kesini banyak orang lebih percaya dengan yang namanya influencer daripada seorang yang pakar? Iya. Coba deh hardliner kalian jujur. Kalau misalnya anak demam misalnya, ya karena gue memang punya anak bocah. Kalau pertama kali buka Google tanya dokter, atau kalian lebih milih tanya langsung ke influencer. Kalau ada berita ekonomi, kamu lebih percaya ke menteri atau komen-komen yang berseliweran misalnya di TikTok? Yes, TikTok dong, karena kita CS-an banget sama TikTok ya. Ini zaman di semua orang tiba-tiba kayak bisa tahu segala sesuatu. Kalau kata Kak Cahaya sekarang tanya AI, iya kan? Aplikasi AI zaman sekarang, beuh. You name it, banyak banget ya kan. Banyak banget aplikasi AI yang kadang-kadang suka bikin orang bingung sendiri sebenarnya ini penjelasan apaan, valid bisa dipercaya atau kayak gimana ya. Nah, ada orang yang zaman di sekarang itu udah yang namanya ada di titik krisis otoritas. Ya, krisis otoritas. Hai Kak Indra, krisis otoritas yang gua maksud di sini adalah kita kayak kehilangan kepercayaan ke otoritas di atas kita, atau bisa jadi kehilangan kepercayaan ke siapapun. Ya kan? Otoritas dulu sampai sama lawan otoritas yang sekarang misalnya. Dulu katakanlah dokter, pemerintah, pemuka agama, ya auto kayaknya didengerin ya. Suara-suara yang punya power untuk membentuk opini, aku suara-suara yang kayaknya untuk mengambil kita ngambil keputusan atau kita berbicara seperti apa itu seringkali punya power tersendiri. Kayak auto didengerin gitu ya. Sekarang semua ada di zaman digital di mana kayak ada versi tandingannya dari yang namanya suara-suara yang gua bilang tadi, guru lah, dokter, pemerintah, pemuka agama atau apapun itu namanya. Sekarang semua ada versi tandingannya di medsos. gua termasuk orang yang agak-agak ngeliatin ketika dia itu pakar. Dia memang ada di bidang itu, dia memang menggeluti itu. Secara profesional dia memang diberi hak untuk atau bisa berpendapat atau bisa beropini tentang itu. Sekarang kayak ada sebuah fenomena yang namanya fenomena riset sendiri. Ada sebuah istilah yang bilang do your own research. Pernah dengar gak kayak gini? Do your own research. Wih, bagus untuk kritis. Tapi kayak jadi bumerang kalau risetnya kayak cuma 30 detik dari nonton sebuah reels yang viral misalnya.
ini jadi timbul pikiran, kepikiran juga, kenapa ya kayak gini ya? Kenapa bisa terjadi kayak gini? Apakah karena otoritas sekarang seringkali mengecewakan? Ya, sebut saja pemerintah gitu ya. Di mana ada publik yang sudah kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah karena nggak ada transparansi dan sebagainya. Kemudian sebut saja algoritma yang sensasional kayaknya punya power lebih daripada yang sebenarnya data akurat yang sesungguhnya. Kita mungkin jadi orang-orang sekarang di zaman digital sekarang yang kayak capek diatur dan pengen merasa punya kontrol. Nah, menurut kamu sendiri hardliner, kapan terakhir kamu merasa nggak percaya lagi ini sama pemerintah, nggak percaya lagi sama dia? Bahaya nggak sih kalau di dalam hidup ini, in this economy, di zaman digital sekarang, semua otoritas kayaknya ditolak? Enggak dulu percaya-percaya. Enggak transparan gitu kan. Kita bisa gampang dikuasai sama yang namanya otoritas palsu. Karena gini loh, ketika kita menolak otoritas yang sah, kita malah jatuh ke pelukan otoritas palsu. Misalnya orang yang punya kemampuan public speaking yang bagus, yang kayak ngomongnya kayak menghipnotis orang, jago edit video dan segala macam, tapi nggak punya kompetensi yang sesungguhnya untuk apa yang diomongin. Contoh, ahli kesehatan abal-abal sekarang ya, hanya karena demi membuat konten media sosial dan dia akhirnya merasa punya pengalaman, punya cukup kegiatan praktek untuk itu, dan akhirnya timbullah ahli-ahli kesehatan yang gue bilang tadi, abal-abal ternyata. Dan akhirnya kita juga merembet ke keluarga. Keluarga juga bisa kena loh hardliner. Anak gak mau dengerin orang tua karena seringkali statement yang dimuncul dari anak-anak adalah mama sih, papi sih, mami sih, gak ngerti orang zaman now. Iya. Bisa saling di dalam agama pun seringkali bisa jadi ranah untuk berdebat karena ada perspektif yang akhirnya dipakai dari ini sesuatu yang viral, misalnya dari TikTok. Lagi-lagi TikTok, karena TikTok kita CS-an banget sama TikTok. Iya kan? Jadi gimana? Apa yang harus didengarkan? Benarkah kita ada di zaman krisis yang gue bilang dari tadi, krisis otoritas? Benarkah? Kenapa sekarang banyak orang lebih percaya influencer yang followernya banyak, yang kontennya viral, daripada pakar yang sesungguhnya? Wah. Sabar, kita akan bahas tuntas hal ini sampai nanti di jam 5 sore. Harus banget tap-tap love-nya, komen-komen juga, jangan lupa. Karena apa? Karena harus banget kalian bagi opininya. Boleh yang mau wawa juga, silakan. Yang mau komen-komen di TikTok-nya Harlan juga, boleh banget.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395 7120. 08211395 7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.
0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Jangan lawan perubahan pasar. Ada satu kalimat yang sering menghancurkan bisnis. Dari dulu juga gini. Kalimat sederhana, tapi berbahaya. Karena pasar tidak peduli pada masa lalu. Pasar bergerak, pelanggan berubah, teknologi berubah, kebutuhan berubah. Dan bisnis yang menolak berubah akan punah. Hardliners, lihatlah sejarah. Banyak perusahaan besar runtuh bukan karena pesaing lebih kuat, tapi karena terlalu lama mempertahankan cara-cara lama. Mereka menganggap perubahan sebagai ancaman, padahal perubahan adalah kenyataan. Masalahnya, pebisnis sudah nyaman dengan kebiasaan, nyaman dengan cara yang sudah biasa, tapi pelanggan tidak membayar kenyamanan pemilik bisnis. Pelanggan membayar solusi yang relevan. Kalau kebutuhan pelanggan berubah, bisnis harus ikut berubah. Kalau cara pelanggan membeli berubah, bisnis harus ikut berubah. Kalau teknologi membuat proses lebih mudah, bisnis harus belajar menggunakannya. Hardliners, jangan lawan arus perubahan. Gunakan arus perubahan untuk bergerak maju lebih jauh. Karena perubahan pasar bukan musuh. Perubahan pasar adalah petunjuk kemana peluang sedang bergerak, kemana masa depan sedang berjalan. Dan ingat, hardliners, pohon yang kaku mudah patah saat badai datang. Pohon yang lentur justru bisa bertahan. Dalam bisnis juga begitu. Bukan yang paling kuat yang bertahan. Bukan yang paling besar yang bertahan. Tapi yang paling mampu beradaptasi. Dan kemampuan beradaptasi selalu menjadi keunggulan yang tidak pernah ketinggalan zaman. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
4: Di 100,6 Hardline Radio, your family station, ada versi Ana di program CS 9 sore sampai nanti di jam 5 sore. Gue ngajakin kalian untuk ngomongin krisis otoritas. Ini topik yang menarik sekali untuk kita bahas sore hari ini karena banyak orang ya Kehilangan kepercayaan sama otoritas di atas ya. Di dalam keluarga, kehilangan kepercayaan sama orang tua. Di kantor katakanlah banyak orang yang sekarang ini kehilangan kepercayaan kepada atasan. Apalagi di pemerintahan ya. Kenapa banyak orang akhirnya lebih percaya influencer daripada pakar? Ini jadi timbul pertanyaan dan juga menggelitik kita semua, iya kan? Karena banyak orang jadi kepikiran gini, karena krisis otoritas ini banyak orang akhirnya mikirnya gini loh, ya kan percayanya masih apa sekarang? Gimana kita memilih orang yang layak untuk dijadikan pertimbangan untuk ngambil keputusan misalnya, ya kan? Apalagi kalau kita memang harus ada di titik untuk saring otoritas siapa yang bisa dipercaya. Ada Kak Made baru follow kita, thank you Kak Made. Apakah orang ini bicara berdasarkan sumber yang benar ya? Dia seseorang ngomong berdasarkan apa? Hanya karena pengalaman kah? Hanya atau karena gelar 10 tahun yang dia cari atau hanya sebuah opini pribadi? Penting rasanya untuk kita tahu track record seseorang sebelum akhirnya mengambil keputusan apakah apa yang dia sampaikan ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan gua. Iya kan? Sama ini sih. Seringkali orang pinter sih untuk ngomong, ya kan? Karena mungkin ada bakat public speaking yang luar biasa atau sudah mempelajari kemampuan public speaking yang luar biasa. Tetapi gue ingat satu statement bahwa buah nggak jatuh jauh dari pohonnya kecuali pohonnya itu ada di pinggir jurang. Iya nggak sih, buah nggak jatuh dari jauh dari pohonnya, ya kan? Ketika kita mau follow seseorang yang memang buahnya kelihatan jelas, apa yang dia omongin sesuai dengan apa yang dia lakuin tiap hari, bahwa dia bisa kasih contoh yang bagus untuk segala sesuatu yang dia omongin, baik siapa dia, track recordnya di dalam keluarga, di dalam relationship, integritas hidupnya, sah, bisa nih jadi patokan nih, bisa nih jadi contoh, jadi teladan atau apapun namanya. Tetapi ketika hidup orang itu akhirnya gak bisa jadi panutan untuk banyak orang, untuk kita, sometimes orang jadi kehilangan kepercayaannya. Lah dia? Iya, dia melakukan apa? Apakah sesuai dengannya itu? Jadi agak PR sebenarnya ketika orang-orang berada di otoritas atau punya otoritas atau punya posisi tertentu untuk mempengaruhi banyak orang di bawahnya, ketika kehidupannya pada akhirnya gak bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang ada di bawahnya.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Lurni. Pora apresiasi ketum cabur dan peni atlet Asian Games. Satpol PP dan TNI Polri gelar patroli gabungan di Kota Tangerang.

0: dengan informasi yang mana?
1: Pertama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir hari ini mengapresiasi para ketua umum cabang olahraga yang hadir langsung menghadapi mendampingi atlet Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Menurutnya, kehadiran pimpinan federasi dapat memberikan perhatian dan semangat tambahan bagi atlet. Erick mencontohkan Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran yang mendampingi tim bulu tangkis serta Ketua Umum PB Papsi Rosan Perkasa Ruslani yang hadir mendampingi atlet angkat besi. Dua cabang olahraga tersebut berhasil menyumbangkan medali emas bagi Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satpol PP Kota Tangerang bersama jajaran TNI dan Polri minggu kemarin menggelar patroli gabungan dan penegakan peraturan daerah di sejumlah titik wilayah Kota Tangerang. Kegiatan dilakukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, sekaligus menindak berbagai pelanggaran perda. Patroli difokuskan pada penindakan penjualan minuman keras dan pelanggaran terkait prostitusi. Petugas menemukan indikasi transaksi penjualan miras, salah satunya di kawasan dekat Situ Cangkring. Barang bukti kemudian digunakan untuk proses. Sesuai ketentuan, para pelanggar akan menjalani pemeriksaan, penyidikan, dan pembinaan oleh Satpol PP. Sementara Polri menyatakan siap mendampingi penegakan perda di Kota Tangerang. Dan untuk informasi selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan memperkuat kapasitas pemuda melalui program pelatihan produksi konten digital pemuda. Program bertujuan membekali generasi muda dengan keterampilan digital yang aplikatif, sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif. Pelatihan ini digelar di Kelurahan Buaran sebagai tindak lanjut usulan Karang Taruna dan Musrenbang 2025. Kepala Diskom Info Tangerang Selatan TB Asep Nurdin minggu kemarin menyatakan kemampuan digital semakin dibutuhkan pemuda.

0: bagi perkembangan teknologi.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
3: Halo, saya Calvin Hartono. Tahukah Anda bahwa satu-satunya burung yang berani mengganggu burung elang adalah burung gagak? Gagak berani tinggal di punggung elang dan matuk lehernya. Lalu apakah yang dilakukan oleh burung elang? Dia tidak melawan atau membuang waktu dan energinya. Elang punya cara yang lebih cerdas. Ia membuka sayapnya lebar-lebar dan terbang lebih tinggi. Dia naik ke langit semakin tinggi dan dia pada saat itu tipis sekali udaranya. Dan gagak pun akan mengalami kesulitan bernapas. Dan akhirnya gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Apa moral story yang bisa kita ambil dari pengalaman ini? Jangan buang waktu dan energi untuk melawan gangguan kecil di dalam hidupmu. Seperti burung gagak tadi, fokuslah naik lebih tinggi dan mereka akan menyerah dengan sendirinya. Jangan biarkan dirimu teralihkan oleh hal-hal yang sepele. Tetaplah fokus terbang lebih tinggi dan raihlah tujuanmu. Dalam berbisnis Gado-Gado Boplo, kami tidak selalu dipertemukan dengan rekan bisnis atau partner bisnis yang berniat baik. Tak jarang mereka terlihat ingin membantu, tetapi malah menjadi perusuh. Yang terlihat ingin belajar, malah menghajar kami. Dan perjalanan waktu membuat saya fokus belajar mengembangkan bisnis, bukan pada pengganggu yang menghambat motivasi sukses kami. Teruslah mengembangkan diri akan membuat setiap penghalang dan setiap pengganggu terpental dari bisnis Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Terima kasih buat semua Anda yang masih setia di CS sore hari ini. Di program CS, gue lagi bahas sebuah topik yang menarik sekali menurut gue. Semoga ini menarik bukan hanya versi hostnya aja ya. Bukan hanya versinya versi anak. Karena hari-hari ini memang banyak orang yang sedang mengalami yang namanya krisis otoritas. Kayaknya berat banget. Enggak, sebenarnya ini relate ke semua orang ya. Banyak orang menjadi kehilangan kepercayaannya, kehilangan penundukan dirinya karena orang yang ada di atasnya, otoritas yang ada di atasnya ini kurang transparan, korup, dan banyak lainnya yang menjadi penyebabnya ya. Terima kasih Kak Hartini Agustina, ada Kakak Igoy, semua-muanya. Dibantu tap-tap love, karena gue gak bisa lihat siapa aja nih yang lagi gabung. Kalian tap-tap love biar gue bisa lihat namanya siapa aja sih yang lagi nonton live TikToknya Heartline, biar gue bisa bantu sapa-sapa juga ya. Siapa tahu ada akun bisnisnya kalian, gue sapa deh, gue sebutin. Kalau kalian nih hardliner ya, kamu ini seorang yang lebih ya, percaya seorang influencer yang punya followers jutaan, yang konten-kontennya viral, terus otomatis pendapat lo dipercaya, pendapat mereka ini dipercaya, ataukah lo lebih memilih orang yang kredibel di bidangnya, ya kan? Kenapa makin kesini banyak orang itu lebih percaya dengan yang namanya influencer daripada pakar sesungguhnya? Kalau gue bilang yang namanya pakar sesungguhnya, berarti gue lagi ngomong orang-orang yang sebenarnya udah mendalami bidang ilmu itu, atau seorang yang udah praktisi di bidang itu bertahun-tahun lamanya. Jadi bisa dibilang orang ini kredibel untuk ngomongin ini. Kalau kalian sendiri termasuk yang tipe netizen seperti apa? Gue penasaran. Apakah kalian ini termasuk orang yang suka riset sendiri, yang punya pemahaman do your own research, ya kan? Waduh. Bagus sih sebenarnya untuk menjadi kritis dengan melakukan riset tersendiri, rasanya itu bagus banget. Dari berbagai sumber dicari tahu penelitiannya apa aja, ya kan? Tetapi kalau misalnya research kalian ini berdasarkan 30 detik nonton reelsnya aja gitu kan, kayaknya ada yang salah deh, ya kan? Tapi ini gak bisa dipungkiri, di zaman digital sekarang banyak orang yang akhirnya punya krisis otoritas karena itu tadi gue bilang tadi sebelum jeda ya. Kredibel yang influencer ya, kata Kak Ciputra Tangerang. Waduh. opini itu berdasarkan apa dulu nih Kak Ciputra? Memang seringkali ada banyak otoritas di atas kita, ya you name it ya, orang tua, bos di kantor gitu kan, atau mungkin leader di komunitas, bahkan sekarang nggak bisa dipungkiri dalam pemerintahan yang nggak transparan lah, yang korup lah, ya kan. Kemudian di zaman digital banyak orang yang lebih melihat berkiblat pada medsos, sehingga ngeliatin algoritmanya bawa kemana. Akhirnya yang sensasional, yang viral itu lebih kayaknya punya efek atau punya pengaruh yang luar biasa, yang merasa ini kayaknya lebih akurat deh ya. Yang nonton ada 20 sekian juta, yang nge-share ada ribuan orang, ya kan? Yang komen dong, liatin ada berapa juta, ya. Kemudian akhirnya kita menjadi orang yang kayak diatur gitu sama yang namanya algoritma. Karena kita capek diatur sama orang yang mungkin kita merasa dikecewakan sama orang itu. Pengen akhirnya merasa punya kontrol dengan segala sesuatu yang terjadi, apalagi dengan yang namanya hal-hal yang lagi viral.
Oke, kata kakak Rince, influencer banyak emosinya yang gak jelas. Wais, seperti itu ya kakak Rince. Terus kakak Rita. Oh iya, versi aja nih yang lagi CS, Danielnya gak ada nih kakak Rita. Nah, menurut lo, kapan terakhir lo merasa, gak mau percaya lagi sama pemerintah? Gak mau percaya lagi sama atasan? Bahaya sih gue bilang, bahaya kalau semua otoritas di atas kita jadinya kita tolak. Asli. Ya, kalau misalnya kita menjadi semua warga negara yang udah gak menolak otoritas pemerintahan, katakanlah. Kita jadi kayak lelah sendiri sama ini aturan apa lagi sih? Ini aturan untuk kepentingan siapa sih? Kalau semua harus kita verifikasi, kita cari tahu sendiri, kan otak jadi capek ya. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang gampang sinis, gampang curiga sama semua orang, termasuk otoritas yang ada di atas kita, hardliner. Kita akhirnya ketika gak percaya sama otoritas yang benar-benar real, otoritas yang ada di atas kita, bisa gampang dipengaruhi sama yang namanya, dalam tanda kutip gue bilang, otoritas palsu. Nah, istilah apa lagi nih, Far? Karena akhirnya banyak orang yang menolak otoritas yang sah. Bisa jadi orang yang menolak otoritas yang sah, yang sebenarnya berkuasa di atas dia, jatuh ke pelukan yang namanya otoritas palsu. Otoritas palsu yang gue maksud ini adalah otoritas yang kayak punya kemampuan public speaking untuk menghipnotis orang lain. Iya kan? Jago edit video misalnya. Ya, ini zaman AI di mana video ngomong apa, bahkan enggak pernah ngomong soal itu, tiba-tiba suaranya diubah menjadi seperti orang yang punya otoritas dan sebagainya. Padahal ya sebenarnya yang bikin itu enggak punya kompetensinya. Ya kan? Keluarga juga bisa kena, di mana anak yang enggak mau dengerin orang tua karena ya itu, ya mami, daddy gak ngerti, zaman now udah sangat berbeda misalnya. Anak-anak lebih banyak bersuara seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lebih percaya sama influencer daripada pakar, wah, duh, serem, say. Ya, serem, asli serem. Ya, kakak, apalagi kalau misalnya apa yang kita percaya itu gak ngomongnya tuh hanya berdasarkan asumsi aja. Ya kan, hanya karena kontennya viral, iya, beberapa mungkin terkait benar ya. Tetapi ada hal-hal selipan-selipan yang kalau misalnya kita terhipnotis atau bisa dibilang termakan sama algoritma, termakan sama omongan yang konten-konten yang viral, aturan yang sebenarnya berlaku akhirnya bergeser. Ya kan? Kalau misalnya lu gak dengerin, coba cek dulu. Ya, lu gak mau mendengarkan apa otoritas di atas lo, coba cek lagi. Sebenarnya otoritas di atas lo itu lagi bicara itu berdasarkan apa sih? Bicaranya berdasarkan pengalamannya dia, ya kan? Berdasarkan fakta yang udah terjadi, berdasarkan gelarnya 10 tahun yang dia cari mati-matian, ataukah hanya berdasarkan opini terus viral? Ya. Kemudian ada buahnya enggak yang bisa dilihat dari yang diomongin itu? Kalau hanya istilah gua adalah istilah anak yang sekarang hanya speak doang, ya banyak orang yang juga bisa bicara soal itu. Tetapi ketika seseorang enggak ada kredibilitasnya untuk berbicara soal itu, apakah lu tetap akan dengerin? Dan apakah sesuatu yang lu mau percaya atau gak percaya itu bikin damai di hati lo? Otoritas yang sehat itu menuntun kan, ya kan, bukan mengancam. Abis lu dengerin apa yang menjadi otoritas di hidup lo itu, apakah hati lu damai dan kemudian pikirannya jadi teredukasi tentang sesuatu yang benar adanya? Atau jadi lebih takut sama otoritas itu, kemudian jadi benci sama orangnya, atau seperti apa? Ya kan? Di sini udah ada beberapa yang udah gabung di wawanya kita di sini. Iya kan? Kayak kakak Roy yang katanya bilang,
Kalau followers banyak tapi ngomong ujung-ujungnya jualan itu pedagang namanya. Sedangkan otoritas itu ada kompetensinya, ada track recordnya, gak ada konflik kepentingannya. Wih, sedap. Gak ada konflik kepentingannya. Kalau di kampung aku di Sumut sama di Jakarta, di kampung aku masih lebih dipercaya tetua, tokoh adat, tokoh agama, atau udah sama aja ke TikTok. Nah, ini agak-agak kalimatnya agak-agak mesti dicerna dulu. By the way, terima kasih untuk kakak Roy atau Opung Roy. Kemudian ada kakak Rinca juga. Menurut saya, orang yang punya banyak follower jutaan, secara pribadi saya nggak percaya bisa jadi dibayar buat konten-konten yang tidak masuk akal. Dan orang percaya pada influencer daripada pakar itu karena influencernya ingin dihargai baik di media sosial daripada pakar. Sebab influencer itu banyak emosi dan pakar adalah cara kerjanya nyata. Oke, bisa sedikit kecerna juga. Terima kasih Kakak Rinca. Yang mau komen-komen di TikToknya Hardline juga bisa. Kita akan bahas lebih jauh sesudah yang

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9-15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

zaman 90-an awal ya kayaknya, yang kemudian dirilis lagi samaran, yang masih enak aja didengerin sama Versiana di program CS 9 sore edisi hari ini 28 September 2026. Ngomongin soal krisis otoritas, sebuah topik yang relevan banget dibahas karena banyak orang rasanya lagi kehilangan apa ya, kepercayaan sama otoritas di atasnya. Kemudian akhirnya bertanya-tanya, siapa sih yang pantas gue dengerin untuk akhirnya menjadi kiblat, bikin keputusan, dan juga layak dipercaya, dan lain sebagainya. Pertanyaan ini, tenang aja, gak hanya pertanyaan lo aja. Banyak sekali orang akhirnya bertanya-tanya di zaman digital sekarang, siapa yang layak gue dengerin ya, layak gue jadiin panutan dan sebagainya. Mungkin salah satu dari patokan kita ketika akhirnya kita udah ada di tahap yang namanya krisis otoritas adalah cari tahu ketika orang lagi ngomong ini sebenarnya dia lagi ngomong dari sumber mana. Karena asumsi aja pasti gak bisa dijadikan patokan keputusan-keputusan penting dalam hidup lo, ya kan? Mulai sekarang kayaknya harus ada di posisi dimana ketika orang lagi ngomong dan dia mau lo bikin pengaruh tertentu dalam hidup lo, cari tahu dulu ya, jangan langsung percaya ya kan. Ini sebelum gua agree atau enggak agree ya, sumber yang diomongin ini dari mana, konten viralnya dari mana. Misalnya orang lagi bicara soal kesehatan nih ya kan, dia punya pendidikan kesehatan atau enggak, punya pengalaman sebagai seorang profesional atau enggak, mengutip sebuah penelitian yang benar-benar dilakukan atau enggak, ya kan? Atau cuma bilang menurut gua sih. Sekarang kan banyak ya orang yang akhirnya concern di konten-konten kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, untuk menarik algoritma dia fokus ngomongin soal kesehatan. Kalau misalnya apa yang diomongin itu hanya berdasarkan mitos aja dan dia nggak punya pengalaman atau dia nggak punya pendidikan kesehatan untuk itu, coba dipertimbangkan kembali nih hardliner. Misal juga orang yang bicara soal keuangan, dia memang bekerja di bidang keuangan atau enggak, atau cuma pernah mungkin sekali dua kali investasi bidang ini bidang itu, terus kemudian merasa dirinya cukup ahli, ya kan? Apalagi nggak hanya kesehatan, keuangan, soal agama juga, dasarnya jelas nggak, ada konteksnya atau enggak, atau cuma main ambil satu ayat kutip kalimat yang cocok dengan pendapatnya. Di sini kita sedang bukan nyari manusia yang sempurna, tapi kita sedang ngeliatin apakah orang ini punya cukup dasar untuk berbicara soal hal itu. Ini penting banget sih rasanya. Kita bukan sedang cari, oh dia cukup sempurna untuk berbicara soal itu kah atau kah enggak. Tetapi dasar yang dia pegang itu cukup kuat untuk dia bicara. Jadi ini penting banget untuk kita cari tahu sumbernya apa nih ini orang ngomong. Kalau sumbernya enggak jelas, ya jangan buru-buru percaya juga hanya karena banyak yang forward, hanya karena kontennya viral dan sebagainya, ya kan? Atau seseorang yang lagi bicara ini, apakah orang yang punya kompetensi untuk itu? Ya kan? Viral bukan berarti sertifikat, ya kan? Dan pintar ngomong, punya public speaking yang luar biasa, bukan berarti pintar juga di semua bidang, ya kan? Kita seringkali terkena yang namanya halo effect. Karena seorang keren di satu bidang misalnya, kita nganggap dia keren di semua bidang. Jadi dia bisa bicara dengan tentang banyak hal dari bidang-bidang kehidupan. Misalnya orang yang musisi lah katakanlah ya, jago musik ya kan. Kita jadi percaya bahwa orang ini juga bisa tampil di politik. Bukan soal gue alergi ya sama musisi-musisi yang akhirnya berkiprah di bidang politik. Enggak juga ya.
seorang artis yang terkenal luas, dia nyanyinya luar biasa, bisa menghipnotis, ya kan? Kita jadi percaya tips kesehatan dari dia. Iya, atau seseorang yang suka bisnis ya, suka bisnis, tadinya sih bukan pebisnis tetapi kayak mulai suka sama bisnis. Kita percaya semua nasihat nasihatnya dia karena dia viral di bidang bisnis misalnya. Padahal sebenarnya apa yang menjadi viral dari kontennya adalah tentang rumah tangga misalnya. Jadi seorang yang ahli dalam satu hal bisa saja ahli di bidang lain, tetapi bisa saja biasa aja di bidang yang lain, ya kan? Dan itu normal banget rasanya. Jadi sebelum mengikuti nasihat orang, ya percaya, iya, ditelan bulat-bulat apa yang dia sampaikan, coba cek dulu apakah orang ini benar-benar orang yang ahli di bidangnya. Benar-benar orang yang ahli dengan apa yang dia bicarakan dan akhirnya viral itu, ya kan? Atau cuma karena kita suka nih sama figurnya, akhirnya kita tuh jadi kayak tersedot sama karisma dan apa yang diomonginnya, ya kan? Apalagi kalau misalnya nih, ini prinsip yang menarik. Kehidupannya, real hidupnya ini gak mencerminkan apa yang dia omongin ya. Tadi gue sempat di awal tadi sudah sempat menyebutkan bahwa buah jatuh kan gak jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya itu tumbuh di pinggir jurang. Iya kan? Dari buahnya kita bisa melihat sebenarnya orang-orang yang lagi punya power untuk ngomongin tentang apapun yang viral itu seperti apa, ya kan? Ya, ketika orang berbicara tentang integritas misalnya, apakah kehidupannya juga nunjukin bahwa dia benar-benar punya kehidupan yang berintegritas misalnya? Kalau orang itu bicara tentang cinta kasih, apakah dia juga bisa memperlakukan orang lain dengan cinta kasih? Iya enggak? Itu ceknya sebenarnya simple banget sih. Kalau bisa dia bicara soal family, apakah dia punya kehidupan family yang juga bagus misalnya, bisa menghargai keluarganya? Kalau soal uang, apakah dia juga cukup transparan soal uang? Jadi jangan hanya lihat apa kalimat-kalimat kemampuan public speakingnya atau kemampuan berkomunikasinya dia, tapi juga penting bagaimana dia menghidupi apa yang dia sampaikan. Kalau kita ngikutin orang, jangan hanya lihat highlightnya aja kehidupannya, tetapi penting banget cek juga apakah buahnya juga demikian.

0: Sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya di Garwa. Indonesia absen di Asian Games 2026. Wakil Bupati Intan ajak masyarakat jadikan olahraga sebagai budaya hidup sehat. Kebaktian baru AGKPI ajak Tangerang.

0: Yang pertama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir hari ini menyayangkan absennya lifter Indonesia Rizky Juniansyah di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Rizky dipastikan tidak dapat bertanding setelah Court of Arbitration for Sport atau CAS permohonan untuk mencabut penangguhan sementara yang dijatuhkan IWF International Weightlifting Federation. Menegaskan pemerintah menghormati keputusan CAS. Proses pemeriksaan yang masih berlangsung, ia pun meminta masyarakat tidak berspekulasi karena perkara tersebut berkaitan dengan kewajiban pelaporan keberadaan atau whereabouts bukan penggunaan zakat. Kita balik informasi selanjutnya, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah minggu kemarin mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari budaya hidup sehat. Ajakan ini disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Osteoporosis Nasional dan Hari Olahraga Nasional yang digelar Perwatusi Kabupaten Tangerang di Kecamatan Kelapa II. Intan menyatakan olahraga bersama tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebugaran dan mempererat kebersamaan, namun juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan tulang. Yang menyebut senam sebagai salah satu aktivitas fisik ringan yang dapat dilakukan secara rutin. Selanjutnya, Jemaat Rumah Doa Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI Rajak Tangerang Banten dipastikan tidak melakukan kebaktian ibadah di rumah doa lama mereka di Kampung Priuk. Aktivitas ibadah mingguan dilakukan di rumah-rumah jemaat karena belum tersedianya tempat beribadah yang baru. Penatua Rumah Doa GKPI Suryo Sarjono Lumbanggaul Sabtu lalu menyatakan seluruh kegiatan beribadah dilaksanakan di rumah jemaat. Keputusan diambil setelah rencana pengalihan ibadah ke Pasar Kemis dibatalkan oleh Pendeta GKPI Rajak. Pemkab Tangerang dan Kecamatan Rajak terus melakukan survei lokasi untuk mencari tempat yang lebih aman.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hello Heartliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram at Heartline FM dan TikTok Heartline FM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang, Tuhan. Dan hanya tersisa nomormu, Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab, dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya tetap terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya mulai merasakan kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya tersebut, saya kembali melekat kepada Tuhan, menjadi solusi damai dan sukacita menjalaninya sampai saat ini. Tetaplah menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama Anda di tengah kesibukan yang dijalankan. Dan Tuhan pasti akan mengatur yang terbaik untuk semua urusan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Salam ngulek.

bukan kamu. Dari Fatin dan Gea Indrawari. Sudah bawa kita 44 menit lepas dari jam 4 sore. Itu artinya kita bentar lagi kelar nih hardliner. Ngebahas topik kita sore hari ini yang pastinya banyak banget yang mungkin pengen beropini. Gue lihat-lihat, gue terawang-terawang, tetapi gak ada akses internetnya. Ya, atau pengen ngomong langsung tapi waktunya gak cukup karena udah waktunya untuk pulang kantor. Jadi udah ribet. Emang paling bener sih kalau udah nyetir itu gak usah pegang handphone. Gak usah sama sekali. Jangan, say. Iya, jangan dipaksain ya. Dengerin aja. Sekarang tuh banyak yang namanya silent listener ya. Tetapi kalau lu mau jadi silent listener, bisa banget tuh sambil lihat-lihat visualnya juga di live TikTok-nya Heartland FM. Jadi walaupun lu mungkin enggak apa istilahnya nggak sempat untuk komen-komen, lu masih bisa lihat visualnya di TikTok Heartland FM karena kita selalu berada di live TikToknya Heartland FM. Kayak Kak APW yang katanya sambil nyetir nih Kak, wah langsung terkoneksi sama yang lagi nyetir. Ya, hati-hati di jalan kayak kata Tulus ya, yang lagi pada nyetir kayak ke APW ya. Tiba dengan selamat. Sentosa, tidak kurang satu apa. Iya, balik lagi nih ngomongin topik kita di sore hari ini tentang yang namanya krisis otoritas. Beuh. Ternyata banyak bisa diambil hikmahnya, bisa banyak yang kita bisa petik ketika kita ada orang-orang di sekeliling kita atau mungkin kita sendiri lagi yang namanya krisis otoritas ya. Kalau bingung ini omongan bisa dipegang atau enggak ya, kadang-kadang kita mesti cari kebenaran yang benar-benar benar yang mana, atau orang yang lagi bicara ini cuma cari perhatian atau bagaimana. Ya, coba deh dicek, check and recheck dulu. Ada orang ternyata kalau ngomong ya bisa bikin orang lain belajar sesuatu, ya kan? Ada juga orang yang setiap kali ngomong kayaknya mancing emosi aja gitu kan. Ini bukan berarti orang yang kontroversial pasti salah, ya. Ada banyak orang-orang yang ya memilih untuk menjadi nggak populer ya dengan statementnya, dengan apapun yang akhirnya ya tadi jadi kontroversial. Tapi kita perlu tahu bahwa konten yang memancing emosi biasanya lebih gampang tuh yang namanya narik perhatian. Iya enggak sih? Kalau orang terus-menerus menggunakan kalimat-kalimat jangan percaya siapapun misalnya, menggiring opini orang atau cuma saya yang tahu kebenarannya, ya. Emang semua orang bodoh misalnya kayak gitu. Statement-statement yang enggak enak didengar yang kayak mancing emosinya orang, ya. Kalau kamu enggak setuju berarti bla bla bla bla bla bla. Jadi gampang membuat sebuah vonis atau mungkin gampang ngejudge. Yang bikin kita kok gue jadi kebawa emosi, kok gue jadi marah setiap kali denger dia ngomong gitu ya. Coba stop dulu, jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan langsung dipercaya 100%. Kenapa? Karena mungkin kita memang lagi diajak bereaksi, bukan diajak berpikir nih. Ya kan? Suka ngelihat konten kayak gitu gak hardliner? Kita diajak untuk ikutan marah, ikutan sependapat dengan apa yang mencoba disampaikan oleh orang itu. Kalau misalnya sebuah statement bikin kita langsung marah, jangan langsung share dulu, ya kan? Jangan langsung share dulu, tarik napas dulu, baca lagi, cek lagi, bandingkan lagi dari sumber yang lainnya. Jangan biarin emosi kita jadi tombol apa ya? Tombol share gratis gitu loh ya. Ini bukan hanya di ranah digital sih gue omongin, tapi kadang-kadang ini juga bisa terjadi di dunia nyata ya. Jangan pas kepancing emosinya langsung deh kita tuang lagi ke orang lain, orang lain tuang lagi ke yang lainnya lagi, dan akhirnya jadi sebuah rahasia umum. Orang-orang jadi memegang sesuatu yang sebenarnya belum tentu 100% adalah fakta yang sebenarnya. Jadi kalau udah gitu gimana? Cek lagi ya.
dampaknya setelah lo dengar apa yang disampaikan itu, lo jadi apa? Ya kan? Ini menarik nih, setelah gue dengar orang ini ngomong, kok gue jadi berubah ya pemikirannya? Masalahnya berubah, ini berubahnya bagaimana? Jadi lebih tenangkah dirimu? Jadi lebih kritiskah dirimu? Atau jadi kayak terpacu untuk menjadi orang atau pribadi yang lebih bertanggung jawab gitu loh? Atau malah gue denger dia langsung jadi takut gue, jadi gampang emosi, gampang marah. Jadi kok jadi kebawa pengen ngerendahin orang lain juga gitu. Atau jadi orang yang berasumsi juga, jadi gampang curiga dan sebagainya. Atau lebih merasa jadi kayak ini sesuatu yang gak bikin gue nyaman nih ya. Dan merasa kayak orang lain bodoh ya, hanya gue aja yang pintar atau kelompok gue aja yang pintar. Be careful sih kalau udah kayak gitu ya. Ada perbedaan antara kebenaran yang memang menegur ya, atau ada beda antara ditegur supaya lu bertumbuh atau diprovokasi supaya lu benci. Nah, be careful ya. Ini penting. Ada bedanya antara ditegur supaya growth gitu ya, ada pertumbuhan terjadi, atau ditegur untuk diprovokasi supaya ikut-ikutan punya hate speech juga atau punya rasa benci juga. Serem kalau pada akhirnya kita digiring untuk ikutan membenci sesuatu yang faktanya kita belum benar-benar tahu. Ya kan, cek lagi akun-akun yang lu konsumsi setiap hari. Cek lagi informasi yang lu dengerin dari bisik-bisik yang gak jelas, yang berdasarkan asumsi aja. Setelah berbulan-bulan mengikuti seseorang, misalnya lu follow akun atau lu ngeliat track record seseorang, jadi manusia yang lebih baik kah? Jadi orang yang lebih bertanggung jawab kah? Atau jadi orang yang gampang tersulut emosi? Nih, hati-hati banget deh kayaknya. Iya, hati-hati banget deh kayaknya hardliner. Karena kita sebenarnya gak bisa, gak harus menjadi orang yang, okay, gue serap nih, gue ambil nih semuanya. Atau, oh maaf, sama sekali gue gak mau dengar yang gini-gini. Gak juga, gak harus ya, yang ada di dua pihak seperti itu. Kadang pilihannya cuma percaya total ya, pilihannya kadang percaya total atau gak percaya sama sekali. Ya kan, gak harus seperti itu. Kita bisa bilang gini loh, okay, gue bicara, nih orang bicara di bidang ini, gue percaya deh karena memang dia expert di bidang itu. Tetapi kalau dia merambat ke ranah ini, ranah itu, ranah ono, ya kan? Ini yang benar aja, ya kan? Misalnya lo suka konten parenting, ya, tapi nggak menjadikan dia sumber utama. Misalnya lo lagi ada masalah, misalnya masalah kesehatan, misalnya. Orang ini expert di bidang parenting, tetapi when lo merasa sesuatu masalah dengan kesehatan lo, dan akhirnya karena dia udah memberi pengaruh yang cukup luar biasa dalam hidup lo, lo jadi berkiblat ke dia tentang semua hal juga, ya kan? Ya, atau wah gue suka nih khotbahnya, ya kan? Tapi gue akan tetap belajar sendiri juga, ya kan? Atau misalnya ini banyak belakangan kesininya banyak pakar-pakar keuangan yang mendadak jadi kayak apa ya, influencer di bidang keuangan. Tetapi yes, kayaknya sarannya bagus. Tapi gue harus tetap menyesuaikan dengan kondisi gue dong. Ya, pakar keuangan ini tiba-tiba minta lu untuk main saham misalnya di posisi yang lu sebenarnya nggak paham-paham banget gimana main saham misalnya. Iya kan? Karena percaya, bukan percaya pada siapapun, percaya pada seseorang, bukan berarti lo menyerahkan seluruh kemampuan berpikir lo kepada orang lain. Iya kan? Bisa aja lo percaya bahwa, yes, apa yang disarankan ini benar, tetapi gak totally menerima, bulat-bulat menerima 100% apapun yang diomongin oleh orang ini. Wah, ngomongin soal krisis otoritas ternyata ya bisa lingkupnya ini banyak hal. Bisa di family, bisa di pekerjaan, bisa di kehidupan setiap hari, bisa juga di ranah digital sekarang karena kita ada di zaman digital ya. Yang pasti, iya kan, jangan
karena percaya lu pada siapapun otoritas di atas lu dalam bentuk apapun, di bidang apapun itu, dan akhirnya lu menyerahkan seluruh kemampuan lu untuk berpikir kepada orang itu. Terima kasih sekali semua yang udah ikutan topik kita sore hari ini. Udah bantu tap-tap love juga di TikToknya Heartland FM yang juga setia mendengarkan di 100,6 FM. Versi Ana mau makasih banyak. Kita masih jumpa besok di edisi selanjutnya dari CS 9 sore. Mau pamit dulu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Sampai di tujuan dengan selamat. Hah, kita jumpa kembali di edisi lainnya. Tepatnya besok sih. Sekali lagi makasih. Heartline Radio, your family station. Memperkokoh.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak.

Halo Hardliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.

Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

0: dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri. Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
1: Heartliner, pernahkah kita melihat seseorang yang setiap hari terlihat baik-baik saja? Pagi datang bekerja seperti biasa, bertemu teman, bercanda, tertawa, bahkan masih aktif di media sosial. Masih membagikan rangkaian foto, cerita, bahkan mungkin menjadi orang yang paling sering membuat orang lain tertawa. Kita melihatnya dan berpikir, sepertinya hidupnya baik-baik saja. Padahal, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di balik kehidupan seseorang. Ada orang-orang yang sangat pandai menyembunyikan kesedihan. Bukan karena ia ingin berbohong. Mungkin karena ia tidak tahu bagaimana cara bercerita. Mungkin karena takut dianggap lemah, takut merepotkan orang lain. Atau pernah mencoba bercerita, tetapi justru mendapatkan respon yang membuatnya memilih untuk diam. Karena itu, kepedulian tidak harus menunggu seseorang meminta pertolongan. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Tanyakan kabarnya. Bukan sekedar bertanya untuk basa-basi, tetapi benar-benar memberikan kesempatan untuk menjawab dengan jujur. Dan ketika seseorang mulai bercerita tentang masalahnya, kita tidak selalu bisa harus langsung memberikan nasihat. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan. Jika seseorang mengatakan bahwa hidup terasa terlalu berat, merasa tidak sanggup, merasa sendirian, atau menunjukkan tanda-tanda sedang berada dalam krisis, jangan dianggap sepele. Dengarkan dengan tenang dan bantu ia mendapatkan pertolongan yang tepat. Kita tidak harus menjadi psikolog untuk peduli. Kita juga tidak harus punya jawaban untuk semua masalah. Tetapi kita bisa menjadi orang yang mengatakan melalui sikap dan perhatian kita. Masih ada yang peduli. Karena pencegahan bunuh diri bukan hanya tentang apa yang kita lakukan ketika seseorang sudah berada di titik kritisnya. Pencegahan juga dimulai jauh sebelumnya. Dari lingkungan yang mau mendengarkan. Dari keluarga yang memberikan ruang untuk bercerita. Dan dari teman yang tidak cepat menghakimi. Bahkan dari kita yang mau berhenti sejenak dan benar-benar bertanya, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? September ini, di bulan pencegahan bunuh diri, mari lebih peka, lebih mau mendengarkan, dan lebih berani untuk peduli. Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono, seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang semua. Hanya tersisa nomormu Tuhan, dan Tuhan pun membalas. Dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya pun mulai kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya hal tersebut, kembali saya melekat kepada Tuhan dan menjadi solusi atas damai dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Tetaplah jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di tengah kesibukan Anda, dan Tuhan pun pasti mengatur yang terbaik untuk urusan kita semua. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu, pesan satu ya, Mbak.

Kami menaruhkan iman percaya kami kepada-Mu, Tuhan. Sekalipun kami belum melihat jawaban dari setiap doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, tapi kami melekat kepada-Mu, Tuhan. Dan kami berharap sepenuhnya kepada-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup dan mampu menjawab doa-doa kami. Sebab itu ini kami, Tuhan. Kami mau berseru kepada-Mu. Hati kami percaya

dengan segenap hati kami. Apapun yang kami alami, kami mau tetap percaya Tuhan. Tidak ada yang dapat menggoyahkan iman kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada-Mu.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep. I believe in sleep.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Jangan lawan perubahan pasar. Ada satu kalimat yang sering menghancurkan bisnis. Dari dulu juga gini. Kalimat sederhana, tapi berbahaya. Karena pasar tidak peduli pada masa lalu. Pasar bergerak, pelanggan berubah, teknologi berubah, kebutuhan berubah, dan bisnis yang menolak berubah akan punah. Hardliners, lihatlah sejarah. Banyak perusahaan besar runtuh bukan karena pesaing lebih kuat, tapi karena terlalu lama mempertahankan cara-cara lama. Mereka menganggap perubahan sebagai ancaman, padahal perubahan adalah kenyataan. Masalahnya, pebisnis sudah nyaman dengan kebiasaan, nyaman dengan cara yang sudah biasa, tapi pelanggan tidak membayar kenyamanan pemilik bisnis. Pelanggan membayar solusi yang relevan. Kalau kebutuhan pelanggan berubah, bisnis harus ikut berubah. Kalau cara pelanggan membeli berubah, bisnis harus ikut berubah. Kalau teknologi membuat proses lebih mudah, bisnis harus belajar menggunakannya. Hardliners, jangan lawan arus perubahan. Gunakan arus perubahan untuk bergerak maju lebih jauh. Karena perubahan pasar bukan musuh. Perubahan pasar adalah petunjuk kemana peluang sedang bergerak, kemana masa depan sedang berjalan. Dan ingat, hardliners, pohon yang kaku mudah patah saat badai datang. Pohon yang lentur justru bisa bertahan. Dalam bisnis juga begitu. Bukan yang paling kuat yang bertahan. Bukan yang paling besar yang bertahan. Tapi yang paling mampu beradaptasi. Dan kemampuan beradaptasi selalu menjadi keunggulan yang tidak pernah ketinggalan zaman. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic On Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, menguasai panggung dan pick up audience. Juga Jose Marwoto sebagai director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, seni memikat lewat suara dan narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit e-sertifikat, networking, hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda sudah sukses, pasti ada orang yang mau minjam uang kepadamu. Orang yang mau pinjam uang biasanya teman kita atau orang yang tidak kita kenal. Dan satu prinsip saya adalah, saya tidak mau meminjamkan uang karena kemungkinan dibalikannya uang tersebut adalah kecil sekali. Jika pas minjam uang tidak dikasih, maka dia akan marah kepadaku dan ogah berteman lagi dengan aku. Nah, kalau begini, bagus sekali buat saya. Jadi saya akan mengerti bahwa orang berteman denganku ada maunya, ada udang di balik batu. Punya teman seperti ini tidak ada gunanya, karena dia hanya mau dapat uang dari diriku. Biasanya jika ada yang mau pinjam uang kepada saya, maka akan kutawarkan bantuan tenaga untuk membantu memberikan solusi kepada dia dalam mencari nafkahnya. Tapi banyak sekali yang hanya mengandalkan pinjaman uang dari orang lain, padahal mereka punya modal yang lebih besar dari uang loh. Modal yang mereka miliki adalah otak dan tubuh yang sehat. Coba deh gunakan otakmu untuk berpikir, belajar ilmu baru atau apapun yang bisa menghasilkan. Pakai tubuhmu buat cari kerja yang menghasilkan uang bagi dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

dari satu sisi, kita melihat dunia ini bagaikan lembah air mata. Penderitaan menjadi

Yesus pun dapat ikut merasakannya. Ia begitu mengerti. Dan bukan hanya itu, Ia yang telah menang juga menjanjikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Ya, bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya.

mujizat terbesar bukanlah saat kita melihat penyakit disembuhkan atau bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi mujizat terbesar ialah saat kita melihat kehidupan seseorang diubahkan karena ia percaya dan ia menerima Yesus di dalam hidupnya.

selamat malam hardliner. Shalom, apa kabar Anda di malam hari ini ya? Senang sekali saya Aji Prastia bisa menyapa Anda kembali dan menemani ruang dengar Anda sampai nanti jam 9 malam hardliner. Puji Tuhan ya, kita kembali dipertemukan dalam kebersamaan melalui siaran malam hari ini hardliner. Apapun keadaan kita malam ini ya, mari kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati kita dan mengingat bahwa kasih-Nya selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita hardliner. Dan kiranya melalui setiap lagu yang nanti kita dengarkan ya, hati kita diteguhkan, iman kita dikuatkan, dan sukacita dari Tuhan memenuhi kehidupan kita. Hardliner bisa request lagu di nomor WA Heartland di 0855-885-1006. Atau juga bisa menyampaikan di nomor WA 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 ya untuk Heartland Tangerang. Saya ulangi, Heartliner di 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Heartland Tangerang.

Kita berdoa, tetapi jawaban seakan belum datang. Kita melangkah, tetapi masa depan masih menjadi tanda tanya. Namun, iman mengajarkan kita bahwa percaya kepada Tuhan bukan berarti kita harus melihat semuanya terlebih dahulu, ya Herliner. Terkadang Tuhan meminta kita untuk tetap melangkah, meskipun jalan di depan belum terlihat jelas. Seperti pesan lagu ini ya Herliner, bahwa ketika mata kita tak mampu melihat jalan keluar, kita tetap dapat percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia melihat apa yang tidak dapat kita lihat dan mengetahui apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Oke, masih bareng saya Aji Prastia, akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan dengan lagu-lagu pujian. Dan sudah menyapa ada Ibu Rinse di Kelapa 2. Halo Ibu Rinse, selamat malam, shalom. Minta lagu pujian tak satu pun, salamnya untuk yang ada di grup GGA, salam juga untuk Pak Hardi Santoso, Pak Wardiono Busari, Bu Nuke, Ibu Iren, Yohana, dan semuanya saja. Kru Heartland yang bertugas selamat melayani Ibu Rinse, terima kasih. Menyapa juga Ibu Rita Mutiara, selamat malam. Mengucapkan selamat bertugas ya, terima kasih. Dan minta lagu pujian dia jamah, kirim salamnya untuk grup GGA semua dan pendengar Heartline dari dimanapun berada. Selamat menikmati lagu-lagu yang disuguhkan. Terima kasih Ibu Rita Mutiara. Dari Cimone juga sudah menyapa ada Ibu Icu, selamat malam, shalom. Apa kabarnya? Salam sehat, semangat selalu. Mau request lagu pujian Bukan Dengan Kuatku. Kirim salamnya untuk semua pendengar Heartline dimanapun berada tanpa terkecuali, juga yang ada di grup GGA, HSPR, serta kru Heartline Yaski yang sedang bertugas. Salam kompak di udara, semangat bahagia serta terhibur dengan lagunya. Terima kasih ya untuk Ibu Icu. Sampai jam 9 malam Anda bisa menyampaikan di nomor WA di 0855-8851006 atau di 0819-2691000 dengan mengetik angka 1 ya untuk Heartline Tangerang.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

stay tune di Heartland Radio di program Heartland Sapa Pendengar malam ini ya, bareng saya Aji Prastia. Dan untuk Heartlander yang ingin request lagu-lagu pujian untuk kita nikmati bersama, Anda bisa sampaikan di nomor WA Heartline di 0855-885-1006 atau juga bisa di nomor 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Heartline Tangerang. Heartliner mungkin ya malam ini ada di antara kita yang sedang menghadapi persoalan yang begitu berat. Ada jalan yang seolah tertutup, ada doa yang mungkin juga belum mendapatkan jawaban ya Heartliner. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ketika kita merasa tidak melihat jalan keluar itu ya, bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja Heartliner. Bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan jalan yang belum mampu kita lihat saat ini ya. Karena itu Heartliner, jangan berhenti berharap, jangan menyerah hanya karena keadaan belum berubah. Tetaplah berdoa, tetap percaya dan serahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan selalu ada jalan, jalan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tetapi jalan yang berada dalam penyertaan dan kehendaknya. Mari Heartliner kita dengarkan lagu berikut ini ya, dengan hati yang sungguh-sungguh percaya, dan biarkan setiap liriknya kembali menguatkan kita bahwa bersama Tuhan selalu ada jalan dan selalu ada

bukan hanya ketika menerima berkat, tetapi juga ketika sedang menantikan pertolongan Tuhan. Dan kiranya kita tidak hanya bersyukur karena Tuhan memberikan apa yang kita minta lainnya, tetapi juga bersyukur karena Dia tetap menyertai kita dalam setiap proses kehidupan kita. Baik, sudah menyapa pendengar, ada Ibu Stari di Jaksel, selamat malam. Minta lagu pujian Yesus Padamu Ku Berseru. Salamnya buat Opung Roy, Pak Agus, Pak Wardiono, juga untuk Bung Yus, Bung Peter, Bung Cek, Bung Rinse, Bu Rinse, Bu Rita, Bu Icu, Ibu Iren, dan kawan-kawan semuanya ya, yang tentunya malam ini sedang mendengarkan. Terima kasih Ibu Sari. Dari Batam juga sudah menyapa, ada Om Mayati, selamat malam. Malam ini minta lagu pujian, Bimbinglah Daku Ya Tuhan. Salamnya untuk semuanya. Dan terima kasih, selamat melayani. Baik, dari Om Mayati di Batam, terima kasih. Menyapa juga ada Kadisti, selamat malam, shalom. Request lagu pujian Percaya, sebab aku percaya bukan karena melihat. Baik, nanti lagunya diputarkan ya. Dan untuk hardliner yang masih ingin request lagu pujian malam ini, bisa disampaikan di nomor WA Hardline di 0855885106 atau di nomor 0819269100.

Seringkali kita ingin Tuhan menunjukkan terlebih dahulu apa yang akan terjadi, baru kemudian kita mau percaya. Kita ingin melihat jalan keluarnya, baru kita merasa tenang. Kita ingin mendapatkan jawaban, baru kita yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita. Nah, Hardliner, tetapi iman mengajarkan kita untuk melakukan sebaliknya. Percaya terlebih dahulu, sekalipun kita belum melihat. Ya, mungkin saat ini Hardliner ada sesuatu yang sedang kita pergumulkan. Ada doa yang belum terjawab, ada rencana yang belum terwujud, atau keadaan yang membuat kita bertanya-tanya tentang masa depan kita. Mari kita belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Hardliner ya. Percayalah, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan kita. Ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana, Tuhan tetap tahu jalan yang terbaik. Dan ketika kita merasa sendirian ya, Tuhan tetap ada menyertai kita. Apapun yang sedang kita hadapi, mari kita terus berdoa, terus berharap, dan terus melangkah bersama Tuhan. Tuhan memberkati setiap hati yang sedang berjuang, dan kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan kita. Sampai jumpa minggu depan jam 8 sampai jam 9 malam ya, Hardliner. Keep on growing and never give up. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga. Judul ke-9, Bagaimana dengan Anak-anak? Bagian kedua. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dalam pesan ini, Dr. David Jeremiah memberikan harapan dan penghiburan tentang masa depan kekal anak-anak. Pesan ini menguatkan hati para orang tua dan orang percaya dengan kepastian bahwa anugerah Allah juga berlaku bagi anak-anak dan bahwa surga memiliki tempat yang istimewa bagi mereka. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang pengharapan bagi anak-anak yang meninggal berdasarkan kasih Yesus, karakter Allah, dan janji kehidupan bersamanya. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, kita juga memiliki bacaan mengagumkan dalam Injil Matius yang sama pastinya seperti ayat lain dalam Alkitab tentang kasih kekal yang Yesus miliki terhadap anak-anak, yaitu Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Pernahkah Anda membaca ayat itu? Demikianlah pernyataan kuat yang tidak mendua dari Sang Juru Selamat. Dia tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Seandainya hanya itu saja yang saya miliki, seandainya saya tidak memiliki apa-apa lagi untuk saya beritahukan kepada Anda, itu pun sudah cukup, dan saya bisa membangun pengharapan saya tentang semuanya ini hanya atas ayat yang satu itu. Tuhan Yesus memiliki belas kasih terhadap anak-anak dan balita, dan tidak menghendaki bahkan satu pun dari mereka hilang. Bagaimana dengan bayi yang tak pernah lahir karena keguguran atau aborsi? Di sini kita harus sangat jelas. Saya percaya, sebagaimana semua orang menerima otoritas firman Allah, bahwa seorang anak sudah menjadi manusia sejak terjadi pembuahan. Karena hal itu benar. Semua bayi pralahir yang terhilang, entah lewat keguguran, aborsi, atau kecelakaan tragis, langsung masuk surga. Seandainya Anda pernah melakukan aborsi, ketahuilah bahwa Allah tahu cara mencurahkan pengampunannya dan kesembuhannya ke dalam hidup Anda lewat jasa-jasa Kristus. Aborsi bukanlah dosa yang tak terampuni. Allah bukan saja mengampuni Anda, melainkan juga melangkah lebih jauh daripada itu. Karena belas kasihannya, si kecil yang terhilang itu akan menantikan Anda di sorga. Dan Anda kasihi setiap anak sejak terjadi pembuahan. Sesungguhnya, Dia mengasihi kita, kata Alkitab, sebelum dunia dijadikan. Jadi demikianlah belas kasih Yesus. Bagian kedua, karakter Bapa. Izinkan saya bicara sejenak tentang karakter Bapa. Dan seharusnya hal itu memberitahu Anda

sesuatu. Saya selalu suka mengingatkan orang akan hal itu pada hari Ayah. Dan saya suka mengulangi apa yang Yesus dengar dari Bapanya. Ketika Sang Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Seharusnya kita mengulanginya sesering mungkin kepada anak-anak kita dengan cara apapun yang kita ketahui. Allah bukanlah sekedar kekuatan yang jauh di alam semesta. Sebagaimana Yesus mengemukakannya, Allah itu Bapa kita di sorga. Ada sebuah bacaan yang menggambarkan kasih Allah sebagai Bapa dalam kitab Ulangan. Ulangan 1 ayat 29 hingga 31. Janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau. Seperti seseorang yang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Gambaran yang sangat baik, bukan? Tuhan Allah menggendong kita seperti seorang ayah menggendong putranya. Karena Allah itu penuh belas kasih, Dia penuh kelembutan dan belas kasihan, dan menggendong kita lewat tempat-tempat sulit seperti seorang ayah menggendong putranya. Ini adalah tema yang konsisten terutama dalam Mazmur. Mazmur 86 ayat 15 misalnya mengatakan, "Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Mazmur 145 ayat 9 mengatakan, "Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya." Jadi izinkan saya mengatakan ini hari ini di hadapan Anda semua dan semua orang yang sedang menonton dan mendengarkan. Allah itu Allah yang baik, Dia baik, Dia baik terhadap semua orang, dan yang jelas, Dia baik terhadap anak-anak. Dia tahu bahwa anak-anak kecil belum dapat memahami kebenaran Injil, namun Allah sangat mengasihi mereka. Dia mengasihi yang pralahir maupun yang baru lahir. Dia mengasihi yang masih bayi maupun yang sudah belajar berjalan. Ada beberapa insiden dalam Perjanjian Lama yang membantu kita memahami semuanya ini. Misalnya, ketika bangsa Israel dihalangi masuk ke tanah perjanjian karena ketidakpercayaan orang-orang, anak-anak tidaklah dianggap bertanggung jawab. Dan Allah mengizinkan mereka masuk. Di sini Anda melihat prinsip Allah mengaplikasikan kasih karunia-Nya terhadap mereka yang belum mampu percaya. Di sini Anda melihat Allah memperlakukan anak-anak dengan cara yang unik. Ulangan 1 ayat 39, "Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini, yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya." Salah satu alasan yang Allah berikan kepada Yunus untuk mengasihi Niniwe adalah banyaknya anak-anak yang tinggal di kota itu, yang belum dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri mereka. Keseluruhan kisah Yunus itu didasarkan pada pemahaman tentang bagian yang satu itu dari kitab suci. Yunus 4 ayat 11 mengatakan, "Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Kata anak-anak muncul hampir 100 kali. Hanya dalam keempat Injil saja, Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengenal anak-anak. Dia mengasihi anak-anak dengan kepedulian khusus yang lembut. Bapa kita di sorga, dalam keadilannya, memenuhi kebutuhan anak-anak yang belum cukup dewasa untuk memahami Injil. Sesungguhnya, Yehezkiel memberitahu kita bahwa Allah yang Maha Kuasa menganggap semua anak-anak itu anak-anak-Nya. "Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka." Yehezkiel 16 ayat yang ke-20. Tidak, teman. Karakter Allah memberikan kasih karunia khusus terhadap mereka yang belum mampu percaya. Pada sejumlah kesempatan, Allah mengacu kepada anak-anak sebagai tidak bersalah. Tidak bersalah. Tidak bersalah. Yeremia 2 ayat 34. "Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah." Yeremia 19 ayat 4,
Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Walaupun mereka adalah makhluk berdosa, persis seperti kita semua, mereka tidaklah bertanggung jawab dengan cara yang sama, seperti dosa-dosa yang dilakukan, dengan cara yang disengaja dan direncanakan, sebab Allah memahami perbedaannya. Karakter Allah meletakkan landasan bagi kesadaran bahwa anak-anak yang belum mampu memahami Injil itu dilingkupi oleh kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Dan terhadap mereka Allah memiliki hati yang lembut. Terhadap mereka belas kasihannya berlaku. Bagian ketiga, kondisi orang mati. Jadi alasan nomor satu adalah belas kasih Yesus. Dan alasan nomor dua adalah karakter Bapa. Dan alasan nomor tiga adalah kondisi orang mati. Ada satu lagi kesimpulan yang dapat kita tarik berdasarkan cerita tentang seorang anak berusia 12 tahun yang disinggung dalam Injil. Dia dikenal sebagai putri Yairus. Anak perempuan ini sudah meninggal, dan keluarga dan teman-temannya tak mau dihibur. Maka Yesus berkunjung dan mendengar para pekabung meratap dengan pilunya, dan dia memberitahu mereka, "Jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur." Lukas 8 ayat 52. Mereka mencemooh dia, namun dia mengajak orang tuanya di dalam kamar di mana tubuh sang anak berada. Dia memegang tangannya dan berkata, "Hai anak, bangunlah." Rohnya kembali. Dia langsung bangun dan Yesus menyuruh mereka memberinya makan. Lukas 8 ayat 49 hingga 56. Perkataan Yesus itu, dia tidak mati tetapi tidur, bukan saja diucapkan kepada Yairus, melainkan juga kepada setiap mama, papa, dan kakek nenek yang pernah kehilangan anak kecil. Anak yang keguguran, anak yang lahir mati, janin yang diaborsi, anak yang mendadak meninggal karena sebab-sebab yang tak terjelaskan, atau yang meninggal dalam suatu kecelakaan mobil atau suatu bencana alam, mereka bukan mati, hanya tidur. Ini adalah istilah yang alkitabiah. Ketika kita meninggal dalam Kristus, roh kita langsung beralih untuk menetap pada Tuhan. Dan tubuh kita ditidur hingga dibangunkan dan dimuliakan pada waktu pengangkatan. Putri Yairus adalah prototip setiap anak yang meninggal, yang tertidur di dalam Yesus, dan yang akan Tuhan bangkitkan dengan kebangkitan yang mulia. Pendeta Richard Hibbs dan istrinya, Patricia, menghadapi penyakit serius dan kematian putri kecil mereka, Alex. Teman terkasih mereka, John H. Hewitt, menyertai mereka lewat duka cita ini, dan belakangan mengaplikasikan perkataan Yesus secara agak berbeda, namun penuh makna. Katanya, "Saya hidup dengan keyakinan bahwa tidak lama setelah pukul 5 pagi pada musim dingin itu, Alex mendengar Yesus yang telah dia lihat di kamar rumah sakitnya mengatakan, 'Hai anak, bangunlah.' Sungguh sambutan yang luar biasa. Para malaikat surgawi berkumpul untuk menyambut orang kudus barunya Allah dengan jubah putih dan banyak tawa." Bagian keempat, keyakinan Daud. Jadi ada belas kasih Yesus, karakter Bapa, kondisi orang mati, alasan kegemaran saya karena saya pikir inilah yang paling besar. Kuasanya adalah apa yang telah saya sebut sebagai keyakinan Daud. Ada kisah dalam kehidupan Raja Daud yang fundamental bagi pertanyaan yang sedang kita jawab hari ini. Anda yang membawa Alkitab silakan membuka 2 Samuel pasal 12. Bagian ini dari Kitab Suci mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Segera setelah dia dikonfrontasikan oleh Nabi Nathan, sebagaimana yang Anda ingat, Nathan ditunjuk oleh Allah untuk mengkonfrontasikan Daud karena perzinahannya dengan Batseba, serta pembunuhannya terhadap suaminya, Uria orang Het itu. Antara lain, Nathan memberitahu Daud bahwa anak yang telah dibawakannya bersama Batseba itu akan direnggut lewat kematian. Jadi kita mengambil kisah ini dari 2 Samuel pasal 12 ayat 14. Dan saya akan membacakannya langsung dari Alkitab ini. Ini dia. "Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit
Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Dan di sini saya hendak menyisipkan terjemahan saya sendiri, dan hal itu membuat para hambanya ketakutan. Maksud saya, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. 2 Samuel 12 ayat 14 hingga 23. Kalimat terakhir dalam bacaan 2 Samuel 12 ayat 23 itu boleh dikata kalimat terbesar dalam Alkitab tentang topik apa yang terjadi kepada seorang anak ketika meninggal atau ketika pengangkatan terjadi. Bayangan reuni dengan anaknya yang sudah meninggal, itulah yang membuat Daud bersemangat. Namun, di manakah dia pikir reuninya akan terjadi? Dalam kuburkah? Dalam nerakakah? Dalam sorgakah? Dia percaya bahwa dia sendiri akan masuk sorga setelah meninggal. Dan konsekuensinya berarti dia sedang mengekspresikan kepercayaan bahwa anaknya telah mendahului dia ke tempat yang diberkati itu. Ide akan berjumpa lagi dengan anaknya dalam kubur tanpa kesadaran itu, secara rasional, tidak mungkin menghibur dia sama sekali. Ataupun bayangan berjumpa dengannya dalam neraka tidak mungkin membangkitkan semangatnya. Namun bayangan berjumpa lagi dengan anaknya di sorga, itulah yang mengubah ratapannya menjadi sukacita. Daud mengetahui apa yang sejauh ini saya beritahukan kepada Anda sepanjang pesan ini. Ketika anak-anak kecil meninggal atau pengangkatan terjadi sebelum mereka memahami Injil, mereka langsung masuk sorga. Nah, saya tahu bahwa saya belum menjawab semua pertanyaan. Sesungguhnya, saya lumayan yakin. Saya malah menciptakan beberapa pertanyaan baru yang belum pernah Anda dengar sebelum datang menghadiri sesi ini. Maka izinkan saya menjelaskan dua pertanyaan yang datang kepada saya sementara saya mengkhotbahkan pesan ini. Bagaimana dengan usia akuntabilitas? Salah satunya adalah bagaimana dengan usia akuntabilitas? Apakah anak-anak itu tak bersalah hingga mereka mencapai usia tertentu? Dalam upaya kita untuk membawakan penghiburan bagi mereka yang terkabung, janganlah kita menyangkal kebenaran firman Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar tak bersalah. Pernyataan-pernyataan Yesus tentang anak-anak sebagai tak bersalah bukan berarti mereka tanpa dosa, melainkan bahwa mereka belum bertanggung jawab atas dosa mereka. Alkitab mengajarkan bahwa kita semua adalah orang berdosa dari semula. Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Atau Mazmur 58 ayat 4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Jadi, tidak, tak bersalah bukanlah berarti tak berdosa.
Tidak ada manusia yang tak berdosa. Kita semua juga lahir dengan natur dosa. Walaupun kita belum melakukan apapun yang salah, natur kita tetap berdosa. Setiap bayi membutuhkan juru selamat seperti setiap orang dewasa. Namun pada usia berapakah seorang anak bertanggung jawab atas relasinya dengan Allah? Apakah ada usia akuntabilitas? Yesaya mengacu kepada usia itu dalam hidup seorang anak. Katanya, sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Yesaya 7 ayat 16. Yang penting diingat di sini adalah bahwa Alkitab tidak mengacu kepada usia akuntabilitas tertentu. Namun ada usia dalam hidup setiap anak ketika mereka mulai mampu memahami kasih Allah dan mulai memahami apa artinya menjadi orang berdosa. Bagi sebagian anak, pengetahuan itu datang pada usia sangat dini. Bagi yang lain mungkin lebih butuh waktu, sebab usia akuntabilitas bukanlah ukuran kronologis, melainkan perhitungan tentang kapan seorang anak mulai memiliki pemahaman rohani. Berapa usia sang anak ketika dia memahami Injil? Dan mungkin itu jawabannya akan berbeda-beda bagi setiap anak. Berapa usia anak-anak di sorga nanti? Demikianlah seorang menjawab pertanyaan itu. Lalu seseorang berkata, "Oke, Jeremia, berapa usia anak-anak di sorga nanti?" Nah, ada pandangan yang berbeda-beda tentang pertanyaan itu. Dan tidak ada jawaban mutlak dalam kitab suci. Sebagian orang percaya bahwa ketika di sorga nanti kita semua akan dewasa dalam tubuh, pikiran, dan roh. Pemikirannya begini, jika bayi tidak bisa sepenuhnya menikmati hidup yang sekarang, bagaimana mungkin kita mengekspektasikan mereka sepenuhnya menikmati hidup kekal bersama Allah nanti? Seorang pendukung pandangan ini mengargumentasikan bahwa Kitab Wahyu menggambarkan ibadah di sorga nanti sebagai melibatkan setiap orang. Oleh karenanya, siapapun yang ada di sorga nanti akan berusia sedemikian rupa, sehingga mampu berpartisipasi dalam ibadah kekal kepada Allah yang Maha Kuasa. Alistair Mitzgrath mendukung pandangan ini, katanya, karena masing-masing orang mencapai kesempurnaan puncaknya sekitar usia 30 tahun, mereka akan dibangkitkan, sebagaimana mereka kelihatannya pada waktu itu, walaupun mereka belum pernah mencapai usia sekian ketika hidup. Demikianlah Yerusalem baru nantinya akan dipenuhi dengan pria wanita sebagaimana mereka kelihatannya pada usia 30. Namun dengan setiap cacat celah sudah disingkirkan. Itu ide yang satu. Sebagian orang menambahkan usianya menjadi 33 tahun sebab pada usia itulah Kristus disalibkan. Yang lain berpandangan bahwa anak-anak akan diizinkan bertumbuh dewasa di sorga. Mendukung pandangan ini adalah acuan kepada kondisi milenium. Jika milenium itu mendahului sorga, berarti pastilah akan ada anak-anak di sorga. Sebab Yesaya menggambarkan periode milenium begini. Dan seorang anak akan menggiringnya. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Yesaya 11 ayat 6 dan 8. Jika saya harus menekankan yang satu atau yang lain, saya percaya nantinya akan ada anak-anak di sorga. Saya tidak tahu semua jawaban soal bagaimana cara kerjanya. Nantinya di sorga takkan ada prokreasi lagi. Nantinya takkan lahir anak-anak lagi. Namun anak-anak di sorga akan bertumbuh dewasa. Jean Vernon Mitzke, yang adalah salah seorang teman lama saya, yang sekarang sudah di sorga, mengatakan, "Saya percaya dengan segenap hati bahwa Allah akan membangkitkan anak-anak kecil sehingga lengan ibu-ibu yang telah merindukan mereka akan berkesempatan menggendong mereka. Tangan sang ayah yang tak pernah memegang tangan anak kecil akan diberikan kehormatan itu. Saya percaya di sorga anak-anak kecil akan bertumbuh dewasa di bawah asuhan orang tua mereka di bumi jika mereka diselamatkan. Atas dasar belas kasih Yesus, karakter Allah, kondisi orang mati, dan keyakinan Daud, saya dapat mengatakan dengan otoritas bahwa yang meninggal sebelum lahir dan anak-anak kecil yang meninggal langsung berada dalam rangkulan Yesus di sorga. Pernah ada sebuah keluarga yang bayi lelakinya meninggal. Anak perempuan mereka menghampiri sang ibu dan bertanya, "Di mana adik lelaki yang masih bayi itu berada?" Dan sang ibu berkata,
dia sudah menetap pada Yesus, yang adalah jawaban terbaik yang dapat Anda berikan.

0: kepada pertanyaan itu. Beberapa hari kemudian, sang ibu berkunjung ke seorang teman dan berkata, "Saya begitu berkabung kehilangan bayi saya." Dan mendengar komentar ibunya, sang anak perempuan menghampiri ibunya dan berkata, "Apakah hilang namanya? Jika mama tahu dia berada di mana?" Bukankah itu kebenaran mengagumkan untuk diingat? Jika kita tahu mereka berada di mana, mereka bukan hilang, kita hanya menantikan saatnya kita akan dipersatukan lagi dengan mereka di masa depan. Masih ingat Cameron Cole yang saya ceritakan pada awal pesan ini? Dia mengatakan begini sehubungan dengan meninggalnya putranya. "Saya sering membayangkan Cam dan saya sama-sama merangkul pohon ek yang sangat besar itu. Dia berdiri di sisi yang satu dan saya berdiri di sisi yang lain. Batang pohonnya begitu besarnya sampai-sampai kami tidak dapat melihat satu sama lain. Namun demikian, kami tetap merangkul pohon itu dengan sukacita, kasih sayang dan perkenanan yang sama. Dalam realitanya, katanya, pohon eknya itulah Yesus." Lebih lanjut Cameron mengatakan, "Saya merindukan dia dan rindu bersama dia. Maka dengan sendirinya hati dan pikiran saya terarah ke atas. Hidup putra saya dalam kemuliaan itulah yang menaruh hati dan pikiran saya pada poros sorgawi." Jadi jika Anda pernah kehilangan anak kecil, biarlah hati dan pikiran Anda terarah ke atas. Taruhlah pikiran Anda pada poros sorgawi. Biarlah sukacita yang akan datang dalam reuni Anda nanti itu mengangkat pikiran Anda kepada Yesus yang tak pernah melihat seorang anak yang tak cukup Dia kasihi sampai-sampai tidak rela mati demi dia. Mereka semua aman dan bahagia di tempat tinggal surgawinya. Dan menanggapi itu kita semua dapat mengatakan, Haleluya.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga, judul ke-9, Bagaimana dengan Anak-anak, bagian kedua. Kasih Yesus memberi pengharapan yang teguh bagi keluarga yang kehilangan anak kecil. Firman Tuhan menunjukkan bahwa anak-anak yang meninggal berada dalam pemeliharaannya, sehingga duka cita tidak perlu berakhir tanpa harapan. Keyakinan ini mengingatkan kita untuk mempercayai karakter Allah yang penuh kasih, mengarahkan hati kepada pengharapan akan perjumpaan kembali dan hidup dengan pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ke-10, Bermental Baja Tentang Surga. Masih dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-YASAN-YASKI. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-YASAN-YASKI.

0: program-program rohani dan keluarga yang membangun. Semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.
1: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
2: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, pernahkah saudara merasa frustrasi karena terjebak dalam lingkaran yang sama? Kita bangun pagi dengan tekad berubah, tetapi sesampainya di malam hari, kita kembali melakukan hal yang sama. Sama seperti seekor hamster yang berlari di roda yang berputar terus. Lelah, tetapi tidak kemana-mana, hanya jalan di tempat. Saudara, ada seorang yang HP-nya bermasalah, yaitu ketika dia mau mengganti tampilan HP-nya itu dengan foto keluarga, ia hanya sebentar, dalam beberapa jam, tampilan itu kembali ke gambar lain, gambar yang dia tidak suka. Dia mencoba berkali-kali, bahkan download aplikasi baru, tapi tetap tidak bisa. Maka dengan terpaksa dia pergi ke teknisi. Ternyata masalahnya bukan pada aplikasi atau foto, masalahnya ada di setting pengaturan awal. Ya, itu ada masalah. Maka teknisi itu berkata, Bapak tidak perlu terus ganti tampilan. Yang Bapak perlu lakukan adalah memperbaiki setting awalnya. Kalau setting awalnya itu sudah diperbaiki, foto apapun yang Bapak pilih pasti tetap akan bertahan, tidak akan ganti sendiri. Nah, kira-kira itu adalah gambaran masalah kita sebagai manusia. Kita ingin mencoba mengubah tampilan hidup kita, yaitu misalnya perilaku, kebiasaan, sikap kita, ya sah-sah saja. Tetapi sering yang kita tidak sadari bahwa masalah sebenarnya ada pada setting awal kita, yaitu natur manusia kita yang sudah tercemar dosa. Nah, ini ada satu kabar baik yang luar biasa, yaitu bahwa kuasa Kristus yang bangkit memberikan kita akses untuk mengubah setting hidup kita itu. Maka, saudara, hari ini kita mau belajar kuasa apa, kuasa menakjubkan seperti apa yang diberikan oleh Kristus kepada setiap orang percaya. Yang pertama, kuasa untuk mematikan dosa. Paulus bertanya, apakah karena anugerah itu bertambah, maka kita boleh semau-maunya berbuat dosa? Jawabannya, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ketika Paulus berkata, kita telah mati bagi dosa, ini bukan sekedar semacam peribahasa atau simbolisme atau teori teologi yang rumit. Ini kenyataan. Ini adalah kenyataan hidup, kenyataannya mengubah kehidupan. Jadi bayangkan seorang budak yang tuannya sudah mati. Secara otomatis budak itu bebas. Dia tidak perlu lagi menuruti perintah tuannya yang sudah mati. Demikian juga dengan kita. Ketika Kristus mati di kayu salib, dia mati menggantikan kita. Dan ketika kita percaya kepadanya oleh iman, kita ikut mati bersama Kristus. Artinya, kuasa dosa untuk mengontrol hidup

0: kita sudah mati. Dosa mungkin masih berbisik, menggoda, tapi tidak punya otoritas untuk memaksa kita berdosa. Kalau kita melihat ada seorang teknisi komputer yang menemukan dari begitu banyak kode-kode komputer, dia menemukan satu kode kecil yang salah. Dan ketika dia memperbaiki kode yang kecil itu, satu itu, seluruh sistem di perusahaan, seluruh sistem komputer perusahaan berjalan dengan normal. Jadi seperti itu, Kristus sudah memperbaiki bahkan bagian yang paling tidak tersentuh dalam hidup kita. Nah itu sebabnya kita diberikan kuasa untuk berkata tidak kepada dosa. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita sudah mati terhadap dosa. Relasi kita dengan dosa sudah mati. Dosa tidak punya kuasa, tidak punya otoritas, tidak punya klaim atas kita. Itu sebabnya ketika godaan itu datang, misalnya godaan untuk berbohong, godaan untuk marah tanpa terkendali, godaan untuk iri hati, godaan untuk melakukan hal-hal yang merusak, kita bisa berkata dengan penuh keyakinan dan otoritas, saya sudah mati untuk hal ini. Saya sudah mati terhadap hal ini. Dosa ini tidak punya kuasa atas diri saya, dan saya bukan seperti itu lagi. Ini bukan sugesti, ini bukan hipnosis, ini adalah statement of truth, kebenaran, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, kita diberikan kuasa untuk mematikan dosa. Yang kedua, kita dikubur bersama dengan Kristus. Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Saudara, mengapa Paulus bicara soal penguburan? Biasa kita menyebut kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi mengapa di Roma 6 dia membicarakan juga soal penguburan? Karena penguburan adalah tanda pasti bahwa seseorang atau sesuatu itu sudah benar-benar mati. Orang yang mati tapi belum dikubur, ya mungkin masih belum tentu mati. Tapi kalau sudah dikubur, sudah pasti selesai. Saudara, ketika seorang bernama Frederick Douglass, yang awalnya adalah budak, dia melarikan diri dari perbudakan. Apa yang terjadi? Dia tidak hanya mengubah statusnya dari budak jadi bebas. Dia benar-benar mengubur identitas lamanya sampai mengganti nama dari Frederick Augustus Washington Bailey menjadi Frederick Douglass. Siapa yang tahu siapa Frederick Douglass? Tetapi nama lama itu dikubur dan tidak pernah dipakai lagi oleh dia. Dia tidak bangun pagi setiap hari dan berkata, hari ini saya mau jadi Frederick Douglass atau Frederick Bailey ya. Tidak. Bailey, nama lama yang diberikan tuannya waktu dia masih budak, Bailey sudah mati dikubur. Yang hidup adalah Douglass, manusia baru dengan identitas baru. Saudara yang terkasih, identitas lama kita sudah dikubur. Kita yang dulu, yang tidak berdaya melawan dosa, yang hidup tanpa pengharapan, yang dikuasai oleh keinginan daging, kita sudah dikubur bersama dengan Kristus. Final, mati. Jangan kita menggali kuburan itu lagi. Kita sering mendengar ada orang berkata, ah, saya memang orangnya begini. Saya tidak bisa berubah. Kita harus berhenti di sana. Kita mesti stop. Orang yang berkata begitu, atau kalau kita berkata begitu, sebetulnya kita sedang menggali kuburan identitas lama kita. Identitas lama itu sudah mati dan dikubur. Yang hidup sekarang adalah ciptaan baru yang punya dan diberikan kuasa, kekuatan untuk berubah. Saudara, ketika iblis datang dengan tuduhan, dakwaan, lihat, kamu masih sama saja, kamu tidak berubah. Maka kita harus menjawab dengan tegas, itu sebuah kebohongan. Manusia lama kita sudah mati dan dikubur, itu statement dari Alkitab. Yang berdiri di sini adalah ciptaan baru dalam Kristus. Kita sudah dikuburkan bersama dengan Kristus. Manusia lama kita Meskipun dosa masih bisa menggoda kita, masih bisa mencobai kita, tetapi dia tidak bisa memaksa kita. Dia tidak bisa memperbudak kita. Kalau kecuali kita izinkan. Kita punya kuasa dan diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk melawan dosa. Untuk tidak membangkitkan kembali, tidak menggali kubur manusia lama, sifat lama kita. Yang ketiga, kuasa apa? Kuasa untuk hidup baru. Di dalam Roma 6 ayat 4-5, Paulus melanjutkan, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Hidup yang baru bukan sekadar perbaikan hidup lama. Yang disebut oleh Alkitab hidup baru adalah sebuah hidup dengan kualitas yang sama sekali berbeda. Sama seperti sebuah HP yang di-upgrade dari sistem operasi yang lama ke yang terbaru. Ada fitur-fitur baru, ada kemampuan baru, ada performa yang jauh lebih baik, lebih cepat. Seperti itu, kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari kubur adalah kuasa yang sama yang bekerja dalam hidup kita hari ini. Efesus 1 ayat 19-20 berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kuasa yang begitu besar yang membangkitkan Yesus dari kematian, yang dengannya Kristus bangkit dari kematian, itu bekerja dengan leluasa dan full di dalam hidup kita sekarang. Betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Tapi perhatikan kata, bagi kita yang percaya. Berarti bagi setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya. Kuasa Kristus yang mengalahkan kematian, kuasa Kristus yang membuka kubur yang tersegel, kuasa Kristus, kuasa Allah yang membuat para penjaga sampai ketakutan. Kuasa itu juga sekarang ini bekerja dalam hidup kita. Ada seorang ibu yang berjuang, bergumul bertahun-tahun dengan kemarahan, dengan emosi kemarahan tidak terkendali. Dia marah akan banyak hal dalam hidupnya. Namun setiap hari dia menyesal karena dia sudah melampiaskan kemarahan itu dengan membentak anak-anaknya. Dan dia berjanji akan berubah. Tapi esok harinya terulang lagi. Dan pada satu titik, ibu ini merasa putus asa. Sampai satu hari, di dalam sebuah kebaktian, dia mendengar tentang khotbah. Khotbah tentang kuasa kebangkitan. Roh Kudus bekerja, mata rohaninya terbuka, dan dia tiba-tiba sadar, ya Tuhan, selama ini saya mencoba berubah dengan kekuatan saya sendiri. Saya lupa dan saya mengabaikan kuasa kebangkitan Kristus. Dan sejak saat itu, ketika dia menyadari hal ini, kebenaran ini, setiap kali dia ingin marah, dia merasakan amarah mulai naik, dia tidak lagi berkata, saya harus sabar. Dia berkata, kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian juga akan bekerja memampukan aku tidak jatuh dalam amarah yang tidak terkendali. Tentu perubahan ini tidak terjadi sekejap mata semalam. Tetapi tetap ini perubahan yang nyata dan dramatis. Dan itu paling nampak ketika anak-anaknya melihat. Suaminya juga terkejut. Yang berubah bukan perilaku. Sekedar perilaku dulu suka marah, sekarang tidak suka. Tetapi seluruh kepribadian dan suasana di rumah tangga. Itulah besarnya kuasa kebangkitan Kristus. Mungkin kita tidak punya masalah emosi seperti ibu tadi, tapi mungkin kita punya masalah lain. Seperti kebiasaan berbohong, atau kecanduan gadget, atau kebiasaan bergosip, atau iri hati, atau rasa takut. Apapun itu, kita harus ingat, saudara yang terkasih, kuasa kebangkitan Kristus lebih besar dari semuanya. Maka, kita perlu merenungkan satu pertanyaan. apakah kita benar-benar percaya bahwa kita sudah mati bagi dosa? Atau kita masih melihat diri kita sebagai korban yang tidak berdaya? Wah, saya tidak bisa berubah. Saya memang dari dulu seperti ini. Kembali kepada firman Tuhan, mulai hari ini, setiap kali godaan datang, kita harus dengan tegas berkata, kita sudah mati terhadap dosa. Apapun godaan dosa itu. Dan apakah, pertanyaan yang kedua, kita masih sering menggali identitas lama yang sudah dikubur bersama dengan Kristus. Identitas sebagai orang yang tidak bisa berubah, orang yang selalu gagal, atau orang yang tidak berharga, semua itu sudah dikubur. Kenapa kita gali dan kita ucapkan lagi? Kubur itu lagi? Jangan biarkan masa lalu yang sudah dikubur itu mengontrol dan mengekang masa depan kita yang Kristus berikan melalui kematian dan kebangkitannya. Dan secara jujur, kita perlu bertanya juga dalam area apa dalam hidup kita. Kita akan mulai mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus. Kita tidak bisa sempurna dalam sekejap mata, tapi kita harus mulai di satu titik. Mulai sekarang. Di area mana dalam hidup kita? Apakah pikiran? Apakah emosi? Apakah keuangan? Apakah relasi? Apakah hal-hal yang lain? Kuasa itu sudah diberikan ke dalam diri kita. Maka saudara sekalian, kita perlu melakukan hal-hal yang konkret. Misalnya kita melihat diri kita, identifikasi satu kebiasaan lama yang perlu dikubur. Kalau perlu, tulis di atas sebuah kertas dan kubur atau buang kertas itu dengan doa. Tuhan, saya mengubur manusia lama, kebiasaan lama ini. Dia sudah mati bersama Kristus. Dan kedua, identifikasi satu kebiasaan baru yang ingin kita mulai. Setiap kali kita melakukannya, ingat, kita melakukan ini bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Saudara, perubahan kita bukanlah hasil usaha kita, tapi hasil kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Kita tidak berubah karena kita berusaha lebih keras. Kita berubah karena mengandalkan kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu, marilah mulai hari ini kita hidup bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, kembali kepada hal-hal lama yang sudah dikubur, tapi dengan menatap kepada Kristus, mengandalkan kuasa kebangkitannya yang bekerja dengan hebat di antara kita dan di dalam diri kita.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: September, keep going. With Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartline FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartline FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartline FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
4: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Heartliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Allah Bapa tidaklah jauh. Bukan saja Dia adalah kudus dan benar. Bukan saja Dia adalah Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Melainkan juga Dia adalah Bapa Surgawi Anda.
1: Perjanjian Lama memperlihatkan Allah sebagai kudus, benar, dan tidak mungkin didekati. Tetapi ketika kita membaca Perjanjian Baru, kita mendapatkan dimensi tambahan dari karakter Allah. Walaupun Ia tetap kudus dan benar dengan sempurna, Yesus sendiri mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa Surgawi kita, yang berarti kita bisa menjalin hubungan pribadi yang intim dengan Dia. Pada hari ini, penekanannya adalah tentang peran sebagai ayah dalam keluarga. Mana ada lagi teladan yang lebih baik daripada hubungan antara Yesus dengan Allah Bapa? Ikatan mereka itulah teladan yang sempurna tentang hubungan anak dengan ayahnya. Kami percaya bahwa setiap ayah akan mendengarkan, belajar, dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang mengagumkan ini.
0: Saudara pendengar, banyak sekali nama sebutan Allah dalam Alkitab dan masing-masing menggambarkan karakteristik atau ciri Allah. Bukan sekedar sebutan yang tidak jelas maksudnya. Setiap sebutannya penting. Hari ini saya mau kita mempelajari sebutan-sebutan Allah itu. Ketika kita membayangkan Allah dalam Perjanjian Lama, Dia adalah Pencipta. Dia disebut yang sudah ada semenjak awal zaman. Dia disebut yang kudus, yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Dia disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia disebut batu karang, benteng, perlindungan kita. Banyak sekali nama sebutan Allah. Tetapi sebutan yang perlu kita pahami agar menghasilkan perbedaan dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjalin hubungan yang benar dengan Allah, adalah sebutan yang sering digunakan oleh Yesus sendiri. Malah itulah sebutan kesayangan Yesus sendiri, yaitu Bapa Surgawi. Itulah judul pesan hari ini, Bapa Surgawi kita. Dalam Galatia 1 ayat 1, Paulus menulis, "Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati." Dalam setiap suratnya kepada jemaat, Paulus selalu menyebut Allah sebagai Allah Bapa. Salah satu alasan utama kebutuhan kita sulit terpenuhi dalam kehidupan ini adalah karena kita tidak tahu kepada siapa kita berbicara. Seringkali kita membiarkan dosa dalam kehidupan kita karena kita tidak tahu kepada siapa kita bertanggung jawab. Juga kita pikir kita tahu tentang Allah, padahal kita belumlah mengenal Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana Allah menginginkannya. Saya mau kita membayangkan hubungan Yesus dengan Bapanya di surga, dan bagaimana selama pelayanannya di bumi, Yesus berupaya membawakan Allah yang melampaui segalanya kepada manusia. Allah yang ketika itu dianggap jauh dan terpisah dari orang-orang di zaman Yesus. Umpamanya, di dalam bait Allah sendiri ada selubung yang memisahkan tempat kudus dari yang kudus. Para imam hanya akan memasukinya setahun sekali. Jadi bolehlah dikatakan bahwa Allah dipandang kudus dan jauh serta terpisah dari manusia. Tetapi ketika Yesus disalibkan, selubung itu terbelah dua dari atas ke bawah. Selama pelayanannya di muka bumi, ada perkataan Yesus yang saya mau kita pahami. Untuk itu sebelumnya saya mau mengatakan bahwa seorang anak mendapat kesannya yang terdalam tentang Allah dari ayahnya di bumi. Jadi kalau sang ayah kejam, kasar dan sulit, tidak mau mendengarkan dan tidak mengerti, sang anak akan bertumbuh dengan citra yang demikian tentang Allah Bapa. Kalau ayah penuh kasih, baik, mau mendengarkan, maka sang anak akan bertumbuh dengan rasa tenteram dan sikapnya tentang Allah akan sama sekali lain. Saya mengetahui semua ini dari berbicara dengan banyak orang, dari membaca buku-buku, tetapi juga terutama saya mengetahui dari pengalaman saya sendiri. Selama beberapa tahun saya dibesarkan tanpa ayah, sehingga buruk sekali citra saya tentang Allah ketika itu. Saat itu saya merasa Allah jauh sebab saya lebih banyak kesepian. Saya merasa Allah adalah Allah amarah murka yang suka menghakimi. Sebab demikianlah saya diberitahu. Awas ya, jangan berbuat dosa, nanti kamu masuk neraka. Saya membutuhkan bertahun-tahun untuk mengatasi pandangan negatif saya tentang Allah karena apa yang saya lihat, apa yang saya alami, dan apa yang diajarkan pada saya. Demikianlah pengalaman banyak orang di dunia ini. Sudah bertahun-tahun saya menjadi pendeta dan mendengarkan keluhan orang, serta mengetahui tingkah laku seorang ayah akan kehadirannya atau ketidakhadirannya. Karena akan sangat berkesan di benak seorang anak dan mempengaruhi sikapnya tentang Allah. Itulah sebabnya penting sekali kita para ayah untuk hidup dan memberikan teladan sebagaimana mestinya. Dengan latar belakang itu, saya mau kita merenungkan sikap Yesus tentang Bapanya di surga. Sebab sebutan Bapa itulah sebutan kesayangan Yesus sendiri selama di muka bumi. Tidak seorang pun mengenal Allah seperti Yesus mengenalnya, dan sebutan kesayangan Yesus sendiri adalah Bapa. Alasannya adalah karena Yesus mau membawakan Allah yang melampaui segalanya, yang Maha Kudus, kepada orang-orang di zamannya. Yesus mau orang-orang di zamannya tahu bahwa Allah adalah Bapa surgawi yang ingin terlibat intim dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebab citra seperti itu sama sekali tidak terbaca dari Perjanjian Lama. Umpamanya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 13. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu dalam ayat 16 hingga 17 dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di surga. Jadi Yesus mengaku dirinya anak Allah. Dalam Yohanes 5 ayat 19 hingga 23 dikatakan, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Lalu ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Lalu ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Demikianlah Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya. Itulah sebutan kesayangan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 2, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapaku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam Yohanes 15 ayat 1, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Lagi-lagi Yesus menyebut Allah itu Bapanya. Dalam Matius 26 ayat 38, di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Lalu ayat 39 mengatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam Lukas 23 ayat 34 dikatakan, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu dalam ayat 46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jelas sekali dalam pelayanannya dan bahkan menjelang ajalnya pun Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya. Dalam Yohanes 17 ayat 25, Yesus berdoa, ya Bapa yang adil. Juga dalam Matius 11 ayat 25 dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dalam Matius 6 ayat 25, Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dan ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dengan kata lain, Yesus juga menyebut Allah sebagai Bapa kita di surga. Seperti dikatakan Yesus dalam Matius 6 ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Juga ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Demikianlah Yesus terus berupaya menjelaskan bahwa Bapa Surgawi tidaklah jauh. Bukan saja Dia kudus dan benar, bukan saja Dia maha kuasa, maha tahu dan maha hadir, bukan saja Dia yang maha kuasa Sang Pencipta, melainkan juga Dia adalah Bapa Surgawi Anda. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita berdoa dalam Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Pertanyaannya adalah, berapa banyakkah di antara kita yang memandang Allah sebagai Bapa kita di surga? Allah bukanlah Bapa dunia. Dia memang pencipta dunia, tetapi tidak ada yang namanya persaudaraan universal di antara seluruh umat manusia. Anda tidaklah dapat mengklaim Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, kecuali Anda terima bahwa Yesus itulah juru selamat Anda. Anda tidaklah dapat berdoa Bapa kami yang di surga, sementara Anda tolak putranya yang tunggal. Hanya melalui putranya yang tunggal itulah kita dapat mengatakan Bapa kami yang di surga. Setiap orang percaya mempunyai keistimewaan, hak dan kewenangan untuk mendekati Allah yang berdaulat. Dengan banyaknya sebutan Allah, kita yang percaya mempunyai keistimewaan untuk bersujud ataupun berdiri di hadapannya dan sekedar mengatakan Bapakku secara intim. Itulah yang Yesus kejar. Yesus mau kita intim dengan Bapa. Yesus mau kita merasakan sesuatu yang Ia sendiri rasakan dalam hubungannya dengan Bapa di surga. Saya percaya bahwa alasan Yesus sendiri menyebut Allah sebagai Bapanya adalah karena demikianlah Yesus dapat menghubungkan kita seintim mungkin dengan Allah di surga. Agar kita mengerti bahwa Allah Bapa di surga tulus berkepentingan terhadap kehidupan kita sehari-hari, entah itu Senin pagi, serta apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itulah yang Yesus inginkan agar kita mengerti bahwa Allah di surga adalah Bapa kita yang berada di surga. Demikian indah Yesus menggambarkan hubungannya dengan Allah Bapa di surga. Sampai salah seorang muridnya ketika itu yaitu Filipus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 8. Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Sebab mereka menjadi sangat ingin mengenal Bapa di surga. Semuanya ini saya tekankan terutama karena orang cenderung lebih ingin melihat mukjizat, kesembuhan atau karunia rohani. Bagaimana dengan mengasihi Bapa? Bagaimana dengan menyembah Dia? Janganlah kita lupa bahwa 33 tahun Yesus hidup di bumi ini hanya untuk menyenangkan Bapa di surga. Dalam Yohanes 10 ayat 10 umpamanya Yesus mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam Lukas 19 ayat 10 Yesus mengatakan, Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam Markus 10 ayat 45 Yesus mengatakan anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus tahu betul apa misi hidupnya di bumi. Dalam Yohanes 10 ayat 27 hingga 30 Yesus mengatakan, Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 6 ayat 37 Yesus mengatakan, Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dalam ayat 65, Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Dengan kata lain, keselamatan setiap orang percaya adalah karena keputusan dan inisiatif Allah Bapa sendiri. Dalam Yohanes 16 ayat 14 hingga 15 Yesus mengatakan, Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapaku. Demikianlah Yesus hanya menyampaikan pada kita apa yang didengarnya dari Bapanya di surga. Bahkan kembali ke Yohanes 5 ayat 19 hingga 20, maka kata Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Demikian erat Yesus menggambarkan hubungannya dengan Allah Bapa di surga. Dalam Yohanes 8 ayat 28 hingga 29 dikatakan, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bayangkan seandainya Anda mampu mengatakan demikian. Saya senantiasa berbuat apa yang berkenan pada Bapa. Demikianlah semuanya itu Yesus katakan untuk mengatakan bahwa Bapa dan dirinya adalah satu. Bahwa ia datang untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Dalam Galatia 1 ayat 1, Paulus menulis, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dalam setiap suratnya kepada jemaat, Paulus selalu menyebut Allah sebagai Allah Bapa. Salah satu alasan utama kebutuhan kita sulit terpenuhi dalam kehidupan ini adalah karena kita tidak tahu kepada siapa kita berbicara. Seringkali kita membiarkan dosa dalam kehidupan kita karena kita tidak tahu kepada siapa kita bertanggung jawab. Juga kita pikir kita tahu tentang Allah padahal kita belumlah mengenal Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana Allah menginginkannya. Saya mau kita membayangkan hubungan Yesus dengan Bapanya di surga dan bagaimana selama pelayanannya di bumi. Yesus berupaya membawakan Allah yang melampaui segalanya kepada manusia. Allah yang ketika itu dianggap jauh dan terpisah dari orang-orang di zaman Yesus. Umpamanya di dalam bait Allah sendiri ada selubung yang memisahkan tempat kudus dari yang kudus. Para imam hanya akan memasukinya setahun sekali. Jadi bolehlah dikatakan bahwa Allah dipandang kudus dan jauh serta terpisah dari manusia. Tetapi ketika Yesus disalibkan, selubung itu terbelah dua dari atas ke bawah. Selama pelayanannya di muka bumi, ada perkataan Yesus yang saya mau kita pahami. Untuk itu sebelumnya saya mau mengatakan bahwa seorang anak mendapat kesannya yang terdalam tentang Allah dari ayahnya di bumi. Jadi kalau sang ayah kejam, kasar dan sulit, tidak mau mendengarkan dan tidak mengerti, sang anak akan bertumbuh dengan citra yang demikian tentang Allah Bapa. Kalau ayah penuh kasih, baik, mau mendengarkan, maka sang anak akan bertumbuh dengan rasa tenteram dan sikapnya tentang Allah akan sama sekali lain. Saya mengetahui semua ini dari berbicara dengan banyak orang, dari membaca buku-buku, tetapi juga terutama saya mengetahui dari pengalaman saya sendiri. Selama beberapa tahun saya dibesarkan tanpa ayah, sehingga buruk sekali citra saya tentang Allah ketika itu. Saat itu saya merasa Allah jauh sebab saya lebih banyak kesepian. Saya merasa Allah adalah Allah amarah murka yang suka menghakimi. Sebab demikianlah saya diberitahu. Awas ya, jangan berbuat dosa, nanti kamu masuk neraka. Saya membutuhkan bertahun-tahun untuk mengatasi pandangan negatif saya tentang Allah karena apa yang saya lihat, apa yang saya alami dan apa yang diajarkan pada saya. Demikianlah pengalaman banyak orang di dunia ini. Sudah bertahun-tahun saya menjadi pendeta dan mendengarkan keluhan orang, serta mengetahui tingkah laku seorang ayah akan kehadirannya atau ketidakhadirannya, karena akan sangat berkesan di benak seorang anak dan mempengaruhi sikapnya tentang Allah. Itulah sebabnya penting sekali kita para ayah untuk hidup dan memberikan teladan sebagaimana mestinya. Dengan latar belakang itu, saya mau kita merenungkan sikap Yesus tentang Bapanya di surga. Sebab sebutan Bapa itulah sebutan kesayangan Yesus sendiri selama di muka bumi. Tidak seorang pun mengenal Allah seperti Yesus mengenalnya dan sebutan kesayangan Yesus sendiri adalah Bapa. Alasannya adalah karena Yesus mau membawakan Allah yang melampaui segalanya, yang Maha Kudus kepada orang-orang di zamannya. Yesus mau orang-orang di zamannya tahu bahwa Allah adalah Bapa surgawi yang ingin terlibat intim dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebab citra seperti itu sama sekali tidak terbaca dari Perjanjian Lama. Umpamanya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 13. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu dalam ayat 16 hingga 17 dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi Yesus mengaku dirinya anak Allah. Dalam Yohanes 5 ayat 19 hingga 23 dikatakan, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Lalu ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Lalu ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Demikianlah Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya. Itulah sebutan kesayangan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 2, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau ayah penuh kasih, baik, mau mendengarkan, maka sang anak akan bertumbuh dengan rasa tenteram dan sikapnya tentang Allah akan sama sekali lain. Dalam Yohanes 15 ayat 1, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Lagi-lagi Yesus menyebut Allah itu Bapanya. Demikianlah menyatunya Yesus dengan Bapanya di surga, sehingga yang ia perbuat hanyalah apa yang dilihatnya Bapa perbuat. Hidupnya hanyalah untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Demikian erat hubungan Yesus dengan Bapanya. Kita juga perlu memandang Allah Bapa surgawi kita sebagaimana adanya. Sementara Dia itu benar, kudus, berdaulat, pencipta, yang maha kuasa. Dia juga Bapa surgawi kita dengan segala karakteristik yang telah diuraikan tadi.
1: Begitu kita mengerti sedikit saja tentang identitas Allah, hilanglah ketakutan dan keprihatinan kita. Dr. Charles Stanley menantang kita untuk lebih mengenal Bapa surgawi kita melalui menekuni firman-Nya secara teratur. Mulailah dari Injil Yohanes yang memberikan gambaran intim tentang Yesus. Ingatlah, mengenal Yesus sama dengan mengenal Allah Bapa di surga. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian.
2: Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan InTouch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Ketakutan atau kasih? Perhatikan ayat Alkitab ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Entah mengapa ayat itu dari dulu sulit untuk saya pahami. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Apa maksudnya si penulis? Bagaimana penerapannya dalam hidup saya? Lalu saya membaca sebuah penjelasan yang membantu. Hyatt Moore, seorang artis, menceritakan temannya yang mendatanginya untuk minta bantuan karena akan menghadiri acara di mana ia akan melukis di depan audiens sementara seorang pembicara menyampaikan seminar. Makin dekat waktu acara itu, makin ia dicekam ketakutan. Bagaimana jika ia tidak bisa melukis dengan cukup baik untuk memuaskan audiensnya? Hyatt mengatakan kepadanya bahwa baik berbicara, melukis, atau melakukan hal lain di depan publik, kalau kita terpaku dengan bagaimana orang akan menilai kita, maka kita hanya akan memikirkan diri kita sendiri. Pikiran kita menjadi terarah ke dalam. Itulah ketakutan. Sedangkan kasih adalah kebalikannya, terarah keluar. Hyatt melanjutkan, jadi, kalau kita menganggap bahwa sebenarnya kita memiliki sesuatu untuk diberikan, hal yang berguna untuk membantu orang lain, pikiran kita terarah keluar, bukan ke dalam. Kita memikirkan mereka, bukan diri kita lagi. Ketakutan akan pergi. Saya sangat memahami penjelasannya karena saat berbicara di depan umum dan saya berfokus pada apakah saya berbicara dengan baik atau tidak, saya mulai dilumpuhkan oleh ketakutan. Namun, jika saya berfokus pada orang-orang yang hadir dan betapa saya ingin menyampaikan pesannya untuk membantu mereka, maka dengan meminjam perkataan Alkitab, kasih melenyapkan ketakutan. Kita sungguh-sungguh menyia-nyiakan waktu dan energi jika berfokus pada baik tidaknya kita melakukan sesuatu, bukan pada mereka yang sedang kita bantu. Jadikan kasih sebagai motivasi semua perbuatan kita, maka ketakutan itu akan lenyap.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat datang di kisah Ruth dengan Boaz. Kisah hari ini terinspirasikan dari kejadian-kejadian yang dicatat dalam firman Allah dalam kitab Ruth. Ruth adalah orang Moab. Ibu mertuanya Naomi datang ke negeri Moab bersama suami dan kedua putranya. Ruth menikah dengan salah seorang putra Naomi. Setelah kira-kira 10 tahun, suami Naomi dan kedua putranya meninggal. Ia tidak mempunyai tunjangan dan ia tidak mempunyai pengharapan untuk menemukan suami baru. Tampaknya hidupnya akan berakhir sengsara, benar-benar sendirian. Karena diliputi oleh kesedihan, Naomi memutuskan untuk kembali ke negerinya sendiri. Ruth mempunyai dua pilihan. Ikut ibu mertuanya, seandainya pun itu berarti kemiskinan ekstrim dan kelaparan. Atau menetap di negeri asalnya sendiri mencari suami baru. Ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke desa Bethlehem, Ruth mengambil keputusan untuk menemani dia. Tapi bagaimana Ruth seorang janda, sama seperti ibu mertuanya, mungkin bertahan hidup di negeri asing, terutama ketika orang Israel adalah musuh orang Moab. Kejutan apa yang menantikan Ruth di ladang Bethlehem? Kita akan menemukannya dalam kisah ini.

Nama saya Ruth, orang Moab. Saya tinggal di Moab bersama ibu mertua saya, Naomi, yang sudah menjanda. Suami saya, serta saudaranya, dan saudara ipar saya, Orpa, juga orang Moab. Setelah menikah kira-kira 10 tahun, suami saya dan saudaranya meninggal. Suatu hari, ketika Naomi mendengar bahwa Tuhan telah menyediakan makanan bagi bangsanya di Yehuda, ia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya, Bethlehem. Tanpa anak, Orpa dan saya memutuskan untuk mengikut Naomi. Tapi, Naomi mempunyai pemikiran lain.

0: Ibu kelihatannya sudah lelah ya? Perlu istirahat?
1: Tidak apa.
2: Mau makan dulu tidak, Bu? Sebelum kita melanjutkan perjalanan.
1: Kamu berdua sungguh baik. Ibu tidak mau kalian turut menderita bersama ibu. Kembalilah ke rumah ibu kalian. Semoga Allah mencarikan suami baru bagi kalian.
0: Selama ini, ibu telah memperlakukan kami seperti anak ibu sendiri. Kami juga telah menyaksikan kebaikan hati ibu terhadap orang lain dan iman ibu kepada Allah. Saya sangat mengasihi ibu. Saya tidak mau meninggalkan ibu. Ajaklah saya, Bu.
2: Iya, Bu. Izinkan saya juga ikut.
1: Jangan. Pulanglah ke rumah kalian. Apa kalian pikir ibu akan menikah lagi dan melahirkan anak bagi kalian? Seandainya pun ibu menikah lagi dan melahirkan anak, masakan kalian harus menunggu hingga mereka dewasa untuk menjadi suami kalian? Kalian lebih baik tanpa ibu. Pulanglah anak-anakku.
2: Bu, Ruth, saya pulang ya. Jaga diri ya. Selamat tinggal.
1: Mengapa kamu masih di sini, Ruth? Seharusnya kamu pergi juga. Sudahlah. Kita berpisah di sini saja ya.
0: Bu, jangan maksa saya meninggalkan ibu. Izinkan saya menemani ibu. Saya akan ikut kemanapun ibu pergi. Saya akan tinggal dimanapun ibu tinggal. Bangsa ibu akan menjadi bangsa saya. Dan Allah ibu akan menjadi Allah saya. Izinkan saya mendampingi dan merawat ibu seperti di Moab.
1: Hidupmu akan sangat susah kalau kamu tinggal di Yehuda, anakku. Kamu akan menjadi orang asing di sana. Dan ibu takut orang-orang takkan memperlakukan kamu dengan baik. Kamu takkan aman dan takkan terlindung.
0: Saya tahu kondisinya takkan mudah bagi saya. Tapi akan lebih berat bagi saya untuk meninggalkan ibu sendirian. Semoga Tuhan memelihara masa depan saya dalam tangannya.
1: Ibu rasa ibu tidak bisa lagi memaksamu meninggalkan ibu.

Ibu mertua saya, Naomi, dan saya melanjutkan perjalanan jauh kembali ke kota asalnya, Bethlehem. Ketika kami tiba di sana, warga kota heran melihat Naomi pulang. Naomi menyuruh mereka memanggilnya Mara atau Pahit, sebab ia pulang dengan tangan kosong dan ia pikir Tuhan telah menimpakan kemalangan atas hidupnya.

0: Ada apa, Bu?
1: Mengapa kamu ikut ibu kemari? Ibu tidak punya apa-apa untukmu. Kamu akan menderita bersama ibu.
0: Ibu jangan menangis. Saya tidak menyesal kok. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Ini, saya siapkan gandum untuk makan malam.
1: Gandumnya tinggal sedikit ya?
0: Iya, Bu.
1: Seharusnya kamu makan lebih banyak, anakku.
0: Tidak, Bu. Seharusnya ibu yang makan lebih banyak.
1: Dengan gandumnya tinggal sedikit, entah apa yang harus kita perbuat.
0: Saya bisa memungut di ladang, Bu.
1: Memungut di ladang?
0: Iya, Bu. Ini saat yang tepat, sebab panen jelai baru saja dimulai.
1: Apa tidak berat bagimu?
0: Jangan khawatir, Bu. Saya kan masih muda. Saya sanggup bekerja seperti perempuan-perempuan lain di ladang.
1: Kamu memang benar-benar anak yang baik.

Demikianlah setiap harinya, saya pergi memungut bulir-bulir jelai yang ditinggalkan para pekerja ladang. Lalu suatu hari, saya berjumpa dengan seorang pria bernama Boas di ladang.

0: Abdon, apa kabar?
1: Baik, Tuan.
0: Semoga Tuhan menyertaimu dan memberimu kekuatan untuk memanen, terutama di cuaca yang panas ini.
1: Terima kasih, Tuan. Semoga Allah juga memberkati Tuan.
0: Apa kamu kenal perempuan yang memungut di belakang penuai itu?
1: Saya kenal, Tuan. Namanya Ruth, orang Moab. Setelah suaminya meninggal, ia ikut ibu mertuanya Naomi kembali ke Bethlehem. Sebab ia mau merawat Naomi, ia sangat sopan. Maka saya biarkan ia bekerja di ladang, Tuan. Ia sudah bekerja sedari pagi dan hanya istirahat sebentar.
0: Beritahu orang-orang untuk jangan menjamah dia, ya.
1: Baik, Tuan.
0: Menantu Naomi, alangkah setianya.

0: Kamu Ruth ya?
1: Iya, Tuan.
0: Namaku Boaz. Kamu tidak perlu memungut di ladang lain ya. Tetaplah memungut di ladangku. Aku sudah memberitahu para hambaku untuk tidak mengganggumu. Kamu boleh minum dari tempayan yang dipakai para hambaku.
1: Mengapa Tuan demikian baik kepada saya? Saya hanyalah orang Moab, orang asing. Saya tidak pantas Tuan perhatikan. Kalau Tuan mengizinkan saya tetap memungut di ladang Tuan, itu sudah lebih dari cukup.
0: Bangunlah, Ruth. Hambaku Abdon telah bercerita tentang kamu. Setelah suamimu meninggal, kamu ikut ibu mertuamu Naomi kemari dan merawatnya. Kamu tidak punya teman atau sanak saudara di negeri ini. Tapi kamu memilih tetap bersama Naomi di saat ia membutuhkan. Aku melihat alangkah setianya kamu ini. Semoga Tuhan memberkatimu dengan berlimpah.
1: Terima kasih banyak atas kebaikan Tuhan kepada saya. Walaupun saya ini lebih rendah daripada para hamba perempuan Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Abdon yang mengizinkan saya bekerja di ladang Tuhan.
0: Pangkat tidak penting, yang penting hatimu. Kamu masih muda namun sudah menjanda. Tanpa seorang pria di rumah tanggamu, kamu memikul pekerjaan berat ini demi menunjang Naomi dan dirimu sendiri. Aku melihat kamu seorang pekerja keras.
1: Terima kasih atas pujian Tuan.
0: Kamu juga sangat cantik. Maaf, terimalah permohonan maaf saya. Ngomong-ngomong sudah waktunya makan. Yuk, makan bersama.
1: Terima kasih banyak, Tuan.

0: Abdon, dan yang lain. Kalian semua sudah kenal Ruth, kan? Mulai sekarang, ia akan makan bersama kita.
1: Tentu, Tuan. Ruth, selamat bergabung.
2: Terima kasih.
0: Ruth, para hambaku membuat roti dari jelai yang bertumbuh di ladang. Cicipilah dengan cuka anggur, sedap rasanya.
2: Baik.
0: Ayo, cicipi.
2: Tuan dulu.
0: Maaf, aku tidak bermaksud menyentuh tanganmu. Aku hanya mau mengambilkan rotinya untukmu.
1: Tuan, wajah Ruth mau merah tuh. Lihatlah, ia bahkan menundukkan kepalanya.
0: Sudah, jangan meledek.
1: Baik, Tuan.
0: Cicipilah gandum panggang ini, Ruth.
2: Aromanya sedap. Rasanya juga enak.
0: Tambah, nih.
2: Tuan, saya perlu kembali bekerja. Terima kasih atas hidangannya.
0: Ya, sama-sama.

0: Dengarkan. Mulai dari sekarang, Abdon. Sisakan banyak-banyak jelai untuk dipunguti Ruth ya. Dan jangan pernah menegur dia.
1: Siap melaksanakan perintah Tuan.

0: Apa tuh, Ruth?
1: Sisa gandum panggang yang saya makan bersama penua ibu. Saya bawa pulang untuk ibu.
0: Di ladang mana kamu memungut hari ini?
1: Nama sang majikan, Boas.
0: Boas? Baik hati sekali dia. Ruth, dia itu sanak suami ibu. Dialah salah satu sanak penebus kita. Puji Tuhan yang telah menuntunmu kepadanya.
1: Ia sangat baik dan juga lembut kepada saya. Walaupun saya orang Moab, musuh bangsanya.

0: Jadi, jangan memungut ladang lain ya. Ibu takut nanti mereka mencelakakan kamu. Memungut saja di ladang Boas. Ruth, Allah telah melihat kesetiaanmu terhadap ibu. Dan sekarang, Ia telah mencurahkan berkat-Nya ke atasmu. Sebab kamu telah mengambil keputusan untuk mengikut ibu.
1: Terima kasih atas kasih ibu kepada saya sebagai orang asing. Tanpa Allah dan tanpa ibu, saya tidak mungkin menerima berkat-berkat Allah.
0: Ibu agak lapar nih. Coba ibu cicipi gan.

Suatu hari, ibu mertua saya, Naomi, duduk bersama saya dan berbicara kepada saya tentang sesuatu yang membuat jantung saya berdebar-debar.

0: Ruth? Ruth?
1: Ya, Bu?
0: Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan kepadamu.
1: Saya baru mau ke ladang. Mendesak ya, Bu?
0: Ini penting. Ayo, duduk dulu. Ada sesuatu yang ibu pikirkan belakangan ini. Ibu rasa ibu perlu memberitahukannya kepadamu. Kalau tidak, ibu resah.
1: Baik, Bu.
0: Ibu mau kamu mendekati Boas di tempat pengirikan nanti malam.
1: Malam ini? Kenapa? Biasanya yang perempuan tidak bergabung dengan para penuai bersukaria.
0: Ibu tahu, tapi malam ini adalah saat yang tepat bagimu untuk mempersembahkan diri kepada Boas. Sudah menjadi adat istiadat baginya sebagai pemilik tanah untuk menjaga panennya dari para pencuri. Kalau kamu melewatkan kesempatan ini, ibu takut kamu harus menunggu hingga tahun depan. Ibu benar-benar mau mencarikan tempat tinggal bagimu.
1: Apa yang harus saya perbuat?
0: Basuhlah dirimu, dan kenakanlah wangi-wangian dan pakaian terbaikmu, seolah-olah kamu mempelai. Lalu, pergilah ke tempat pengirikan. Namun, jangan membiarkan dia melihatmu hingga ia selesai makan minum. Setelah ia berbaring, dekatilah dia. Singkapkanlah selimutnya dan berbaringlah.
1: Kedengarannya seperti minta dinikahi.
0: Dan ia akan memberitahumu apa yang harus kamu perbuat.
1: Jantung saya berdebar-debar.
2: Hehehehe.

Demikianlah saya turuti permintaan ibu mertua saya. Setelah Boas berbaring di atas setumpuk gandum, diam-diam saya mendekati dia, menyingkapkan selimutnya dan berbaring. Sementara saya tidur, tiba-tiba ia terjaga.

0: Siapa kamu?
1: Saya hamba Tuan, Ruth.
0: Oh, rupanya kamu. Mengapa kamu kemari? Apa yang dapat ku perbuat bagimu?
1: Karena Tuan adalah sanak penebus, kembangkanlah kiranya sayap Tuan melindungi hambamu ini.
0: Kamu mengingatkan aku. Aku memang perlu menjagaimu. Ruth, kamu sungguh baik hati. Masih banyak pemuda atau orang kaya di kota ini, tapi kamu tidak mengejar mereka. Usiaku sudah hampir 50 tahun. Kamu masih muda. Mengapa kamu tidak...
1: Saya bukan mengharapkan suami yang muda atau kaya, melainkan suami yang jujur dan baik hati seperti Tuan.
0: Oh, begitu. Semua warga kota tahu bahwa kamu perempuan yang punya kesetiaan. Aku mau menjadi penebusmu. Tapi ada lagi orang yang lebih berhak menebusmu. Akan aku bicarakan hal ini besok pagi untuk menanyakan apakah ia mau menebusmu. Kalau tidak, maka dengan pertolongan Allah, ya aku yang akan menebusmu. Jadi berbaringlah di sini sampai

Saya tidak bisa tidur pada malam itu karena memikirkan masalah ini. Saya benar-benar ingin Boas menikahi saya sebab saya tidak kenal orang lain. Tapi yang bisa saya perbuat hanyalah menunggu. Saya berdoa agar Tuhan memenuhi keinginan hati saya. Pagi-pagi keesokan harinya, kami bangun sebelum siapapun melihat saya, sebab kami tidak mau ada yang salah mengerti. Boas memberi saya jelai lalu berangkat ke kota, sementara saya sendiri pulang ke rumah.

0: Selamat pagi, Cohen. Boleh saya bicara?
1: Tentu. Ada apa?
0: Saya perlu membahas suatu urusan hukum. Tapi izinkan saya mengumpulkan 10 tua-tua dulu sebagai saksi sebelum kita mulai.
1: Baik. Saya akan menunggu di sini.

0: Cohen, perkenalkan Davi, pemimpin tua-tua dengan 9 tua-tua lainnya.
1: Apa kabar Davi? Apa kabar semuanya?
2: Selamat pagi Cohen.
0: Cohen, sanak kita Elimelek sudah tiada. Istrinya Naomi telah pulang dari Moab. Ia mau menjual tanah kepunyaan suaminya. Di hadapan tua-tua ini saya sarankan engkau membelinya, sebab engkaulah sanak penebus yang paling berhak. Kalau engkau tidak mau, sayalah yang akan membelinya, sebab sayalah yang berikutnya yang berhak.
1: Baik, saya akan beli.
0: Ketika engkau membeli tanah itu, engkau juga akan mendapatkan Ruth sang janda. Kalau Ruth melahirkan seorang anak lelaki bagimu, ia akan meneruskan nama almarhum suaminya dan akan berhak atas warisan keluarganya.
2: Cohen, apa yang dikatakan Boaz itu benar? Apakah engkau masih mau menebus tanah itu sekaligus Ruth?
1: Kalau Ruth melahirkan seorang anak laki-laki bagi saya, dan dia satu-satunya ahli waris saya, berarti harta saya akan diberikan kepada keluarga Elimelek. Tidak, saya tidak mau menebusnya. Boaz, engkau saja yang membelinya. Tua-tua, saya akan melepaskan sandal saya dan memberikannya kepada Boaz sebagai tanda untuk menyelesaikan urusan ini.
0: Davi, semua tua-tua dan semua orang yang duduk di sini, hari ini kalian menjadi saksi saya. Saya akan membeli dari Naomi harta sanak saudara saya Elimelek dan almarhum anaknya Mahlon dan Kilion. Saya juga mendapatkan Ruth, janda Mahlon, sebagai istri saya, sebagai cara untuk memastikan nama Elimelek tidak terhapus dari keluarganya atau dari kota asalnya.
2: Baik, Boaz. Kami telah menjadi saksi atas perkataanmu. Semoga Tuhan memberkati Ruth seperti memberkati Rahel dan Lea. Semoga anak-anak yang dilahirkan Ruth bagimu menjadi orang-orang terkemuka di negeri.
0: Kalau Ruth mendengarnya, ia pasti sangat senang. Aku sudah tidak sabar menjumpai dia.
2: Apa, Boaz?

0: Ruth, Ruth, para tua-tua telah menganugerahkan izin untuk menebusmu.
1: Sungguh, puji Tuhan yang telah menjawab doa saya.
0: Aku juga bersyukur kepada Allah yang telah menuntunmu ke dalam hidupku. Begitu pernikahan kita selesai diatur, aku akan menikahimu menjadi istriku.
1: Saya kan orang Moab, musuh bangsa Tuan. Katakanlah, mengapa Tuan menebus saya?
0: Seperti yang telah kukatakan, kamu pantas dihormati karena berkarakter mulia. Aku tidak pernah menganggapmu musuh. Bagiku, hatimu yang penting. Aku memandangnya sebagai berkat Allah untuk menikahimu sebagai istriku yang cantik.
1: Terima kasih atas segala yang telah Tuhan perbuat bagi saya dan ibu mertua saya. Saya juga bersyukur kepada Allah karena telah menemukan tempat tinggal bagi saya di negeri asing ini.
0: Kota ini bukan lagi negeri asing bagi

Setelah kehilangan suami dan kedua anaknya, Naomi pasti merasa sangat sendirian. Bayangkan penghiburan yang ia dapatkan ketika Ruth mau menemaninya, mau menjalani kesulitan hidup bersamanya. Mungkin saudara, seperti Naomi, merasa sendirian. Mungkin saudara menghadapi banyak kesulitan besar. Allah mau kita hidup berkomunitas, seperti Ruth dan Naomi, dan saling membantu. Lebih dari itu, ia mau kita hidup berhubungan erat dengannya. Hari ini, saudara dapat memiliki damai sejahtera dan penghiburan. Mengetahui bahwa Allah mendampingi saudara, kalau saja saudara percaya kepadanya. Mungkin saudara lebih memaklumi Ruth. Mungkin ada seseorang dalam hidup saudara yang sangat membutuhkan teman. Allah mau kita mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri. Seperti yang Ruth lakukan terhadap Naomi, sambil mempercayai Allah untuk memelihara kita, hari ini saudara pun bisa memilih menjadi seorang sahabat yang setia, lewat kasihnya yang tidak mementingkan diri sendiri. Loyalitasnya dan kesetiaannya, Ruth hadir bagi Naomi ketika Naomi membutuhkan. Ia mengikuti Naomi ke Bethlehem dengan kehampaan, tetapi menjadi penuh lagi pada akhir kisahnya. Tanpa Allah, kita akan merasa hampa. Tetapi ia sanggup memenuhi segala kebutuhan dalam hidup kita. Ketika Ruth mempersembahkan dirinya kepada Boaz, Boaz bisa saja menolaknya karena statusnya sebagai orang asing. Tetapi Boaz menebusnya. Allah mengupah Ruth lewat penebusan Boaz dan menjadikan hidup Ruth utuh dengan seorang suami dan tempat tinggal. Dalam pernikahan, masing-masing pasangan memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi, yang mungkin berasal dari masa lalu. Adalah tanggung jawab seorang pasangan untuk semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan pasangannya. Ujung-ujungnya, kita harus berpaling kepada Allah demi pemenuhan kebutuhan kita sambil berupaya memenuhi kebutuhan orang lain. Sekarang tibalah saatnya menanggapi firman Allah. Sebagai penebus, Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus kepada kita untuk membeli kita kembali dari dosa-dosa kita, sehingga kita dapat diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaannya. Kasih Allah tidak mementingkan diri sendiri, didemonstrasikan dalam pemberian anaknya. Allah telah mengutus Yesus untuk mengubah kita menjadi dapat diterima menurut kekudusannya, dan untuk memberi kita hidup yang kekal. Yesus mampu mengampuni dosa. Katanya kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5. Lalu, untuk menunjukkan bahwa ia berkuasa mengampuni dosa, katanya kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Markus 2 ayat 11. Seketika itu juga, orang lumpuh itu sembuh. Berbicara tentang dirinya sendiri, Yesus mengatakan, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lukas 19 ayat 10. Untuk menunjukkan betapa Allah secara aktif mencari orang berdosa yang hilang, Yesus menceritakan perumpamaan tentang domba yang hilang dan bagaimana sang gembala mencarinya hingga menemukan domba yang hilang dan bersuka cita ketika membawanya pulang. Untuk menunjukkan betapa Allah menyambut kita ketika kita datang kepadanya, Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak menyimpang yang pergi ke negeri yang jauh untuk hidup dalam dosa, lalu kembali kepada ayahnya. Sang ayah berlari menyambut sang anak dan menyambutnya pulang. Allah rindu kita datang kepadanya dan bersuka cita ketika kita datang kepadanya. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Dan setelahnya saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, terima kasih bahwa Engkau telah memberikan firman-Mu yang hidup, Yesus, untuk datang ke bumi untuk menjadi juru selamat kami. Terima kasih bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan ya Allah, terima kasih bahwa Engkau menyambut kami ketika kami datang kepada-Mu. Amin.

Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, terima kasih bahwa Engkau telah memberikan firman-Mu yang hidup, Yesus, untuk datang ke bumi menjadi juru selamat kami. Terima kasih bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan ya Allah, terima kasih bahwa Engkau menyambut kami ketika kami datang kepada-Mu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar lebih banyak tentang bagaimana Yesus mengampuni dosa. Kisah selanjutnya dalam serial Asmara dalam Perjanjian Lama adalah kisah Daud dengan Abigail. Sampai jumpa.

0: pelayanan memenangkan dan membawa jiwa kepada Tuhan. Dalam pikiran saya, ini semua adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang Kristen, dan saya merasa senang bisa berkontribusi pada kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Untuk mendukung usaha ini, saya juga meminta bantuan dalam bentuk susu kaleng, kopi susu, mie, kecap manis, sabun mandi, sabun cuci, sampo, teh, gula pasir, biskuit, pakaian layak pakai, selimut, dan handuk bekas, dan kaos laki-laki. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati semua yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam usaha ini. Bagi saya, usaha mandiri ini adalah langkah kecil yang saya ambil untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan untuk membantu sesama di sekitar saya. Dengan bantuan dan dukungan dari Yaski serta orang-orang yang memberikan bantuan lainnya, saya yakin akan mampu menghasilkan buah yang bermanfaat bagi orang banyak. Saya berharap bahwa keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengambil langkah tindakan nyata dalam membantu dan memajukan masyarakat di pedalaman. Demikian surat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan, PDM Immanuel Neno, SPDK.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

0: berkata, "Jangan takut, jangan khawatir, karena aku gembalamu yang baik."
1: Hey sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
1: Make the jingle, Yaski Radio!

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasmin, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Mengatasi Kesepian. Nats Alkitab 1 Petrus 4 ayat 8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Anda tidak harus sendirian untuk merasa kesepian. Beberapa dari kita menikah dengan pasangan dan tidak ada emosi. Beberapa orang yang merasa kesepian yang akan Anda temui berada di bar yang ramai pada jam-jam tertentu. Mereka berbaur, tetapi mereka tidak terkoneksi. Apa jawabannya? Yang pertama, terlibatlah dalam suatu tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Setelah anak yang hilang menghabiskan semua uangnya untuk berpesta dengan apa yang disebut teman-teman dalam tanda kutip, mereka meninggalkannya. Dan dia berakhir sendirian di kandang babi. Di sisi lain, ketika para pengikut dianiaya karena iman mereka, Alkitab mengatakan bahwa sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Kisah para Rasul 4 ayat 23. Mereka memiliki teman-teman yang memiliki iman dan visi yang sama, yang tahu bagaimana berdoa bersama mereka, menguatkan mereka, dan mendampingi mereka. Tuhan memiliki orang-orang seperti itu yang sedang menunggu untuk menjadi bagian dari hidup Anda. Dan Anda akan menemukan beberapa dari mereka di gereja lokal Anda. Yang kedua, berlatihlah menerima orang lain. Ketika Anda mengasihi dan menerima orang lain apa adanya, mereka akan tertarik kepada Anda. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Yang ketiga, jangkaulah. Mulailah memelihara hubungan Anda dengan lebih sering bertemu dengan orang-orang yang Anda kenal dan hargai. Jangan terjebak dalam kekosongan komunikasi media sosial, email, pesan teks. Pendiri Wired Magazine mengatakan bahwa bentuk komunikasi favoritnya adalah tatap muka Yang kedua adalah melalui telepon. Dan yang ketiga adalah melalui internet. Tirulah gaya komunikasinya.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Ready!

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 39. Iri Hati dan Perselisihan. Firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara pendengar yang terkasih, dari mana asalnya iri hati dan perselisihan? Iri hati adalah ketidakpuasan diri karena keinginan diri yang tidak diisi. Iri hati menandakan adanya kekosongan dalam hati. Apakah yang hilang dalam hati? Kasih dan kebenaran Allah. Secara eksternal, iri hati senantiasa membandingkan satu sama lain. Secara internal, iri hati adalah keinginan yang diwujudkan dengan membanding-bandingkan. Ketika iri hati berkuasa dalam hati, kita menjadi tidak menyukai orang lain yang melebihi diri kita dalam berbagai hal. Ini bisa terjadi karena kita terlebih dahulu tidak menerima kekurangan diri sendiri. Jadi, orang yang iri hati tidak menyukai diri sendiri, bahkan tidak menyukai Tuhan yang telah memberkati orang lain. Iri hati adalah tanda hati yang sempit dan picik. Iri hati juga merupakan sumber dan akar perselisihan. Perselisihan bisa terjadi akibat dari iri hati. Hati yang jahat adalah sumber perselisihan. Kain iri hati kepada adiknya karena persembahan adiknya lebih baik daripada dirinya. Kemudian hati Kain dikuasai oleh kebencian tanpa sebab dan kemarahan yang berakhir dengan pembunuhan Habil. Apakah gunanya iri hati? Apakah iri hati membuat hidup lebih baik? Karena iri hati, bukankah hidup tidak pernah tenang? Bukankah hati nurani menentang diri sendiri tatkala iri hati muncul? Kenalilah hatimu, mintalah terang kasih dan kebenaran Allah, supaya memiliki hati yang tenang dan tenteram dalam hidup. Hati yang diisi oleh Tuhan akan belajar hidup mengucap syukur dan mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Ia bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Ini adalah hati yang tidak pernah merasa kekurangan apapun juga dan selalu mencukupkan diri apa adanya. Sebab hidup orang saleh ditentukan oleh sumber hidup yang telah mengisi jiwanya. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah hati Anda mengucap syukur atas kasih karunia Allah atau justru tidak puas? Pernahkah hati Anda berkata, cukuplah kasih karunia Allah bagiku? Evaluasilah kondisi hati Anda, puas atau tidak, bersyukur atau tidak, terkait dengan berbagai area kehidupan Anda dalam hal pasangan hidup, harta, kondisi ekonomi, pekerjaan, atau kendaraan. Sampaikan tanggapan, komentar, maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000. Melalui WA ke 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang

0: asal. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Istri Nuh. Karakter. Ibrani 11 ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka.
1: Dia adalah ibu bagi setiap orang yang akan Anda temui. Namun, kita tidak tahu namanya. Sungguh mengejutkan betapa sedikit yang kita ketahui tentangnya, meskipun dia sangat penting. Kita tidak tahu di mana ia lahir, di mana ia tinggal, atau di mana ia meninggal. Namun, yang kita tahu adalah bahwa ia hidup pada masa kesulitan dan kesedihan yang besar, tidak seperti apapun yang kita pernah lihat sebelumnya. Kita juga tahu bahwa ia mendukung suaminya dan diingat dalam sejarah dunia.
0: Apakah Anda sudah tahu siapa dia? Bukan Hawa. Wanita ini hidup beberapa generasi jauh dari Hawa. Dalam Alkitab, dia hanya dikenal sebagai istri Nuh. Mari kita sebut dia Nyonya Nuh, karena kita tidak ada nama yang lebih baik. Bukankah aneh bahwa seseorang yang begitu penting, begitu sedikit yang ditulis tentangnya?
1: Bapak Nuh sering disebut di dalam Alkitab. Yehezkiel yang hidup setelah banjir besar mengatakan bahwa Nuh adalah seorang yang baik. Yehezkiel 14 ayat 14. Dalam Perjanjian Baru, Petrus menyebutkan Nuh dalam dua bukunya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 20 dan 2 Petrus 2 ayat 5. Petrus menyebut Nuh sebagai pemberita kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 5.
0: Setiap orang di dunia, tidak peduli dari mana asal mereka, dapat melacak keluarga mereka kembali ke wanita ini. Ketika Anda mempelajari kehidupannya, Anda dapat melihat betapa penting dan berharganya dia bagi sejarah. Nyonya Nuh adalah seorang wanita yang belum menerima pengakuan yang pantas baginya. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda tiga momen penting dari kehidupannya yang akan membantu Anda memahami seberapa berharganya Nyonya Nuh sebenarnya.
1: Pertama, Nyonya Nuh merupakan istri seorang pendeta yang tidak disukai oleh banyak orang. Kita sering mengatakan bahwa di balik setiap pria yang sukses, ada seorang wanita yang mendukungnya. Namun, kita jarang berpikir tentang bagaimana perasaan Nyonya Nuh yang tinggal bersama seorang pria yang diolok-olok oleh semua orang. Bayangkan betapa sedih dan putus asa yang dirasakan Nuh ketika orang-orang menertawakannya karena mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Nyonya Nuh juga merasakan sakit yang dirasakan oleh istri-istri pendeta ketika suami mereka gagal. Setelah banjir, Nyonya Nuh harus menyaksikan suaminya berjuang dengan alkohol. Tetapi dia tetap berada di sisinya dan menghadapi masalah mereka bersama-sama.
0: Nyonya Nuh juga merupakan seorang ibu dari 3 orang putra. Putra-putranya bermain dengan anak-anak yang memiliki nilai-nilai yang berbeda dari keluarganya. Nyonya Nuh melakukan pekerjaan yang baik dalam mendidik anak-anaknya. Terkadang, teman-teman mereka mengolok-olok mereka karena ide-ide aneh ayah mereka. Dan Nyonya Nuh menghibur mereka. Ia selalu ada untuk anak-anaknya. Dan akibatnya, tidak ada dari mereka yang terhilang. Hal yang tidak selalu terjadi pada ibu dari 3 orang putra di zaman sekarang.
1: Yang ketiga adalah Nyonya Nuh sebagai Nenek Nuh. Semua anak suka ketika nenek mereka bercerita sebelum tidur. Tapi tidak ada yang bisa bercerita sebaik Nyonya Nuh. Ketika cucu-cucunya yang polos bertanya, "Nenek, ceritakanlah sebuah kisah." Ia akan bercerita tentang banjir yang luar biasa. Ceritanya begitu rinci dan nyata, seolah-olah ia sendiri yang melihat semuanya terjadi.
0: Keberadaan Nyonya Nuh itu adalah segala sesuatu yang telah disebutkan tadi, dan bahkan jauh lebih dari itu. Ia harus dimasukkan dalam kelompok orang yang dibicarakan oleh penulis kitab Ibrani. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Ibrani 11 ayat 38. Kita harus memberikan penghargaan kepada istri Nuh, Nyonya Nuh, yang pernah menjadi perempuan paling berkuasa di dunia.
1: Saudara, hari ini kita belajar. Seseorang dapat memberikan dampak besar bagi dunia tanpa mendapatkan banyak perhatian. Nyonya Nuh adalah salah satu dari mereka. Dia mempengaruhi bukan hanya anak-anaknya, tetapi juga generasi-generasi mendatang.
0: Saudara pendengar, bagaimana Anda mengukur dampak yang ibu Anda berikan dalam hidup Anda? Siapa yang mempengaruhi dirinya? Seberapa besar pengaruh seorang ibu terhadap jalan hidup seorang anak? Ketika seorang ibu tidak hadir dalam kehidupan seorang anak, apa yang dapat menggantikan perannya? Apakah ada sesuatu yang dapat memenuhi peran ibu? Jelaskanlah.
1: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Masa-masa penderitaan dan disiplin adalah masa-masa persiapan. Dan itulah sebabnya masa-masa itu tidak akan berlangsung terus-menerus. Itulah sebabnya kita tidak perlu mengeluh. Di atas bumi ini pun penderitaan akan diikuti oleh kegembiraan dan tawa. Kegembiraan itu menunjukkan kepada kita bahwa setelah kehidupan ini beserta masa-masa persiapannya, maka ada sukacita yang kekal di dalam kerajaannya. Marilah kita hidup sambil menantikan sukacita itu dengan penuh pengharapan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: ketaatan. Rencana Tuhan mungkin tampak tidak logis atau tak masuk akal, namun tetaplah memilih untuk mengikut Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 23 dan 24.
1: Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kemarin kita belajar bahwa Petrus baru saja pulang dari menangkap ikan semalam-malaman tanpa mendapatkan apa-apa. Permintaan Tuhan untuk menebarkan jala sekali lagi mungkin terasa tak masuk akal baginya. Bagaimanapun, Petrus dan kawan-kawannya adalah nelayan kawakan. Namun demikian, ia taat dan ketaatannya mendatangkan berkat yang luar biasa. Alkitab menunjukkan bahwa rencana ilahi seringkali bertentangan dengan logika manusia. Sebagai contoh, siapa yang merancang strategi perang dengan cara berbaris dan berteriak? Namun itulah tepatnya yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua dalam menghadapi Yeriko. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5. Dan kota itu pun runtuh. Contoh lainnya adalah Musa. Ketika ia merasa tak yakin dengan kemampuannya, Tuhan memberinya peneguhan dengan menyuruhnya melemparkan tongkatnya. Ketika Musa taat, keajaiban yang dihasilkan sangat menguatkannya sebagai pemimpin yang dipilih Tuhan. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Bapa bisa meminta kita melakukan hal yang tampaknya tak masuk akal. Rencananya mungkin juga terasa tidak logis atau bodoh. Tetapi kita harus terus maju dan taat dan mempercayai kebaikannya. Saudara pendengar, untuk memahami pentingnya ketaatan, pikirkanlah tentang anak-anak yang menerima perintah. Mendengar dengan seksama diperlukan untuk dapat melakukan tugas dengan tepat dan aman. Beberapa langkah pada awalnya mungkin tampak tak berarti, tetapi alasan dibaliknya seringkali baru menjadi jelas kemudian. Dengan mengingat hal ini, marilah kita selalu menjadikan ketaatan pada Tuhan sebagai prioritas.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Selasa, 29 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasalnya yang keempat, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah, ya Kristus, bagi kami yang saat ini bersimpuh kepadamu. Di dalam kasihmu, Yesus, kami memohon. Amin.
2: Galatia 4 ayat 12-20. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguhpun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Namun kamu telah menyambut aku seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Sekarang di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada bersamamu. Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat ini dan dapat mengubah nada bicaraku, karena aku telah habis akal menghadapi kamu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika kita menghabiskan waktu dengan seorang teman, kita bisa bersenang-senang bersama. Namun, jika teman itu menegur kita dengan cukup keras, masih bisakah kita tersenyum dan tertawa bersamanya? Atau, adakah rasa tidak nyaman yang membuat kita menjauhinya? Setelah menjelaskan alasan teologis mengapa jemaat tidak boleh kembali kepada tuntutan hukum Taurat, Paulus berbicara secara pribadi dan emosional. Ia mengingatkan hubungan hangat mereka di masa lalu, yaitu kasih dan keramahan saat ia pertama kali memberitakan Injil di provinsi Galatia. Paulus berseru, "Jadilah sama seperti aku, yaitu bebas dari hukum." Ia mengingatkan bahwa dahulu mereka menerima dia, walau dalam keadaan sakit, dengan sukacita yang melimpah. Ia heran mengapa kasih dan sukacita itu sekarang memudar. Ia mempertanyakan apakah ia menjadi musuh mereka karena ia berkata benar dan jujur kepada mereka. Paulus memperingatkan jemaat tentang guru-guru palsu yang memang mengajar dengan penuh semangat, tetapi tidak dengan tulus. Ia tetap mendorong jemaat untuk bersemangat, tetapi untuk alasan yang benar. Dengan penuh kasih, Paulus menggambarkan dirinya seperti seorang ibu yang sedang mengalami sakit bersalin yang merindukan Kristus dibentuk dalam diri mereka sebagai anak-anak rohaninya. Tujuan hidup Kristen bukan hanya untuk menaati aturan atau mengerti doktrin, melainkan untuk membentuk karakter kita menjadi karakter Kristus. Itu sebabnya setiap orang percaya diundang untuk bersikap terbuka terhadap teguran, koreksi, dan nasihat demi mengikuti kepemimpinan rohani dalam Kristus. Itulah juga sebabnya kita diperingatkan untuk tidak menukar kebenaran Injil dengan emosi sesaat demi mengikuti karisma seorang manusia. Adakah sukacita kita kepada Kristus dan sesama saudara seiman telah memudar dari hidup kita? Kembalilah kepada kebenaran sejati. Biarlah Yesus Kristus, bukan aturan ataupun ritual, kembali dibangun dalam diri kita. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, ketika kasih dan sukacita kami kepadamu maupun kepada sesama mulai meredup, nyalakan kembali hati kami dengan api kasihmu yang tak pernah padam. Biarlah persekutuan kami menjadi taman yang dipenuhi sukacita sejati, sehingga setiap pelukan, pengampunan, dan pelayanan memancarkan kehadiran Kristus Yesus yang hidup. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Hello Hardliners, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Tunjukkanlah. Nas Alkitab dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tim Hensel bercerita tentang seorang profesor seminari yang menyiapkan kelas homiletikanya dengan cara yang tidak biasa. Setiap siswa diminta untuk menyampaikan khotbah tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayat 30-37. Mereka harus berpindah dari satu kelas ke kelas lain untuk menyampaikan khotbah tentang kasih dan belas kasihan bagi orang lain. Beberapa siswa memiliki waktu 10 menit di antara kelas, sementara yang lain memiliki waktu yang lebih sedikit, yang memaksakan mereka untuk bergegas agar tetap sesuai jadwal. Setiap siswa juga diminta untuk berjalan menyusuri koridor yang telah ditentukan, melewati seorang pengemis yang sengaja ditempatkan di sana oleh profesor tersebut. Apa yang terjadi hari itu merupakan pelajaran yang kuat. Jumlah calon pengkhotbah yang berhenti untuk membantu pengemis itu sangat sedikit, terutama di antara mereka yang kekurangan waktu. Mereka begitu sibuk bergegas untuk berkhotbah tentang orang Samaria yang baik hati, sehingga mereka berjalan melewati pengemis yang menjadi inti perumpamaan itu. Berikut adalah parafrase dari kata-kata Kristus dalam Matius 25 yang dirancang untuk membuat Anda berpikir, berdoa, dan menjangkau orang-orang yang terluka. Aku lapar dan kamu membentuk klub humaniora untuk membahasnya. Saya dipenjara dan Anda tinggal di rumah untuk berdoa agar saya dibebaskan. Saya telanjang dan Anda memperdebatkan moralitas penampilan saya. Saya sakit dan Anda bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan Anda. Saya tunawisma dan Anda berkhotbah kepada saya tentang perlindungan kasih Tuhan. Anda tampak begitu suci dan begitu dekat dengan Tuhan, tetapi saya masih lapar, kesepian, kedinginan, dan kesakitan. Apakah itu penting bagi Anda? Jangan hanya berbicara tentang kasih Tuhan, tunjukkanlah. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.

0: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Ketika Tuhan mendengar seruan kita, Ia sudah menyediakan jalan keluar, serta pertolongan dan berkat-Nya. Tetapi sebelum semua menjadi kenyataan, Tuhan akan menguji kesetiaan dan ketaatan serta iman kita kepada janji dan firman-Nya.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya, Pendeta Junri Alo. Pagi ini kita akan membahas mengenai kehidupan yang kudus menurut pandangan Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar FM yang diberkati Tuhan, tema ini menjadi penting bagi kita. Oleh karena di hari-hari ini kita banyak melihat sebuah kehidupan yang tidak menjaga kekudusan. Kehidupan yang jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maka sebagai dasar dan pembahasan yang saya ingin sampaikan pada pagi ini, saya akan ambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Kitab Petrus 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 berbunyi demikian. Simak, perhatikan, dengarkan baik-baik. Kitab 1 Petrus 1 ayat 15-16 berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Bapak, Ibu, Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, kepada Tuhan, tapi juga untuk hidup berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Hidup berbeda dari dunia ini. Dan salah satu kehidupan yang berbeda dari orang-orang percaya adalah kekudusan hidup. Kekudusan bukan sekedar berbicara tentang penampilan, perkataan, atau kegiatan keagamaan secara fisikal, secara jasmani. Kekudusan menyangkut seluruh kehidupan kita, yaitu hati kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta hubungan kita dengan sesama, juga pekerjaan, keluarga, dan bagaimana cara kita mengambil keputusan. Alkitab berkata bahwa kuduslah kamu sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, perintah ini menunjukkan bahwa kekudusan bukanlah pilihan tambahan bagi orang Kristen. Kekudusan adalah bagian dari panggilan kita sebagai umat Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, apa artinya hidup kudus? Bagaimana kita menjalankan kehidupan yang kudus dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, kita akan membahasnya secara detail pagi ini. Yang pertama, hidup kudus berarti kita hidup bagi Allah sebenarnya. Hidup kudus artinya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah." Hidup kudus berarti menyadari bahwa hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Kita telah ditebus oleh Kristus, sehingga hidup kita seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya bahwa kita tidak hanya bertanya apa yang saya inginkan, tetapi pertanyaannya harus diarahkan kepada Tuhan. Apakah hidup saya ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Di tempat kerja kita dipanggil untuk jujur. Di dalam keluarga kita dipanggil untuk mengasihi dan mengampuni. Di dalam penggunaan media sosial, kita dipanggil untuk menjaga perkataan dan kesaksian hidup kita. Dan dalam kehidupan pribadi, kita dipanggil untuk menjauhi dosa, menjauhi segala kejahatan. Jadi, kekudusan dimulai ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Bagian yang kedua, hidup kudus berarti menjaga hati dan pikiran kita. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Banyak dosa itu dimulai dari tindakan, dimulai bukan dari tindakan, tapi dari hati dan pikiran kita. Maka kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Kenapa? Bagian kedua ini, saya ingin jelaskan bahwa hidup kudus itu berarti kita menjaga hati dan pikiran kita. Sekali lagi, banyak dosa itu dimulai bukan dari tindakan atau perbuatan, tetapi dari hati dan pikiran manusia. Karena itu, saudara-saudara, kehidupan kudus bukan hanya soal menghindari tindakan yang salah, kita juga perlu memperhatikan apa yang kita izinkan masuk dalam hati dan pikiran kita. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 8 berkata dan mengajarkan kepada kita untuk memikirkan perkara-perkara yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar. Maka pertanyaannya adalah, apa yang sering kita pikirkan? Yang kedua, apa yang sering kita lihat dan dengarkan? Yang ketiga, apa yang saya inginkan memenuhi hati saya? Apakah iri, benci, dendam, dan seterusnya? Yang keempat, apakah semua itu membawa saya semakin dekat dengan Tuhan atau tidak? Jadi kalau itu semua tidak membawa kita dekat dengan Tuhan, sebenarnya kita harus menghindari, menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Jadi kita tidak dapat hidup kudus jika terus-menerus memberi makan hati kita dengan hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Poin yang ketiga adalah hidup kudus berarti meninggalkan dosa. Saudara-saudara, dalam Efesus pasal 4 ayat 22-24 mengajarkan kepada kita untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Jadi kekudusan berarti ada perubahan hidup. Kita meninggalkan dosa kita. Jika dahulu kita mulai berbohong, suka memfitnah, suka gosip, suka mencelakakan orang di belakang mereka, sekarang kita harus berkata benar, kita harus belajar untuk menyatakan kebenaran. Jika dahulu kita hidup di dalam kepahitan, sakit hati, sekarang kita harus belajar mengampuni. Jika dahulu kita dikuasai oleh nafsu kita, oleh keinginan kita, sekarang kita harus belajar menguasai diri, mengendalikan diri. Jika dulu hidup kita itu menuruti keinginan kita sendiri, maka sekarang kita harus belajar untuk menaati, mencari kehendak Tuhan. Jadi, kekudusan tidak berarti kita tidak pernah mengalami pencobaan. Tidak. Kekudusan berarti kita ketika menghadapi pencobaan, kita memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Kita memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Ingat cerita atau kisah Yusuf. Ketika dia ditawari untuk berbuat dosa, persinahan, perselingkuhan, kenajisan, perbuatan yang melanggar moral dan kekudusan, Yusuf menolak. Jadi, kekudusan itu kita bisa memilih untuk tetap taat kepada Tuhan sekalipun tantangan di depan kita, pilihan di depan kita itu banyak dan tersedia. Tetapi kita memilih untuk mentaati Tuhan. Jadi kekudusan, sekali lagi, kekudusan tidak berarti kita tidak pernah mengalami pencobaan. Kekudusan berarti kita ketika pencobaan datang, kita memilih untuk taat kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena itu, saudara-saudara, janganlah bermain-main dengan dosa. Jangan berkata, saya hanya mencoba sedikit. Dosa yang dianggap kecil dapat menjadi kebiasaan yang mengikat kehidupan seseorang. Poin yang keempat adalah hidup kudus itu berarti membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Kita harus memahami bahwa hidup kudus bukanlah usaha manusia semata-mata. Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita tidak dapat mengalahkan dosa hanya dengan kekuatan sendiri. Ingat baik-baik, Bapak Ibu. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Karena itu, kehidupan yang kudus harus dibangun melalui doa kita. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Juga melalui membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengalahkan dosa. Mazmur 119 ayat 105 berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan secara praktis adalah persekutuan. Kita membutuhkan saudara-saudara seiman yang dapat menasihati kita, menguatkan dan mendoakan kita. Keempat adalah ketaatan. Kita bukan hanya mendengar firman, tapi juga melakukannya. Jadi ketika Roh Kudus menegur kita, janganlah mengeraskan hati kita. Ketika Tuhan menunjukkan sesuatu yang salah pada kita, belajarlah untuk berkata, ya Tuhan, ubahlah hidupku. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus
2: menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta John Dialo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
3: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Bagaimana terang Allah dapat mengubah hidup? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Seorang penambang batu bara terjebak akibat kecelakaan jauh di dalam perut bumi. Setelah sadar apa yang terjadi, ia memeriksa keadaannya. Satu-satunya sumber cahaya, yaitu lampu karbitnya, terkubur di bawah reruntuhan yang menimpanya. Namun, tangannya masih bebas. Satu kakinya terjepit balok kayu besar. Ia sadar dirinya memar parah dan sangat ketakutan. Siapa yang tidak takut dalam kondisi begitu? Menit demi menit terasa begitu lama, berubah menjadi jam-jam penuh kecemasan. Setelah rasanya seperti sepanjang masa, ia mendengar suara samar-samar dari cangkul dan sekop, tanda bahwa para penolong sedang berusaha keras membebaskannya. Ketika mereka makin dekat, sang penambang berseru, "Saya tidak terlalu parah. Tolong selamatkan orang lain dulu. Baru kemudian bawa saya keluar." "Baik," jawab para penolong. "Tapi kami akan memberimu sebuah senter lewat lubang ini dan juga memberimu minum." Ketika cahaya senter itu menyinari kakinya yang remuk, penuh darah, terjepit kayu dan batu, ia pun berteriak, "Tolong keluarkan saya sekarang juga. Saya benar-benar parah." Saya sering berpikir, bukankah itu juga gambaran kondisi rohani manusia? Ketika seseorang benar-benar melihat keadaan jiwanya yang sesungguhnya, ia sering tidak menyukainya. Yesus pernah berkata, "Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak tampak." Yohanes 3 ayat 19 hingga 20. Cahaya yang redup memang membuat sesuatu tampak lebih indah, lebih romantis, tetapi tidak menunjukkan kenyataan yang sebenarnya. Bayangan mungkin bagus untuk fotografi, tetapi tidak untuk operasi. Karena dokter bedah harus bisa melihat dengan jelas apa yang ia kerjakan. Alkitab menunjukkan dengan jujur kondisi kita yang sebenarnya. Betapa rusaknya kita karena dosa dan betapa kita membutuhkan pertolongan. Kitab suci menyebut masalah itu dengan jelas, dosa. Kata yang sering kita hindari sekarang. Namun Alkitab tidak berhenti di situ. Ia juga memberi solusi yang menjanjikan ada harapan dan pertolongan. Tetapi, bila kita menolak pertolongan itu, keadaan kita justru akan lebih buruk daripada sebelum kita tahu kondisi yang sebenarnya. Seorang dokter yang hanya mengatakan betapa parah penyakit kita tanpa menawarkan pengobatan adalah dokter yang kejam. Tetapi bila ia memberi diagnosis yang benar, sekaligus menawarkan jalan penyembuhan, maka itulah satu-satunya harapan kita. Kabar baiknya adalah pertolongan, pengampunan, dan harapan bahwa hidup bisa berubah. Daud pernah berseru, "Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya orang takut akan Engkau." Mazmur 130 ayat 3 hingga yang keempat.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000, lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministry. Tuhan Yesus memberkati Anda.
0: Good morning. 100.6 FM.
3: Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
4: Everybody longs for deep, lasting love. But strong relationships don't just happen by accident. Today on Pastor Rick's Daily Hope, we're continuing our series called Finding and Keeping the Love of Your Life. Rick Warren will share practical, biblical wisdom for building healthier, stronger, Christ-centered relationships. So, whether you're single, dating, engaged, or married, this series will help you grow in love, communication, and lasting commitment. All right, I can't wait to get started. Here's part two of a message called Growing a Love That Lasts.
5: If you are quick to listen and if you are slow to speak, you will be slow to get angry. That's a choice. It's not an easy choice. It's not a convenient choice, but that's a loving choice. It's an unselfish choice. And if you want to have a love that lasts forever,